0: Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia. Dan Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhag bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara Jemaah Haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara Haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Pak Izin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa. Sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki

0: pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih dan masih bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi cuaca untuk Anda. Edisi pagi ini Senin 18 Mei 2026. Bersama kita di pagi ini ada Pak Ignatius Arko, Prakirawan BMKG Stasiun El Tarikupang. Selamat pagi Pak Arko.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, halo, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Untuk cuaca di NTT di pagi hari secara umum berawan hingga hujan ringan. Kemudian siang hingga sore hari secara umum hujan ringan dengan potensi hujan sedang di wilayah Betun, Atambua, Ende, dan Bay. Serta potensi hujan disertai petir di wilayah Bajawa, Borong, Bruteng, Labuan Bajo, Waingapu, Waibakul, Tambolaka, dan Waikabubak. Untuk prediksi cuaca di malam hari secara umum berawan tebal hingga hujan ringan, serta pada dini hari secara umum cerah berawan sampai berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Sabu, Ba'a, Maumere, dan Bay. Untuk suhu udara di NTT secara umum 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya 18 hingga 25 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan sekitar 25 hingga 40 km per jam. Dari kami ada peringatan dini waspada potensi hujan sedang di wilayah Kota Kupang, TTU, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagigeo, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, Alor, dan Pulau Sumba. Waspada potensi hujan lebat di wilayah Kabupaten Kupang dan TTS, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Berikut perkiraan cuaca dari BMKG, Kakak.
0: Baik, terima kasih Pak Fitro atas informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk Anda di edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Saya masih bersama Anda di Florata pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungutan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Florata pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar Prosat RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, di pagi hari ini kita akan hadirkan satu buah topik wawancara ya, terkait dengan Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan di Kabupaten Manggarai terus mendorong perubahan menuju pertanian yang modern agar petani bisa bekerja lebih efektif, hasil meningkat, dan juga pendapatan masyarakat juga bertambah. Dan di pagi hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Ferdinandus Ampur SP sebagai Kepala Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai. Dan sebelumnya juga ya pendengar, kita ketahui bersama bahwa bantuan alat dan juga mesin pertanian tentunya untuk membantu petani menghemat waktu dan juga tenaga. Untuk membahas lebih jauh ya, kita akan terhubung bersama dengan Pak Ferdi di pagi hari ini. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi.
2: Salam semangat Bapak dari ND ke Kota Ruteng pagi ini.
3: Iya, salam semangat dari Kota Dingin Ruteng untuk RRI dan seluruh pemirsa Pro 1 RRI ND. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bapak. Bagaimana Kota Ruteng pagi ini?
3: Ruteng pagi ini agak mendung tetapi belum hujan.
2: Baik. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini. Baik, ya, terkait dengan topik yang kita bahas bersama di pagi ini, yaitu kita akan ketahui bagaimana Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai memasuki era modernisasi pertanian ya Pak ya.
3: Betul.
2: Oke, baik. Dan kalau misalnya mendengar istilah modernisasi ya Pak ya, mungkin sebagian besar juga masyarakat masih membayangkan sesuatu yang tidak lazim begitu. Dan seperti apa nih Pak Ferdi terkait dengan Kabupaten Manggarai atau Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai dengan adanya modernisasi pertanian yang ada di sana nih Bapak?
3: Baik, terima kasih. Ya, ini cita-cita besar untuk ke Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai bersama seluruh Dinas Pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah tantangan kita bersama dan sekaligus tuntutan masyarakat. Ya, sekian dekade pertanian kita dikelola secara konvensional.
2: Iya.
3: Ya. Dan rasanya saatnya sekarang kita memasuki era modern itu. Dan era modernisasi itu kita mulai dengan menggunakan peralatan modern melalui mekanisasi pertanian untuk mengolah lahan-lahan pertanian, melakukan perawatan, termasuk juga untuk memanennya. Dan di sini kita melihat dengan sangat baik bahwa terjadi efisiensi yang sangat tinggi. Di sisi lain itu akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Karena dengan modernisasi pertanian, ongkos yang dikeluarkan oleh para petani itu menjadi sangat minimal. Di sisi lain, hasilnya paling kurang tetap atau bahkan meningkat, sehingga serta-merta produktivitas itu meningkat. Dan disinilah letaknya pertanian itu menjadi sesuatu yang menarik karena akan menguntungkan. Ini juga untuk memancing kembali minat bertani orang-orang muda yang rasanya sudah tidak tertarik lagi dengan sektor pertanian.
2: Betul. Ya. Baik, menarik sekali nih Pak Ferdi. Dan apa saja langkah nyata yang sedang dilakukan Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai dalam mendukung modernisasi pertanian ini, Bapak?
3: Ya, kita prioritaskan modernisasi di sektor pangan dulu ya, satu persatu.
2: Ya.
3: Ya, karena ini menyangkut perut dan kehidupan banyak orang. Ya, untuk panen jagung, padi, ya, itu menjadi prioritas Dinas Pertanian. Ya, langkah-langkah konkret yang telah kita lakukan adalah yang pertama itu menyediakan jasa pelayanan alat-alat pertanian untuk seluruh petani. Di Dinas Pertanian Manggarai sudah tersedia traktor roda 4 besar 6 unit. Kemudian ada rotavator 4 unit. Lalu itu tuh pengolahan lahannya, baik membajaknya, membajak sawah dan lahan untuk jagung dan hortikultura, maupun untuk menggemburkannya, serta juga pada saat perawatan kita sudah menyediakan drone besar, baik untuk menyemprotkan maupun untuk menyiram pupuk organik cair dan pestisida. Lalu setelah dirawat, maka Dinas Pertanian juga menyediakan alat-alat panen yang sekarang lagi digencar kita lakukan di mana-mana. Untuk Kabupaten Manggarai sendiri ada 4 lokasi yang secara serempak melakukan modernisasi pertanian dengan menggunakan alat panen. Di Riau Barat ada 2 lokasi, di Kajong dengan Dinggalak. Lalu di seluruh wilayah Kecamatan Reok. Lalu yang keempat, mulai hari ini kita gencarkan dan mulai introdusir perkenalkan alat pertanian modern itu kepada para petani di wilayah Kecamatan Ruteng. Sehingga petani bisa melihat langsung.
2: Iya.
3: Dengan menggunakan alat-alat ini pekerjaan kami jauh lebih mudah, ongkos lebih hemat, ya. Dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu itu ditekan semaksimal mungkin. Ya, untuk pemirsa pendengar Pro 1 RRI ND ketahui, dengan menggunakan alat panen ini saja petani itu bisa menghemat sampai 70%. Dan itu angka yang sangat fantastis. Ya. Sampai 70% penghematan untuk pengeluaran panen saja. Dan persis sama juga pada saat pengolahan lahan, ya, ketika mengelola lahan hanya menggunakan traktor kecil, menggunakan kerbau, tenaga manusia, ongkosnya itu luar biasa besar. Tetapi kalau menggunakan alat-alat modern, maka penghematan itu bisa ditekan sampai dengan 70%. Dan ini serta-merta itu memicu para petani untuk lebih semangat lagi, karena waktu mereka tidak dihabiskan hanya untuk satu bidang tanah yang kecil. Ya, mereka punya waktu yang cukup luas untuk cukup banyak untuk bisa bekerja di tempat lain. Itu efeknya.
2: Dan ya, dan ini juga bisa menjadi langkah yang luar biasa gitu ya Pak Ferdi.
3: Betul, betul. Dan mungkin dipertanyakan ya kakak ya, bagaimana pengelolaannya.
2: Iya.
3: Ya, kami pakai 2 model pengelolaan. Ya. Yang di Reo, Kecamatan Reo, kami terapkan melalui pembentukan unit pelayanan jasa Alsintan. Dan itu adalah kelompok masyarakat, orang muda, yang secara profesional kita latih untuk mengelola alat-alat pertanian ini. Tata kelolanya dibentuk, kemudian mereka diberi pelatihan untuk mengoperasionalkan alat-alat termasuk perawatan. Ya, sehingga manajemennya secara keseluruhan. Ya, Reo Barat cikal bakal unit pelayanan jasa Alsintan ini juga sedang dibentuk. Begitu juga di Kecamatan Ruteng. Nah, sedangkan yang lain yang belum membentuk UPJA namanya itu, kita siapkan dari dinas melalui brigade, ya, para alsintan yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dan kalau para petani membutuhkan tinggal menghubungi dinas. Ya, dengan demikian petani itu tidak terhambat petannya.
2: Iya.
3: Begitu.
2: Baik. Dan selain dengan teknologi ini juga ya Pak Ferdi, bagaimana juga dinas memastikan ketahanan pangan ya yang ada di Kabupaten Manggarai tetap terjaga?
3: Iya. Ini tentu sebuah perjuangan. Modernisasi ini kan hanya ujung dari sebuah manajemen tata kelola pertanian dan ketahanan pangan. Ya, yang pertama sekali kita memastikan bahwa lahan-lahan para petani itu mendapatkan pupuk, ya, dan itu secara teratur kita melakukan update, mengakomodir petani-petani yang belum mendapatkan jatah pupuk subsidi itu supaya bisa mendapatkan jatah pupuk. Lalu yang kedua, kita memastikan bahwa sarana prasarana, terutama jaringan irigasi tersier, itu perlahan-lahan diperbaiki. Ya. Lalu yang ketiga, pemerintah juga selalu secara berkala, secara rutin setiap tahun itu selalu menyediakan benih. Dengan demikian, secara keseluruhan pemerintah itu terlibat langsung untuk mempertahankan kedaulatan pangan di Kabupaten Manggarai. Demikian.
2: Baik, baik. Selain itu juga nih Pak Ferdi, boleh diketahui juga terkait dengan modernisasi pertanian ini, apakah memang ada tantangan tersendiri juga nih Pak Ferdi?
3: Iya. Setiap terobosan itu pasti ada tantangan. Ya, yang pertama sekali itu dari kalangan para petani, sebagian besar mereka mau melihat dulu. Mulai lihat dulu apa benar atau tidak. Kalau sudah dilihat dan mereka tertarik dan mereka rasa berhasil, baru mulai rebutan. Itu tantangan yang pertama. Jadi tidak serta-merta semua petani itu langsung percaya bahwa dengan modernisasi pertanian mereka akan mengelola pertanian dengan lebih baik. Itu tidak serta-merta. Jadi dibangun sebuah komunikasi intens. Saya bersama teman-teman di sini lakukan sosialisasi yang sangat, yang langsung kepada mereka. Kemudian melakukan uji coba terus-menerus sehingga mereka bisa melihat hasil dan membandingkannya dengan pola-pola konvensional. Lalu tantangan yang kedua, tantangan yang kedua adalah masih terbatasnya jumlah alat-alat modern ini. Untuk 11 hampir 12 ribu hektar sawah di Manggarai tidak cukup dilayani dengan 4 unit combine. Itu tidak cukup, ya. Walaupun sebagian besarnya karena topografi tidak bisa dikerjakan menggunakan alat-alat berat seperti ini, tetapi sawah-sawah yang potensial pun yang jumlah arealnya besar itu masih belum cukup dilayani dengan baik. Oleh karena itu kami akan tetap membangun komunikasi dengan kementerian supaya alat-alat modern seperti ini diperbanyak lagi. Luar biasa. Tantangan.
2: Baik. Ya, dan ini juga bisa menjadi perhatian dari masyarakat begitu ya Pak Ferdi, terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai. Dan selain itu juga apa harapannya untuk kedepannya begitu ya Pak Ferdi, terkait dengan pertanian-pertanian di Kabupaten Manggarai dan juga bagi masyarakat yang memang ingin membutuhkan teknologi ini begitu Pak?
3: Iya, harapannya sebagian besar masyarakat terutama di Manggarai itu sudah mulai mengenal, menerima dan menggunakan alat-alat pertanian ini. Ya, itu harapan yang pertama. Jadi mereka tidak ada keraguan lagi dan dengan mudah menggunakan alat-alat ini, terutama yang brigade. Karena mudah, tinggal menghubungi nomor telepon yang sudah disediakan dan dibagikan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan alat-alat ini, baik untuk horti maupun untuk sawah. Ya. Lalu harapan yang berikut, tentu saja kami mengharapkan dukungan yang besar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ya, untuk menyediakan lebih banyak alat-alat pertanian ini, baik traktor roda 4 ya, maupun rotavator maupun combine ini ya, sehingga semakin banyak para petani yang bisa kita layani. Demikian Kakak.
2: Oke, baik. Terima kasih Bapak Ferdi untuk kesempatannya di pagi hari, dan semoga dengan ini petani di Manggarai bisa menjadi petani yang memang modern dan juga mampu bersaing begitu ya Pak ya, dengan adanya teknologi ini.
3: Betul, baik. Harapan kita bersama ya, para petani sudah mulai merasakan modernisasi ini menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan.
2: Iya.
3: Dengan demikian mereka punya pembiayaan untuk pengolahan lahan sampai panen itu ditekan seminimal mungkin, tetapi hasilnya, produktivitasnya bisa meningkat, sehingga mereka bisa merasakan bahwa bertani ini sesuatu yang menguntungkan, dan itu bisa menarik lagi orang-orang muda untuk terlibat dalam sektor pertanian ini.
2: Iya, baik. Oke, dan terima kasih juga ya untuk Bapak Ferdi atas kesempatannya di pagi hari ini sudah berbagi bersama Prosa Terari ND terkait dengan bagaimana Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai memberikan modernisasi pertanian untuk petani-petani yang ada di Manggarai. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya pagi ini.
3: Terima kasih untuk RRI ND, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
2: Salam sukses dan salam sehat juga Bapak. Terima kasih.
3: Selamat pagi.
2: Baik pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap bersama Prosa Terari ND di pagi hari ini. Demikian ya terkait dengan Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai. Dengan adanya teknologi ini ya bisa menjadikan petani-petani menjadi hal yang diinginkan begitu ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi ini. Di pukul 9 hingga pukul 10 nanti juga kami akan hadir kembali dalam program Halo RRI untuk Anda. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pun jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Jadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
3: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar informasi di media sosial Facebook mengatasnamakan pemerintah Indonesia. Dalam postingan ini terdapat tautan untuk pendaftaran BLT untuk ibu hamil. Dilansir dari tanbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Bantuan Terkini 2026. Selain dengan postingan foto, terdapat narasi agar masyarakat melakukan pengecekan data apakah termasuk penerima BLT untuk ibu hamil. Para pengguna Facebook memberikan ragam reaksi atas postingan tersebut. Terdapat ratusan tanda suka dan juga komentar, serta dibagikan ulang oleh warganet. Namun tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi, ditemukan fakta bahwa tautan yang disertakan mengarah ke laman untuk meminta data pribadi. Dan dengan demikian pendengar, informasi ibu hamil mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 3 juta rupiah dalam setahun melalui 4 tahap penyaluran. Masyarakat yang belum terdaftar bisa mendaftar mandiri ke pemerintah desa setempat atau secara online lewat aplikasi Cek Bansos Bukan Tautan di Facebook. Dan disimpulkan bahwa tautan pendaftaran BLT untuk ibu hamil yang beredar di Facebook merupakan konten hoax dan juga termasuk konten kategori tiruan. Pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama kami di pagi ini, sesaat lagi kami akan hadirkan program Halo RRI untuk Senin 18 Mei 2026. Kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

pagi ini. Hadir dengan berbagai informasi yang disajikan secara mendalam dan terpercaya. Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG. Informasi lalu lintas. Membahas isu aktual dengan narasumber yang berkompeten dalam wawancara. Anda kami undang menyampaikan informasi tentang berbagai hal di bidang pelayanan publik, cuaca, lalu lintas, dalam berbagai format, audio, teks, video, secara langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Playgo, Facebook, dan Instagram. Warta Berita Pro 3 RRI. Opini publik dan dialog interaktif. Hadir setiap hari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di ND FM 100,5, Labuan Bajo di FM 90,9, Bayi di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, dan Maumere di FM 88,7. Audio streaming di www.rri.co.id atau melalui mobile application RRI Playgo. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dimulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di program Halo RRI. Kembali kami hadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dan di pagi ini pendengar, tentunya saya bersama dengan pengarah acara kami Ferry So dan juga operator studio ada Dev Rivaldi yang masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di mana di program Halo RRI seperti biasa Anda boleh menyampaikan keluhan-keluhan Anda, aduan-aduan Anda juga ya pendengar. Apapun itu, baik persoalan jalan rusak, sampah, pelayanan publik, lampu jalan, pendidikan, kesehatan hingga berbagai persoalan sosial lainnya yang membutuhkan perhatian bersama. Untuk itu nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi ini. Bagi yang mau bergabung bersama kami bisa melalui telepon, WhatsApp Rosatelari ND ataupun komentar Anda ya di lain media sosial kami, juga melalui YouTube juga di pagi hari ini. Boleh sekali pendengar di YouTube RRI ND. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di line WhatsApp Rosatelari RRI ND 0821-387-8786 atau di telepon kami di 0821-445-11957. Di pagi hari ini terima kasih juga ya untuk Anda yang selalu setia bersama kami di streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Tentunya kami akan hadirkan program Halo RRI ini dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk Anda pendengar. Kami masih menantikan ya untuk Anda yang menyampaikan keluhan-keluhannya, boleh disampaikan kepada kami di pagi ini. Tetap bersama kami dan juga di pagi hari ini ya, tentunya di program Halo RRI pagi ini pendengar, bersama Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menghasilkan asap dengan bahan kimia berbahaya yang merugikan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Dampak membakar sampah diantaranya masalah pernafasan, infeksi mata, dan meningkatnya resiko penyakit serius seperti gangguan kardiovaskular hingga kanker. Sejumlah solusi aman dalam mengelola sampah yaitu dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, membuat kompos, dan membuang sampah dengan benar. Hentikan kebiasaan buruk dan beralihlah ke cara yang lebih aman

dimulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: run for your life.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Baik pendengar, di mana pun berada, masih di kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di program Halo RRI untuk pagi ini Senin 18 Mei 2026. Dan pendengar tadi ya, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda, baik sampah, jalan rusak, persoalan jalan rusak, terus ada pelayanan publik ya pendengar, dan juga lampu jalan, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai persoalan sosial lainnya yang memang membutuhkan perhatian bersama. Dan di pagi ini Anda boleh bergabung di line telepon kami 0821 4451 1957, ataupun Anda bisa meninggalkan komentar Anda di line WhatsApp Prosateri ND 0821 3878 8786. Saya juga mengucapkan untuk Anda yang tetap setia bersama kami ya di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Nah pendengar, terkait dengan sampah ya, tentunya seringkali kita menemukan berbagai persoalan kecil ini di sekitar lingkungan kita yang memang berdampak besar bagi masyarakat. Mulai dari drainase tersumbat, terus ada sampah yang menumpuk, jalan berlubang, hingga fasilitas umum yang rusak. Dan untuk itu Anda boleh menyampaikan, dan RRI ingin menjadi jembatan antara masyarakat dan juga pihak terkait agar setiap suara Anda bisa tersampaikan dengan baik. Dan untuk itu kami masih menantikan ya pendengar, apapun keluhan Anda boleh disampaikan kepada kami hingga pukul 10 ya. Kami masih menantikan Anda di pagi ini program Halo RRI. Kami masih menantikan Anda tetap bersama kami di pagi ini Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Nggak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Setiap hari kita kehilangan ribuan pohon di hutan kita. Kita harus bertindak cepat untuk menjaga alam kita. Tanamlah pohon, kurangi penggunaan plastik, dan hemat air serta energi. Kita bisa membuat perubahan. Jaga alam, jaga masa depan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih hijau. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Dukunglah program pelestarian lingkungan dan jadilah bagian dari perubahan positif untuk masa depan kita bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rindy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRCND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende bersama saya Angel Labut dan juga pengarah acara di program Hal RRI pagi hari ini, Felix O. Dan juga operator studio kami ada Dev Rivaldi. Kami masih menantikan ya untuk Anda yang mau bergabung di pagi ini. Program Hal RRI adalah jembatan untuk Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan-keluhan Anda ya pendengar. Apa yang mau disampaikan nanti kami akan carikan solusinya untuk Anda. Dan di pagi ini tentunya kami hadirkan ya program Halo RRI dari hari Senin dan juga hari Rabu maupun di hari Jumat untuk Anda ya pendengar. Dan juga untuk Anda yang masih bersama kami di streaming kami rri.co.id, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi ini ya. Ataupun yang dalam perjalanan, semoga hati-hati di perjalanan. Selamat sampai tujuan, baik yang keluar kota ND maupun yang masuk kota ND ya pendengar. Kami masih menantikan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini. Dan mungkin Anda juga pernah ke pasar ya pendengar, dengan adanya barang yang harganya naik, boleh juga disampaikan kepada kami apa yang menjadi keluhan Anda dan kami akan carikan sampaikan informasi yang Anda sampaikan kepada kami ke pihak yang berwajib. Kami masih menantikan Anda di pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Napoleon Hill. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik

0: perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10:05 waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRIND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
5: Indonesia Sehat.
4: Indonesia Sehat.
5: Indonesia Sehat.
4: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
5: Indonesia Sehat.
4: Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah serta dukungan pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengarkan dan ikut peduli karena anak sehat hari ini adalah Indonesia kuat di masa depan.
5: Indonesia Sehat.
4: Indonesia Sehat. Indonesia Sehat setiap Jumat jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun

air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Pendengar RRI dimanapun berada, tidak terasa waktu kita di program Halo RRI edisi hari ini 18 Mei 2026 sudah cukup ya. Bagi Anda yang mau bergabung nanti boleh bergabung ya pendengar di hari Rabu dan juga Jumat untuk Anda dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya saya Angela But pamit undur diri dari ruang dengar Anda di pagi hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita ya pendengar di Florata pagi ini. Saya Angela But dan juga operator studio Dev Rivaldi maupun pengarah acara di program Alarari ada Ferry Soo yang sudah menemani Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sukses.

pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan

0: berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak, tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat

perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Jumpa lagi bersama saya Christine dan juga operator studio Dev Revaldi, tim Florata siang hingga nanti jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita sudah awali jumpa kita siang hari ini dalam siaran pengarus utama gender pendengar RRI, dimana sudah kami siapkan ya salah satu topik ataupun tema yang akan kita bahas kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita saat ini, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di era media sosial. Pendengar, media sosial memang membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga dapat menjadi ruang terjadinya kekerasan verbal, perundungan, pelecehan, hingga eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Dan untuk membahas ini, telah kami hubungi narasumber kita siang hari ini, ada Ibu Litwina Diu selaku psikolog, dan kami sapa selamat pagi menjelang siang, Bu Litwina.
1: Selamat pagi Bu Kristin, selamat pagi juga para pendengar dimanapun Anda berada.
0: Salam sehat Bu ke Bajawa.
1: Salam sehat juga ke Ende Bu.
0: Baik, untuk kesekian kalinya ya kita sudah banyak materi ya, tema yang sudah kita angkat, dan ini kita jumpa lagi ya Bu Litwina ya, dengan tema yang cukup menarik ya siang hari ini pendengar RRI, terkait bagaimana kita ya khususnya sebagai orang tua dan masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di era media sosial. Nah, Bu Litwina, Anda melihatnya seperti apa nih bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling sering terjadi di media sosial saat ini, Bu?
1: Ya, kekerasan berbasis gender online ya, kita biasa sebut ya, karena dia menyasar terhadap anak-anak dan perempuan pengguna media sosial. Dan kita memang tidak bisa memungkiri bahwa penggunaan media sosial itu sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari juga bagi anak-anak gitu ya. Tapi hal ini juga membuat anak-anak juga maupun perempuan terpapar dengan bentuk kekerasan yang berbasis gender online ini ya. Itu tindakan-tindakan yang bisa berbahaya tuh seperti ya ada cyberbullying ya, itu yang paling tinggi. Dimana muncul postingan atau tulisan-tulisan yang bisa menghina orang lain, mengejek, body shaming, atau juga menyebarkan konten-konten yang jahat ya, yang bisa mempermalukan orang lain di dunia internet. Dan ini juga marak sih di dunia anak-anak dan perempuan. Ada juga komentar-komentar yang atau video-video vulgar yang tiba-tiba muncul di beranda anak-anak gitu. Pesan-pesan tidak pantas ya. Pesan-pesan tidak pantas yang menyasar perempuan dan anak-anak.
0: Baik, dan ini yang paling sering ya, dan paling banyak yang muncul di media sosial untuk saat ini seperti apa nih Bu?
1: Yang paling banyak yaitu pelecehan seksual online ya. Atau ajakan-ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan asusila ya, yang online itu. Lalu juga ada perundungan online di mana orang anak-anak atau perempuan tuh bisa diintimidasi gitu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dia lakukan gitu. Memfitnah.
0: Baik, ini menarik ya terkait dengan pelecehan seksual begitu ya. Dan pagi tadi saya sempat scroll ya di IG, Instagram itu ada kasus-kasus terkait dengan pelecehan seksual ini yang banyak dilakukan orang-orang penting, kemudian dalam keluarga, masyarakat, ya status om seperti itu, kakek nenek seperti itu ya. Dan Anda melihatnya seperti apa? Dan mengapa anak dan perempuan ini menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual nih, Bu Litwina?
1: Ya, harus kita akui bahwa kesetaraan gender ini masalah relasi kuasa sebenarnya ya. Kesetaraan gender itu di Indonesia itu masih perlu diperjuangkan ya. Kita lihat masih banyak ketimpangan. Ketimpangan di antara relasi antara perempuan dan laki-laki, atau relasi otorita antara orang dewasa terhadap anak-anak, itu masih sangat tinggi. Nah, yang berbasis ada berbagai bentuk ya ketidakadilan berbasis gender. Okay. Nah, ini sesungguhnya menjadi PR kita bersama, karena ternyata perjuangan-perjuangan untuk membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu masih merupakan jalan yang sulit dan cukup panjang untuk dilakukan. Nah, perbedaan gender ini yang berbasis online ya, itu menjadi marak karena memang dunia sekarang terpapar banyak sekali hal-hal dari media sosial gitu. Tapi perbedaan gender itu sebenarnya ini merupakan ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Ya, mereka sebenarnya kaum perempuan itu bukan pihak yang lemah ya. Tetapi menjadi sering menjadi korban karena ada ketimpangan dan relasi kuasa itu tadi. Kalau kita lihat kasus-kasus sekarang, memang di tahun 2006 ini, di tahun ini, di bulan Mei ini saja, ini sudah tercatat 81.166 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, secara nasional. Dimana dari cukup besar sih, dari 81.166 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia ini, 376.000 kasusnya itu adalah kasus kekerasan seksual ya, yang paling tinggi pelaporannya. Nah, ini menjadi PR tersendiri ya untuk kita, untuk melihat bahwa perempuan dan anak itu masih jauh dari perlindungan yang aman gitu, keberpihakan untuk dilindungi oleh pemerintah maupun masyarakat ya. Itu yang saya lihat.
0: Baik, dan ternyata ini kasus-kasus yang ada masih dianggap normal oleh masyarakat. Ini sebenarnya seperti itu ya Bu ya?
1: Iya benar, karena seringkali korban itu mengalami kriminalisasi lagi ya gitu. Kita seringkali, ya itu karena stereotip ya, untuk melihat bahwa oh, perempuan itu penyebab gitu, penyebab masalah yang mereka alami sendiri gitu. Itu stereotip ya, sehingga lagi-lagi perempuan yang menjadi korban justru dikriminalisasi gitu.
0: Baik, dan tentu ada dari kasus-kasus yang ada ya, kita lebih spesifik ke kasus kekerasan seksual begitu ya Bu Lutwina ya. Ini karena kasusnya begitu banyak yang seperti Anda sampaikan tadi. Tentu pendengar juga ingin tahu nih, tanda-tanda yang perlu dikenali. Ini kita kembali ke keluarga, ketika anak menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual, ini tanda-tandanya seperti apa nih Bu?
1: Anak atau perempuan yang mengalami pelecehan seksual itu ya, tidak hanya mengalami trauma fisik ya, tetapi juga ada trauma psikologis. Trauma psikologis ini kalau untuk perempuan yang sudah menikah atau perempuan dewasa gitu ya, dia bisa mengalami persoalan yang berkaitan dengan perilaku seksual yang normal ya. Kalau pada anak, dia bisa mengalami gangguan belajar, gangguan tidur, atau gangguan perilaku sosial ya untuk anak. Dan selain itu juga perempuan maupun anak yang mengalami pelecehan seksual gitu juga mengalami kehilangan rasa amannya, cemas, depresi, dan bahkan ini salah satu penyebab di mana mereka mulai melukai diri sendiri, atau kita sering lihat tuh ada kasus-kasus bunuh diri. Atau bisa juga mereka melakukan pelarian-pelarian seperti jadi rusak pergaulan sosial dengan lawan jenis, atau juga jadi jatuh ke dalam pergaulan bebas, minuman keras. Jadi pelarian-pelarian yang negatif ya, yang kita bisa sayangkan jika trauma-trauma psikologis akibat pelecehan seksual itu tidak ditangani dengan baik dan secara holistik.
0: Baik, menariknya yang seperti Anda jelaskan tadi ya, trauma-trauma yang dialami oleh perempuan yang mengalami kekerasan seksual, kemudian dan juga anak-anak. Trauma-trauma ini apa yang harus dilakukan ya, upaya yang bisa mengembalikan mereka untuk bisa hidup normal seperti itu. Tentu butuh proses ya, tidak mudah begitu ya Bu ya. Atau seperti apa nih Bu Lutwina Anda melihatnya?
1: Tentu saja untuk penanganan trauma itu berbeda-beda ya. Kalau untuk anak beda dengan untuk perempuan gitu, perempuan dewasa gitu ya. Dan itu juga sangat tergantung dari kasusnya gitu. Mm-hmm. Di dalam penanganan trauma pada anak dan perempuan akan didalami kasusnya. Sehingga dari pendalaman kasus baru kita menemukan cara atau strategi pendampingan yang dilakukan. Asesmen yang dilakukan itu agak dalam ya, karena untuk melihat sejauh mana sih dampak perbuatan atau pelecehan tersebut mengganggu kesejahteraan seseorang gitu ya. Mm-hmm. Alangkah baiknya jika masalah-masalah itu ditemukan kenali sejak awal, sejak dini, sehingga bisa langsung ditangani dengan baik, didampingi. Cuma sayangnya nih, di tempat kita ini kan untuk penanganan-penanganan trauma psikologis itu kita masih sangat kurang tenaga-tenaga profesional yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut. Sehingga kita lihat ya di masyarakat itu banyak sekali kasus loh yang tidak ditangani dengan baik. Dan anak yang ditemukan saja ya, misalnya ditemukan mengalami kasus pelecehan, itu tidak ditangani, belum kena, kita kurang tenaga profesional. Nah, sementara yang tidak ditemukan juga ada banyak loh, karena banyak anak, banyak perempuan tuh ada stigma untuk malu menyampaikan persoalan-persoalan pelecehan yang terjadi. Tabu gitu mengungkapkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah seksual gitu. Sehingga ketika persoalan ini tidak ditemukan, tidak ditangani, dan bisa dibayangkan luka yang dibawa seseorang ya, luka psikologis atau penderitaan psikologis yang dipicu seseorang.

0: saat ini lagi mendengarkan Prosate Rere ini yang mengalami hal demikian, yang mungkin orang-orang dewasa dulu ya. Ini sebenarnya upaya yang harus ia lakukan seperti apa nih Bu? Karena mungkin dengan mendengarkan ini ya, pendampingannya minim ya, begitu ya. Dan ini apa yang harus dilakukan untuk setidaknya sedikit menghilangkan trauma atau depresi yang dialami Bu?
1: Baik ya. Kalau seseorang mengalami, dan ini itu terjadi di masa lampau ya, terjadi di masa lampau, tapi luka yang dia bawa itu sampai sekarang gitu. Memang alangkah baiknya dia bertemu tenaga profesional untuk istilahnya menyelesaikanlah masalah tersebut. Tapi jika kita tidak punya, itu ada strategi untuk diri sendiri, tapi ini juga sangat tergantung dari konsep diri orang ya, kemampuan seseorang untuk healing dirinya sendiri. Ya. Pertama kali memang harus mengakui bahwa itu sudah terjadi gitu loh. Itu sudah terjadi dan dia tidak bisa kembali lagi untuk merubah gitu, merubah apa yang sudah terjadi. Yang kedua, setelah dia menerima bahwa itu sudah terjadi, yang kedua adalah dia harus menyadari bahwa dia harus memaafkan. Memaafkan yang sudah terjadi, karena itu bukan kesalahannya. Dan itu memang membangun perasaan itu tuh tidak mudah. Ini sangat tergantung juga dari kompetensi seseorang ya, kompetensi internal seseorang untuk mampu mengolah perasaan tersebut bahwa itu sudah terjadi, itu bukan salah saya hanya menjadi korban, saya akan mengampuni masa lalu, mengampuni diri saya dan orang-orang di sekitar saya atau orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Lalu dengan perasaan itu dia bisa melangkah untuk menata kehidupan di masa sekarang dan masa depan gitu. Kalau dia tetap hidup di masa lampau dengan penuh amarah, perasaan dendam, sakit hati yang tidak terselesaikan, ya itu juga menjadi persoalan yang hidup saat ini dan untuk masa depannya. Dan itu tentu saja merugikan kesehatan mentalnya sendiri. Jadi itu adalah upaya pribadi ya. Kalau dia punya seseorang yang bisa dia bagi, misalnya kalau di tempat kita tuh biasanya kita berbagi kepada kaum ini ya, religius ya, kaum agama gitu, kita bisa berbagi seperti pengakuan gitu, supaya kita mendapat peneguhan dan kita bisa melepas gitu beban. Namun jika tidak, kita tidak bisa menyampaikan pada siapapun, kita harus mengolahnya secara internal gitu.
0: Memang tidak mudah ya Bu ya, ini proses yang cukup panjang, apalagi memaafkan dan memulai hidup yang baru begitu ya Bu ya. Oke, ini juga untuk anak-anak nih, bagaimana dari orang tua sendiri untuk bisa membangun komunikasi yang aman agar anak-anak ini bisa speak up ya terkait dengan apa yang mereka alami, ini seperti apa nih Bu?
1: Betul sekali, jadi kalau kita tadi bicara tentang yang lalu ya, yang saat ini yang bisa kita lakukan adalah mengajar anak-anak kita tentang batasan, tentang apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Dan bagaimana reaksi kita ketika anak-anak berani menyampaikan hal-hal yang mereka alami gitu. Ya, karena ketika yang pertama tuh memang kita untuk menyampaikan pada anak tentang pendidikan edukasi seksual ya, untuk melindungi mereka dari terpaparnya kekerasan seksual ya, berarti kita mengajarkan anak tentang bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh, dilihat atau ditunjukkan pada orang lain, dan begitu pula mereka tidak boleh menyentuh, melihat atau melihat bagian-bagian tubuh pribadi orang lain. Itu yang pertama. Lalu kita juga mengajarkan pada anak tentang batasan nih, apa yang boleh dan tidak boleh ya. Misalnya ada sentuhan tuh sentuhan yang aman gitu, misalnya berpegangan tangan gitu boleh. Tapi ada sentuhan yang tidak aman seperti menyentuh bagian tubuh yang ditutup pakaian dalam untuk bahasa anak-anak ya. Tapi ada juga sentuhan yang membingungkan gitu. Itu juga kita ajarkan. Sentuhan yang membingungkan misalnya apa? Misalnya ketika duduk berdekatan dengan orang dewasa, lalu tangan orang dewasa itu menyentuh berulang atau lama di daerah paha misalnya.

0: leher misalnya gitu. Nah itu kan bukan yang tertutup pakaian dalam ya, cuma kan tidak nyaman gitu dan tidak boleh. Dan itu disebut sentuhan yang membingungkan, dan itu juga disampaikan pada anak, kamu harus menolak karena itu bagian tubuhmu yang merupakan tanggung jawabmu untuk menjaga, dan kamu berhak untuk menolak sentuhan-sentuhan yang membuat kamu tidak nyaman. Dan yang penting adalah bagi orang tua untuk bisa ngobrol sama anak. Kalau anak pergi main, mainnya di mana, mainnya dengan siapa, main apa gitu. Dan kalau pulang, anak juga dicek gitu, tadi main apa. Atau sesekali orang tua misalnya main di rumah tetangga, orang tua pergi ke rumah tetangga, lihat anaknya itu main apa. Ya, untuk kontrol dan briefing, namanya juga anak-anak, mereka pada ingatan kan tidak terlalu seperti orang dewasa yang sudah kuat, jadi perlu diulang-ulang pada anak-anak untuk bilang, jika main dengan teman, bagian-bagian yang tertutup bagian dalam tidak boleh diraba, disentuh gitu. Dan begitu pula kamu tidak boleh gitu. Dan jika ada yang menyentuh dan melihat bagian-bagian tubuhmu yang tertutup bagian dalam, harus berani omong sama bapak dan mama. Gurumu, temanmu, tetanggamu atau siapapun tidak boleh. Jadi itu harus ditanyakan kepada anak, diajarkan kepada anak. Dan ketika anak menyampaikan, misalnya, oh tadi main di sekolah, terus teman saya pegang bagian tubuh saya yang tutup pakaian dalam misalnya. Orang tua tuh jangan panik dulu, tanya baik-baik. Karena kalau orang tua panik, bisa jadi anak-anak tuh jadi takut dan mereka tidak berani omong lagi.
1: Oke, ini intinya bangun komunikasi ya antara orang tua dan anak, dan orang tua juga perlu melihat ya sikap anak yang mungkin berubah begitu ya Bu Litwina ya.
0: Betul. Ada juga gejala-gejala yang bisa dilihat, yang bisa diamati orang tua ya. Karena anak-anak yang mengalami tekanan atau dibully atau mengalami kekerasan seksual itu biasanya menunjukkan perilaku yang berbeda. Misalnya jadi takut melihat orang tertentu, jadi tidak fokus untuk belajar, tidak mau bermain. Di sekolah juga begitu, guru-guru juga perlu mengamati dan melihat anak-anak yang tiba-tiba murung, tiba-tiba tidak mau berteman, bergabung bersama, bermain bersama teman-teman, menyendiri. Itu perlu diamati karena ya bisa saja itu adalah gejala-gejala mereka mengalami hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman.
1: Oke, baik Bu Litwina, sebelum kita masuk ke peran sekolah dan pendidik ya dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidik, kita jeda sejenak ya Bu. Kita juga undang pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kita siang hari ini. Di line telepon kami sudah kami buka di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Kita ke lagu dulu ya Bu Litwina ya.
0: Oke.
2: Ade, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Korata siang ini.
5: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kami masih temani Anda pendengar RRI dalam siaran pengarusutamaan gender dan masih terkait dengan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di era media sosial. Dan masih bersama kita Ibu Litwina Diu sebagai psikolog. Bu Litwina.
6: Halo.
5: Iya, masih semangat ya Bu ya.
6: Terima kasih Bu.
5: Okay. Baik, sambil menantikan partisipasi dari pendengar kita, apa peran sekolah dan pendidik dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Bu?
6: Baik, peran pendidik itu sangat penting ya dalam mencegah kekerasan seksual, karena sekolah dan lingkungan di mana anak ada itu yang paling banyak itu selain di rumah, di sekolah ya. Dan anak menghabiskan waktu untuk dia belajar, bertumbuh, dan membentuk karakter itu selain di rumah, itu di sekolah. Jadi sekolah perlu menjadi tempat yang aman untuk anak. Kita lihat akhir-akhir ini justru ada beberapa kasus ya, itu terjadi justru yang melakukan kekerasan itu adalah guru, bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga yang banyak ini kekerasan seksual pada anak. Jadi sekolah jadi bukan tempat yang aman lagi bagi anak ya. Padahal guru mestinya menjadi panutan untuk bagaimana mengajarkan anak untuk menghargai martabat setiap anak, membuat pergaulan atau lingkungan sekolah itu bebas dari pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi. Guru juga perlu menjadi orang yang bisa mengajarkan pada anak tentang pendidikan tentang tubuh dan batas-batas ya, sentuhan gitu. Gimana? Kalau guru sendiri tidak mengajarkan, justru melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjerumuskan anak, itu sangat disayangkan. Ada batasan-batasan yang normal ya untuk antara guru dan anak, apalagi kalau guru yang berbeda jenis kelamin. Meskipun yang sesama jenis kelamin juga sebenarnya ada batasan ya, tidak boleh sampai menyentuh bagian tubuh atau jarak aman gitu ya. Kalau guru selalu memeluk anak, merangkul anak gitu, menyentuh anak itu juga sebenarnya secara etika juga kurang wajar gitu ya, tidak baik. Harus ada batas atau jarak aman dan sentuhan yang aman. Dan guru juga perlu mengajarkan untuk nilai saling menghormati, untuk memberi contoh pada anak. Kalau kita lihat sekarang ya, anak-anak remaja tuh berani sekali di lingkungan sekolah juga, laki-laki dan anak laki-laki dan perempuan jalan rangkulan gitu, atau pangku-pangkuan di dalam kelas itu sudah mestinya ditegur gitu, itu tidak baik gitu. Kurang menghargai batas tubuh gitu dan batas diri, dan perlu diajarkan untuk saling menghormati gitu. Lalu iya, itu hal-hal yang harus dilakukan guru. Pertama, sekolah harus jadi tempat aman, dan guru perlu membuat pengawasan dan pengamatan ya, di kelas-kelas, di perpustakaan, juga di toilet ya. Karena hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi ketika kurangnya pengawasan di tempat-tempat tersebut. Terutama anak-anak yang masih usia-usia SD ya, itu perlu adanya pengawasan di jam-jam istirahat. Atau anak dibiasakan untuk kalau ke toilet gitu harus dengan teman. Dan kalau ganti pakaian olahraga, biasanya kan anak bawa pakaian olahraga. Yeah. Ada yang tidak pakai pakaian olahraga dari rumah, tapi gantinya nanti di sekolah. Nah, ketika ganti pakaian olahraga itu di sekolah, ya janganlah diganti rame-rame di kelas begitu. Mm-hmm. Puan di tempat yang lebih tertutup, atau yang penting tuh terpisahlah ketika mengganti pakaian ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga mengajarkan anak untuk menghargai privasi atau dirinya sendiri.
5: Baik, dan ini juga sudah ada yang bergabung, Bu Ludwina ya. Ini dari Pak Ambros ya, yang ada di Melati Atas. Perbincangan siang hari ini menarik sekali. Memang beberapa waktu lalu sempat viral di sebuah VTI ya, yang menggambarkan sosok seorang pendidik yang tidak terhormat ya, dimana pendidik ini biasanya kalau anak siswa yang mau pulang selalu memeluk begitu ya. Dan ini apakah normal atau ada kelainan dari si pendidik ini? Minta penjelasannya, terima kasih.
6: Baik ya, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya terima kasih ya untuk Pak Ambros yang sudah menyimak di materi kita hari ini. Ya, memang saya juga melihat tentang tayangan tersebut ya di YouTube, cukup viral waktu itu, di TikTok juga. Sebenarnya saya sendiri tidak tahu ya situasi yang terjadi ya secara antara guru dan siswa tersebut gitu, tapi kita cuma melihat postingan-postingan seperti itu ya, banyak menuai tanggapan dari netizennya. Kalau secara normal sih hubungan antara guru dan siswa itu ya haruslah yang profesional ya. Kalau sentuhan-sentuhan yang tidak ada hubungannya tuh seakrab apapun, mestinya ada batasan profesional antara guru dan murid. Hal ini juga untuk mencegah ya penilaian atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelecehan seksual gitu. Anak ini kan masih kecil, lalu mereka dengan usianya yang masih begitu muda, mereka begitu percaya sama orang dewasa. Baik. Anak itu begitu percaya, bagi mereka figur orang dewasa tuh figur contoh, ya? Keteladanan, figur keteladanan. Kepolosan mereka ini terkadang dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk mengintimidasi, menanamkan nilai-nilai yang menyimpang, yang merugikan anak. Dan itu kita sayangkan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, orang tua perlu membekali anak dengan pendidikan seksual untuk membuat anak itu sadar bahwa tubuhnya adalah miliknya. Dan ada batasan-batasan yang wajar dan tidak wajar, yang boleh dan tidak boleh, sehingga dia bisa mencegah perbuatan-perbuatan orang dewasa yang dengan niat-niat buruk ya terhadap dirinya. Karena anak kan masih polos, lugu. Dia pikir ya namanya juga guru, kalau guru peluk saya balas gitu. Padahal tindakan-tindakan tersebut mungkin nih, mungkin ya, saya tidak menghakimi, mungkin saja ada unsur-unsur tertentu, ada unsur-unsur hasrat di dalam di dalam gurunya mungkin misalnya, untuk perlahan-lahan membawa anak itu ke arah yang dia mau gitu. Nah, anak kena polosnya ketika dia sudah terjebak, dia kaget, lu kok saya diperlakukan seperti ini. Dan ini merugikan anak. Kita lihat sekarang ya Ibu, ada kasus di Jakarta kalau saya tidak salah di awal-awal tahun kemarin itu, yang menangkap di Hotel X sekian banyak laki-laki pesta LGBT ya, sesama jenis gitu. Kan banyak yang bertanya, Bu Winda kok bisa ya? Kita lihat itu laki-laki yang ditangkap itu ada yang profesinya macam-macam ya, ada yang dokter, guru dan sebagainya. Lalu mereka itu punya istri, anak gitu, tidak kelihatan gemoy ya, gemulai begitu ya. Kok bisa ya mereka sesuka sesama jenis gitu? Nah, di sini saya sih perlu menjelaskan ya, ketika anak itu masih begitu muda, orientasi seksnya bisa menyimpang ketika dia mengalami perlakuan menyimpang dari orang dewasa ya, atau dari lingkungan. Secara genetik dia tidak ada masalah nih, dia laki-laki sejati atau laki-laki tulen ya, tetapi ketika dia mengalami pengalaman seks pertama adalah pelecehan dari sesama jenis, akan mempengaruhi orientasi seksnya bahwa oh seks itu yang begini, mm-hmm. dan dia akhirnya menanamkan di alam bawah sadarnya bahwa ya dengan cara itu gitu.
5: Oke. Baik.
6: Sehingga mm-hmm. dia tumbuh jadi laki-laki yang sejati tuh mah dia bisa menikmati perilaku homoseksual gitu. Mm. Ini yang perlu kita jaga di saat anak-anak kita masih muda ya, anak usia dini itu kita jaga jangan sampai mereka salah bergaul atau menjadi korban gitu. Punya pengalaman seks awal yang menyimpang gitu.
5: Baik, dari lingkungan pergaulan ini juga perlu diperhatikan begitu ya, Bu Lutwina ya. Oke, tentu edukasi tentang batas tubuh, konsen, dan juga keamanan digital perlu diberikan sejak dini, seperti itu ya, Bu Lutwina ya.
6: Betul sekali. Baik. Karena sampai ada setelah itu kita menyesal gitu ya. Karena kita pikir sekarang jaga anak perempuan tuh lebih penting gitu ya, jaga anak perempuan. Ternyata di zaman sekarang tuh menjaga anak perempuan dan laki-laki itu sama, karena banyak sekali perilaku-perilaku yang menyimpang untuk kaum laki-laki, sehingga anak-anak laki-laki itu akhirnya tumbuh menjadi LGBT, yaitu karena orientasi seks awalnya itu yang sudah salah gitu ya.
5: Oke, kembali lagi ke keluarga ya, komunikasi orang tua dan anak seperti apa, dan pendidikan edukasi tentang seks juga harus diberikan orang tua secara benar seperti itu. Nah, Bu Lutwina, bagaimana masyarakat dapat ikut melindungi korban dan tidak malah menyalahkan korban ketika suatu peristiwa itu terjadi ya, kekerasan seksual pada anak nih, Bu?
6: Baik. Tentu saja peran masyarakat ini sangat penting ya. Kita nih dengan dunia sekarang ini orang jadi malas tahu dengan urusan orang lain gitu ya. Karena kalau kita tegur anak orang, misalnya kita lihat di jalan pacaran yang sudah terlalu berlebihan ditegur, kadang-kadang orang tuanya juga bilang, urus anak kamu saja tidak betul, mau urus anak saya gitu. Jadi akhirnya kontrol sosial kita akhir-akhir ini jujur saja makin lemah gitu. Padahal dengan membangun kesadaran bersama bahwa mendidik anak itu tanggung jawab kita bersama, mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang kita lihat itu adalah tanggung jawab bersama, dan urusan kita sama-sama itu baik gitu. Jadi kita bangun kepekaan sosial gitu, supaya dunia sosial juga ikut gitu. Jangan lihat sesuatu kita biarkan, yang penting bukan anak saya, terserahlah anak siapa itu mau jadi apa, bukan urusan saya, itu nggak boleh. Jadi kita perlu membangun kesadaran bersama untuk masyarakat tuh perlu diedukasi. Kalau lihat sesuatu yang tidak benar, kita laporkan. Laporkan apalagi sudah hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan anak ya, perlu sekali untuk menyampaikan atau melaporkan. Dan selain itu juga untuk mencegah gitu, kita juga bisa melaporkan ke secara resmi ke SAPA, ada hotline SAPA 129 itu untuk Kemen PPA untuk melindungi anak-anak. Itu ada di kita bisa dalam sosialisasi, kami sosialisasikan nomor itu hotline-nya SAPA 129 untuk laporan langsung kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Atau juga bisa langsung melapor ke P3A di kabupaten masing-masing, UPTD P3A di kabupaten masing-masing. Dengan melapor ini berarti masyarakat itu juga berusaha melindungi karena korban atau pelaku ketika dia dibiarkan, tidak dilaporkan ya, bisa cenderung melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya.
5: Baik, Bu Lutwina, di akhir kebersamaan kita, apa yang ingin disampaikan kepada orang tua dan juga generasi muda agar lebih berani mencegah dan melawan kekerasan berbasis gender nih, Bu?
6: Baik, saya hanya berpesan gini, kekerasan berbasis gender ini dia tumbuh dari adanya ketimpangan dan diamnya lingkungan. Jadi saya mengajak kita mulailah dari sikap kita untuk saling menghormati, mendengarkan, dan memperlakukan semua orang dengan adil dan setara. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas untuk direndahkan, dilecehkan, atau disakiti karena gendernya atau karena usianya ya. Jadi mari kita bangun lingkungan yang aman, adil, dan saling menghargai antara laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak di dalamnya.
5: Baik, terima kasih Bu untuk informasi sharing kita di siang hari ini ya, di acara Pengarus Taman Jandar. Semoga perbincangan hari ini dapat menambah pemahaman ya kita, bagi kita, bahwa media sosial harus digunakan secara bijak, aman, dan juga bertanggung jawab, serta menjadi ruang yang mendukung perlindungan perempuan dan anak. Terima kasih sekali lagi Bu Lut untuk waktunya siang ini.
6: Terima kasih Ibu Christine, selamat siang.
5: Selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam sehat dan sukses untuk hari ini, Bu. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, kita tadi sudah bersama Ibu Litwina. Litwina Dio sebagai psikolog ya, yang sudah banyak sekali menjelaskan kepada kita terkait dengan banyaknya kasus ya kekerasan berbasis gender yang terjadi di media sosial, salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi, korban adalah perempuan dan anak, dan bagaimana kita untuk mencegah. Yang paling penting adalah bagaimana membangun komunikasi orang tua dan anak ya di rumah, guru dan anak di sekolah, dan juga masyarakat yang mendukung ketika mengetahui bahwa ada peristiwa yang terjadi, ada masalah terkait dengan kekerasan seksual. Silakan untuk melaporkan ke hotline yang sudah diinformasikan ya oleh Ibu Lut di Sikap Hotline Sikap 129. Kami akhiri kebersamaan kita di acara Pengarus Taman Gender untuk edisi siang hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik yang berbeda. Tetap bersama Pro 1 Radio ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian telah Anda ikuti program Pengarus Utamaan Gender. Sampai jumpa minggu depan.
4: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
7: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital

0: cinta. Eh, ada apa? Jangan menangis, kok.
1: Gania, Gania.
0: Sudah, jangan menangis.
1: Gimana, Suni, Gania?
0: Bagaimana apa?
1: Semuka hancur, Nika.
0: Mana?
1: Aduh, ini lihat, lihat. Flek.

0: hanya mau kasih putih ke muka nih dan bikin bening macam pir pisang.
1: Ah, kakak siap. Bagaimana, Suni? Mati, Suni.
0: Memang kau itu kan cari hal, eh? Hobi itu tergiur dengan hal-hal sembarang, nak.
1: Hei, sama muka suster cantik lagi nih. Suster bening lagi nih, kan, ya?
0: Eh, jangan menangis. Biperiksa ke dokter siapa sudah? Sekarang.
2: Bijaklah memilih kosmetik. Perhatikan kemasan produk sesuai standar, memiliki izin kosmetik, dan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Cantik boleh, tapi sehat dan aman itu jauh lebih penting.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita di acara musik dan informasi. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Tidak akan ada keberhasilan kecuali kita yang mewujudkannya. Dan menemani aktivitas Anda, kembali kita akan menyimak ya beberapa informasi yang sudah kami siapkan di Florata Siang ya, untuk edisi siang hari ini, di mana pendengar, pemerintah tingkatkan kuota program magang nasional bagi lulusan baru. Dari Jakarta diinformasikan Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional pada 2026 menjadi sebanyak 150.000 peserta. Dan program tersebut ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja dan keterampilan sebelum masuk ke dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur mengatakan program magang nasional sebelumnya telah menjangkau 100.000 peserta pada akhir 2025 kemarin, di mana peserta berasal dari lulusan baru periode 2024 hingga 2025 yang ditempatkan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Ia menjelaskan para peserta menjalani program magang selama 6 bulan dengan pendampingan mentor profesional sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta juga menerima insentif dari pemerintah sebesar upah minimum provinsi di daerah penempatan. Afriansah menambahkan pemerintah berencana menambah kuota peserta magang nasional menjadi 150.000 orang pada 2026. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda? Lagu berjudul Yesterday milik The Beatles tercatat sebagai lagu yang paling banyak direkam ulang. Sampai saat ini, ada sekitar 2.500 versi dari lagu Yesterday ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. PLT Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana menegaskan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Saat ini rancangan undang-undang tersebut ada di tangan DPR RI. Ia menambahkan ada hambatan politik dalam mempercepat disahkan rancangan undang-undang tersebut. Kurnia yakin partai politik memiliki komitmen yang sama soal rancangan undang-undang perampasan aset yang juga perhatian masyarakat. Komitmen Presiden Prabowo soal pemberantasan korupsi lanjutnya dilakukan dengan berbagai kebijakan untuk menutup celah potensi korupsi, contohnya pemangkasan anggaran tak produktif dengan menghemat Rp308 triliun dari pos-pos kementerian atau lembaga yang dinilai rentan disalahgunakan. Sebelumnya Presiden Prabowo menegaskan tidak akan melindungi pihak manapun termasuk orang-orang terdekatnya yang terbukti melakukan penyelewengan dan mengambil uang rakyat. Presiden memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan bagi siapa saja yang menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan yang telah diberikan. Selain itu, Presiden juga mengungkapkan telah menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk terus melanjutkan pemeriksaan terhadap pejabat bermasalah tanpa memedulikan kedekatan politik orang tersebut dengan dirinya. Presiden menyebutkan bahwa sejumlah kader dari Partai Gerindra pun telah diproses secara hukum terkait temuan penyalahgunaan. Informasi selengkapnya dapat Anda kunjungi kembali laman rri.co.id.

terlanjur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan 6 jet tempur Rafale buatan Prancis kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU. Penyerahan dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin 18 Mei 2026. Berdasarkan pantauan rri.co.id di lokasi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo masih dalam perjalanan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Setibanya di lokasi, Presiden dijadwalkan langsung meninjau jajaran pesawat dan alutsista yang akan diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Selain 6 jet tempur Dassault Rafale, pemerintah juga menyerahkan 1 pesawat A400M MRTT, 4 pesawat Falcon 8X, kemudian radar ground control intercept, hingga persenjataan modern smart weapon hammer dan rudal meteor. Penyerahan alutsista tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pertahanan nasional, khususnya dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI di sektor pertahanan udara. Pesawat Rafale dikenal sebagai jet tempur generasi 4.5 buatan Prancis yang memiliki kemampuan multi peran, dan pesawat ini dapat digunakan untuk misi superioritas udara, serangan darat hingga pengintaian. Sementara itu, A400M MRTT merupakan pesawat angkut strategis sekaligus pengisian bahan bakar di udara. Pesawat tersebut dirancang untuk mendukung mobilitas operasi militer jarak jauh. 4 pesawat Falcon 8X juga diserahkan untuk mendukung mobilitas strategis dan operasional TNI Angkatan Udara. Selain itu, pesawat jenis ini memiliki kemampuan jelajah jarak jauh dengan efisiensi yang tinggi. Pemerintah turut menyerahkan radar ground control intercept guna memperkuat sistem pengawasan wilayah udara nasional. Radar tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan deteksi dan pengendalian pertahanan udara Indonesia. Di sektor persenjataan, rudal meteor menjadi salah satu penguat daya tempur TNI Angkatan Udara. Rudal udara ke udara jarak jauh memiliki kemampuan beyond visual range untuk menghadapi ancaman dari jarak jauh. Selain itu, smart weapon hammer juga menjadi bagian dari paket persenjataan modern yang diserahkan pemerintah, di mana sistem presisi tersebut dirancang mendukung operasi serangan udara dengan tingkat akurasi tinggi. Informasi selengkapnya kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman bro dua, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

dari Labuan Bajo diinformasikan Keuskupan Labuan Bajo dipercaya menjadi tuan rumah perayaan Yubilium 75 tahun Caritas Internationalis dan 20 tahun Caritas Indonesia pada 17 hingga 21 Mei 2026. Kegiatan internasional ini menjadi ruang koordinasi strategis pelayanan kemanusiaan berbasis solidaritas dan pemberdayaan masyarakat. Perayaan tersebut akan menghadirkan pimpinan dan delegasi Caritas dari berbagai negara, termasuk Presiden Caritas Internationalis Kardinal Tarcisio Isao Kikuchi, Wakil Presiden Filomena Antonio, serta Sekretaris Jenderal Alistair Ochad Dutton. Selain itu hadir pula 25 anggota Representatif Konsil Caritas Internationalis Ketua KWI, para Uskup Region Nusa Tenggara, Direktur Caritas PSE Keuskupan se-Indonesia, serta tamu undangan dari pemerintah dan mitra kemanusiaan. Kegiatan ini menjadi momentum syukur atas 75 tahun pelayanan Caritas Internasionalis bagi masyarakat miskin, rentan terdampak bencana, dan kelompok terpinggirkan di berbagai belahan dunia. Direktur Caritas Indonesia RD Freddy Rante Taruk menyampaikan apresiasi kepada Keuskupan Labuan Bajo yang bersedia menjadi tuan rumah kegiatan internasional tersebut. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Is, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Pro 1 ND, FM 100,5.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI di kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda, khususnya umat Katolik, untuk berdoa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: That's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oranye Pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
0: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Cita-citanya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan

0: tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIS yang dua pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan, dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
1: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
2: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
1: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
3: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer GOR terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reynald Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Masih identik, luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk APB Malaya di Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat sejarah, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
4: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa dulu? Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRIND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRIND, jangan sampai ketinggalan.

Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Titi DJ dengan bahasa kalbu. Dan bagaimana dengan bahasa tubuh kita siang hari ini ya? Apakah menunjukkan Anda lemas, ya, letih, lesu? Ya, ini perlu alarm ya bagi kita, karena waktunya untuk bisa kita nikmati ya istirahat siang, karena dari pagi tadi kita sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas ya. Kita perlu mengenali bahasa tubuh kita untuk meluangkan waktu istirahat sejenak ya pendengar di siang hari ini. Dan tentu kami punya tips pendengar RRI untuk menemani waktu santai Anda, bagaimana cara kita memaksimalkan waktu istirahat ya di kantor agar lebih fokus saat bekerja. Apalagi di awal pekan nih pendengar, di hari Senin banyak sekali pekerjaan yang tentunya membutuh waktu dan fokus konsentrasi kita ya untuk menyelesaikannya. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan agar kita bisa lebih fokus dan efektif ya saat bekerja. Karena setiap kantor umumnya memberikan waktu istirahat siang sekitar 60 menit dan waktu tersebut seharusnya cukup ya untuk melakukan beberapa aktivitas seperti makan siang hingga beribadah. Jika istirahat siang tidak kita gunakan dengan maksimal, maka kita bisa membuat kinerja kita kurang produktif. Itulah mengapa kita perlu tahu bagaimana caranya pendengar untuk memaksimalkan waktu istirahat di tempat tugas. Tentu kita penasaran ya, caranya seperti apa? Ya, yang paling pertama adalah membawa bekal makan siang. Nah, ini khusus bagi Anda yang punya kebiasaan ya membawa bekal makan siang. Kalau dinasnya jam 4 pagi tidak sempat ya mempersiapkan jam awal bekal makan siang ya pendengar RRI. Untuk itu ya kita perlu mencoba membawa bekal makan siang ke kantor. Rupanya hal yang satu ini bisa menjadi salah satu cara efektif ya untuk memaksimalkan waktu istirahat di kantor. Dengan membawa bekal, kita tidak perlu repot-repot meninggalkan kantor untuk membeli makan, apalagi biasanya tempat makan juga ramai ya di saat makan siang, sehingga membuat kita harus antri terlebih dahulu, dan hal ini tentunya bisa memakan banyak waktu istirahat kita. Lain ceritanya jika kita membawa bekal makan siang ke kantor. Nah, setelah memasuki waktu istirahat ya seperti siang hari ini, kita bisa segera menyantap bekal dan melakukan kegiatan lainnya seperti beribadah atau hanya bersantai. Keuntungan lain dari membawa bekal ke kantor adalah kita bisa menyantap makanan yang lebih sehat dengan menu yang bisa kita sesuaikan. Jadi jangan ragu lagi ya pendengar untuk segera mencoba membawa bekal ke kantor ya. Mungkin hari ini belum bisa, masih ada kesempatan esok, lusa, dan seterusnya. Dan juga untuk Anda yang siang hari ini lagi menikmati santap siang, ataupun bagi yang sudah membawa bekal makan siang ke tempat tugas di saat jam istirahat siang, jauhi meja kerja Anda ya. Karena ketika kita tetap berada di meja kerja sepanjang waktu, istirahat lebih berisiko membuat istirahat kita tidak tenang ya. Apalagi jika tiba-tiba kita sementara makan siang ada email masuk ya, sehingga membuat kita harus kembali bekerja. Waktu istirahat pun akan terganggu sehingga kita tidak bisa merasa sedikit rileks. Padahal ya kita punya tujuan dengan adanya istirahat siang di kantor ialah agar bisa menenangkan pikiran. Baik ya pendengar, selain informasi yang kami hadirkan untuk Anda, juga kita akan kembali dihibur ya dengan beberapa lagu yang akan kembali saya hadirkan ke ruang dengan Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI MD, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya, mungkin di jam santai, ya, ada yang suka sekali ya mendengarkan musik, ya. Salah satunya adalah dengan earphone, ya. Oke, Anda yang suka mendengarkan musik menggunakan earphone, ya, ini ada satu informasi yang menarik ya untuk Anda, di mana ketika kita memakai earphone, ya, tentu banyak ya digemari oleh siapapun, ya, termasuk Anda dan juga saya. Selain karena suara terdengar lebih jelas, mendengarkan musik tidak perlu mengganggu orang lain. Namun pendengar, kebiasaan memakai earphone terlalu sering dapat menimbulkan gangguan pendengaran, terutama bila volume musik sangat keras setiap waktu. Nah, suara musik berlebihan tentu mampu merusak sel saraf pendengaran, sehingga telinga kesulitan menghantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Nah, jika kerusakan saraf pendengaran terus terjadi, seseorang dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas setiap harinya dalam percakapan. Karena itu durasi penggunaan earphone sebaiknya dibatasi, dan juga volume musik diatur maksimal 60% agar kesehatan telinga kita tetap terjaga. Nah, penting juga untuk kita tahu dampak buruk dari pemakaian earphone secara berlebihan agar kita lebih berhati-hati pendengar. Salah satunya adalah tinnitus, dan ini merupakan kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi terlalu lama setiap hari. Di mana beberapa penelitian menyebutkan paparan suara keras berkepanjangan dapat memperparah tinnitus sehingga kemampuan pendengaran seseorang menjadi terganggu. Kemudian dampak lainnya adalah gangguan pendengaran, dan ini kadang juga ya seringkali kita mengeluh karena sering menggunakan earphone ya dengan volume yang tinggi. Nah, gangguan pendengar ini dapat terjadi setelah terpapar suara keras sehingga seseorang kesulitan mendengar suara secara normal setiap harinya, dan pendengaran bisa saja menjadi berkurang sensitivitasnya. Selain itu ada potensi hilangnya pendengaran, infeksi telinga, dan juga sakit pada telinga. Nah, pemakaian earphone sering menimbulkan rasa sakit ya pada telinga setelah kita gunakan terlalu lama setiap harinya secara terus-menerus. Terkadang dengungan telinga atau nyeri pada bagian tertentu juga muncul akibat penggunaan perangkat audio berlebihan. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id, sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi siang hari ini pendengar. Dan jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 1 RRI ND, karena tim Florata Siang masih terus bersama Anda hingga nanti jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

Anda mendengar istilah KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah? Ih,
2: siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Info Florata. Mumi Kaki More. Jika mumi pada umumnya dibalsem agar awet, maka tidak dengan mumi kaki more yang ada di Kampung Nuaone, Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Indi. Pengawetan yang terjadi bukan karena tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, tetapi proses alami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan kaki more yang semasa hidupnya sering mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol lokal berupa arak, membuatnya mayat kaki more mengalami proses pengawetan secara alami. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. Pro1 RRIND menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengar Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Flores dan Lembata. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna.

Metode, kami ajak Anda menjelajahi keberagaman budaya yang ada di Flores dan Lembata. Dengarkan kisah-kisah unik dan meresapi keindahan seni serta tradisi yang membuat Flores dan Lembata begitu istimewa.

Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan kekayaan budaya di Flores dan Lembata. Mari bersama-sama melestarikan warisan nenek moyang kita dan menghargai keunikan budaya yang ada di Flores dan Lembata. Bincang Budaya, karena keindahan ada di setiap cerita.

Selamat siang pendengar program satu dimanapun Anda berada di acara Bincang Budaya ya. Siang hari ini kita akan menyimak ya informasi terkait dengan budaya yang sudah saya siapkan pendengar. Topiknya adalah tradisi membangun rumah dengan pendekatan kearifan lokal, tepatnya di Desa Tinabanih, Kabupaten ND. Pendengar RRI, Desa Tinabanih ini merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan ND, Kabupaten ND, dengan jumlah penduduk ya di berdasarkan tahun 2017 ya LKPJ Desa Tinabanih 654 jiwa. Pola perkampungan masyarakat Tinabanih ini sesungguhnya tidak berbeda ya dengan pola perkampungan di wilayah Indelio lainnya. Rumah dibangun selalu berkaitan dengan konsep kekerabatan, antisipasi terhadap lingkungan alam, serta hubungan dengan sang pencipta sesuai kepercayaannya. Dan hal ini dapat dilihat dari ritual-ritual yang dilakukan dalam proses pembangunan rumah adat serta rumah tinggal masyarakat itu sendiri. Dalam bahasa daerah Endelio, rumah adat atau sao. Namun dalam penelusuran diketahui asal-usul sao adalah fao. Fao ini dalam keseharian dikenal sebagai rumah sederhana atau gubuk dengan bentuk persegi. Pada awalnya, seseorang hendak membangun rumah tidak memungkinkan baginya untuk membangun seorang diri, maka meminta bantuan kepada Aji, Ka'e, Eja, Kera, di mana keempat bagian ini nantinya akan memegang empat tiang sehingga rangka rumah ini bisa berdiri pendengar. Masing-masing pihak mempunyai tanggungan yang akan dibawa saat kegiatan membangun rumah, serta mempunyai perannya sendiri. Namun dalam perkembangan zaman terjadi perubahan jenis material dan sebagainya, tetapi beberapa ritus dalam pembuatan rumah masih tetap terjaga dan dilaksanakan oleh tetua adat atau musalaki dan masyarakat Anakalo Paiwalu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada dalam membangun sebuah rumah ya, pendengar, penggunaan bahan bangunan khususnya di Desa Tinabani pada dasarnya menunjuk kepada keberadaan material yang ada di sekitarnya. Di antaranya menggunakan kayu, bambu, dan alang-alang atau ijuk untuk bahan penutup atap. Bahan-bahan bangunan ini diperoleh dari lingkungan alam sekitar dan juga melalui kerjasama ya atau gotong royong. Hal ini terjadi karena setiap orang akan membangun rumah dan cara saling menolong membuat warga yang sedang membangun rumah merasa terbantu. Selain itu pendengar, dalam proses pembuatan persiapan, keluarga melakukan perundingan antara adik kakak dan saudara Bau Tebolo. Namun dalam kegiatan akan membangun rumah, lebih tepatnya adalah Bau Mondo, Wengo Onesao, Molo Pahoo, Salapa Waka. Dan artinya kumpul dan runding dengan tujuan membangun rumah. Kalau ada yang kurang, maka saling memperbaiki atau melengkapi. Kalau dianggap sudah baik, maka saling mendukung. Tujuan perundingan ini adalah menentukan ya waktu yang tepat untuk acara peletakan batu. Menentukan siapa saja yang akan diundang, orang tua dan pihak saudari, serta menginformasikan kepada pihak yang akan diundang. Menginformasikan kepada tetua adat atau mosalaki, mempersiapkan material bahan bangunan. Pada hari yang sama, pihak saudari Wataane datang membawa seekor ayam dan sebilah pisau, dan di mana ayam tersebut akan dibunuh dan diambil darahnya untuk dibasahi pada setiap sudut rumah. Dalam arti agar rezeki penghuninya terus berdatangan dan tidak berkesudahan. Sedangkan dari pihak Ine Ame datang membawa beras, peralatan masak, dan sarung atau kain. Beras yang akan digunakan untuk dimasak pada keesokan harinya saat memberikan makan kepada para leluhur dan roh-roh. Keesokan harinya, tepat saat hari ditentukan untuk peletakan batu, diawali dengan kedatangan para mosalaki. Mosalaki atau tetua adat dianggap sebagai orang tua dari semua orang tua. Segala bahan-bahan yang akan digunakan disiapkan di tengah para mosalaki. Selain itu pendengar, untuk diketahui juga ya, yang dipersiapkan adalah semua material ya diletakkan pada setiap sudut rumah dan yang terakhir diletakkan pada bagian tengah rumah. Pada saat meletakkannya diikuti dengan pemberian makan kepada leluhur dan roh-roh. Setiap proses selalu dilalui dengan doa baik oleh mosalaki maupun oleh Ine Ame Wataane. Konsep kearifan lokal atau kearifan tradisional ini merupakan sebuah pengetahuan yang khas untuk suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungannya. Jadi, kearifan lokal ini berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Oleh karena itu, konsep kearifan lokal atau tradisional ini mengakar pada tradisi masyarakat setempat. Untuk diketahui pendengar RRI, ya, manusia, lingkungan, dan kebudayaan adalah tiga subsistem yang membentuk ekosistem lingkungannya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebut

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya seperti kita tahu ya bahwa hubungan intensif ya masyarakat desa Tinabani dengan lingkungan alam sosial dan historisnya telah memberikan pengalaman sekaligus pengetahuan akan pemanfaatan bahan-bahan yang disediakan oleh alam untuk kepentingan hidupnya. Dari sisi lingkungan alam, kita melihat bagaimana masyarakat menjadikan tumbuhan dan pohon sebagai sesuatu yang berharga untuk dimanfaatkan. Pohon diyakini memiliki roh, maka tidak sembarangan menebang pohon yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alam. Dari sisi sosial, kita belajar bagaimana masyarakat Tinabani bahu-membahu dalam proses pembuatan rumah. Sikap gotong royong ini menjadikan hidup masyarakat lebih harmonis dan damai. Sedangkan secara historis, masyarakat mengakui keberadaan sejarah dan menghargai tradisi-tradisi yang mengikat kehidupan mereka. Tradisi merupakan kekayaan yang terkandung dalam suatu kehidupan masyarakat telah ada secara turun-temurun, sehingga perlu dilestarikan. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan juga pemahaman akan pentingnya mempertahankan nilai ritual dalam membangun rumah. Hingga di sini dulu pendengar, kami sajikan informasi budaya terkait dengan tradisi membangun rumah dengan pendekatan kearifan lokal, khususnya di Desa Tinabani, Kabupaten Ende.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 dengan Sari Berita. Petani jagung di Kabupaten Nagekeo mengeluhkan anjloknya harga jagung pada musim panen tahun ini. Ikatan Guru Raudatul Athfal Kabupaten ND gelar manasik haji bagi anak usia dini. Inilah berita selengkapnya bersama saya Christine Senda. Petani jagung di Kabupaten Nagekeo mengeluhkan anjloknya harga jagung pada musim panen tahun ini. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan karena tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan selama masa tanam. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
2: Petani jagung di Kabupaten Nagekeo mengeluhkan anjloknya harga jagung pada musim panen tahun ini. Harga jagung di tingkat petani saat ini hanya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan karena tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan selama masa tanam. Sejumlah petani olah kile di Kecamatan Buawai mengaku pendapatannya mereka peroleh jauh dari harapan. Biaya pembelian bibit, pupuk hingga ongkos perawatan tanaman terus meningkat. Sementara harga jual hasil panen justru mengalami penurunan. Akibatnya banyak petani terancam rugi dan kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain persoalan harga, para petani juga menghadapi kendala dalam akses pemasaran hasil panen. Saat ini mereka hanya mengandalkan pasar mingguan yang digelar setiap hari Rabu untuk menjual jagung. Terbatasnya akses pasar membuat hasil panen sulit terserap secara maksimal dan petani tidak memiliki banyak pilihan pembeli.
3: Paling 7.000. Paling tinggi lah.
4: Sekarang musim panen.
3: Musim panennya sekitar 6.000.
5: Baru kita kalau kita menghitung
3: lebih. Iya ya. Paling kurang dari 10.000 ya standar itu.
2: Kesulitan lain yang dihadapi petani adalah kelangkaan pupuk. Mereka mengaku sering kesulitan mendapatkan pupuk dengan mudah sehingga berdampak pada biaya produksi yang semakin tinggi. Para petani menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pihak terkait. Para petani berharap pemerintah dapat turun tangan membuka akses pasar ke berbagai daerah agar hasil panen jagung dapat terserap secara merata. Mereka juga meminta adanya intervensi untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak. Menurut para petani, harga jagung yang ideal dan menguntungkan berada di kisaran Rp10.000 per kilogram. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
1: Sementara itu, Ikatan Guru Raudatul Athfal Kabupaten Ende gelar manasik haji bagi anak usia dini. Laporan Rovinus Wula.
6: Ratusan anak usia dini dari sejumlah RA, TK, PAUD, dan TAUD di Kota Ende mengikuti kegiatan manasik haji cilik di lapangan Brimob Ende Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi sarana pengenalan rukun Islam kelima kepada anak-anak melalui simulasi ibadah haji yang dibuat menyerupai pelaksanaan di Tanah Suci. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan manasik mulai dari niat tawaf mengelilingi miniatur Ka'bah hingga prosesi lempar jumrah dilakukan secara tertib dan penuh semangat. Kegiatan tersebut digelar Ikatan Guru Raudatul Athfal Kabupaten Ende sebagai bagian dari program pendidikan keagamaan yang mengacu pada kurikulum Kementerian Agama. Program tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai spiritual dan akhlak sejak usia dini melalui metode pembelajaran praktik langsung. Ketua IGRA Kabupaten Ende, Haja Aisado mengatakan manasik haji menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah di masing-masing sekolah. Menurutnya, anak usia dini memiliki daya ingat kuat sehingga pembelajaran melalui praktik akan lebih mudah dipahami dan diteladani.
7: Diturunkan dari Ikatan Guru Raudatul Athfal Kabupaten Ende melaksanakan manasik haji di tingkat taman kanak-kanak bersama-sama, dan kami mohon izin Bapak Komandan Brimob untuk meminta lokasi. Alhamdulillah dengan luar biasa Bapak memberikan kepada fasilitas semuanya kepada kami untuk melaksanakan pada hari.
6: Aisyah mengatakan kegiatan manasik haji tahun ini seharusnya diikuti 13 RA di Kabupaten Ende. Namun kondisi cuaca dan kendala alam membuat sejumlah sekolah di wilayah kecamatan memilih melaksanakan kegiatan serupa di daerah masing-masing. Pelaksanaan manasik haji juga mendapat dukungan penuh dari Satuan Brimob melalui penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
1: Koperasi Desa Merah Putih Raterua resmi dilaunching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: Koperasi Desa Merah Putih Desa Raterua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende termasuk dalam daftar 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia yang diresmikan secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan peresmian digelar pada Sabtu 16 Mei 2026 berpusat di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa peresmian 1061 koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah menargetkan sebanyak 30 ribu unit KDKMP dapat beroperasi penuh pada Agustus 2026. Presiden juga menekankan bahwa program Koperasi Desa Keluaran Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, memotong rantai distribusi tengkulak, serta menjaga stabilitas harga pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dari masyarakat setempat.
9: Kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih, ada sembako yang dijual, sembako macam-macam, termasuk subsidi, juga penyalur-penyalur gas, botol apa itu, tabung-tabung gas, penyalur pupuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik, bekerjasama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah. Obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia.
8: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu kepada RRI usai peresmian menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal dan mendukung dari sisi manajemen agar operasional koperasi berjalan sesuai sistem dan aturan perkoperasian yang berlaku. Ia juga mengajak warga Desa Raterua untuk bergabung menjadi anggota koperasi.
10: Ada kegiatan launching secara nasional gerai KDKMP untuk operasional penuh sebanyak 1061. Dan kita di Ende, titiknya ada di Desa Raterua, KDKMP Desa Raterua di lokasi di Kumbara. Nah, harapannya bahwa Dinas Koperasi akan selalu mengawali aktivitas kegiatan di sini, kami akan mensupport dalam sisi manajemen, sehingga apa yang diharapkan untuk pengembangan KDKMP ke depannya bisa terlaksana dengan baik sesuai sistem dan prosedur yang akan dibuat atau diatur melalui aturan-aturan tentang pengoperasian. Dan juga diharapkan supaya semua anggota masyarakat yang berada di dalam desa ini, Desa Raterua, boleh menjadi anggota, diwajibkan menjadi anggota.
8: Sementara itu, Kepala Desa Raterua, Ridwan Puanou, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga Desa Raterua.
11: Tanggapan dari kami sangat-sangat baik buat masyarakat di Desa Raterua yang selama ini belum adanya berdiri di sebuah Koperasi Desa Merah Putih ini. Semua masyarakat itu membeli barang dan jasanya, kebutuhan rumah tangganya di Kutara Desa 7 kilo. Dengan ada berdirinya koperasi di sini, daya jangkau belinya masyarakat teratas ini. Itu kedua, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo yang mencanangkan program koperasi masuk desa ini. Kami sebagai pimpinan wilayah yang terkecil sangat berterima kasih mewakili seluruh warga Desa Raterua mengucapkan terima kasih.
8: Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi desa. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri secara ekonomi, sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih Raterua menjadi momen penting bagi masyarakat Ende Utara untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, diharapkan mampu menjadikan koperasi ini sebagai motor penggerak ekonomi desa. Turut hadir dalam peresmian operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih Raterua, Komandan Kodim 1602 ND, Lektor Infanteri Dwi Hariwibowo SEMMSI, PJ Sekda ND, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten ND, Perwakilan Polres ND, Camat ND Utara, Kepala Desa Raterua, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Raterua, serta tamu undangan lainnya. RRI ND Nikolaus Makomeli melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengajak generasi muda untuk mulai melirik sektor pertanian modern sebagai peluang masa depan. Pertanian dinilai tidak lagi identik dengan cara konvensional, tetapi telah berkembang menjadi sektor yang menjanjikan jika dikelola secara cerdas dan mengikuti perkembangan teknologi. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengajak generasi muda untuk mulai melihat sektor pertanian sebagai peluang usaha dan sumber penghidupan yang menjanjikan. Ajakan tersebut disampaikan seiring upaya pemerintah mendorong pengembangan pertanian modern di daerah Flores Timur. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg mengatakan, anak muda tidak harus terpaku pada cita-cita menjadi pegawai negeri, polisi, tentara, maupun pegawai bank. Menurutnya, sektor pertanian juga memiliki peluang besar untuk memberikan kehidupan yang layak apabila dikelola secara baik dan mengikuti perkembangan teknologi.
13: Para petani, terkhusus anak-anak muda, jangan melihat bahwa atau berpikir bahwa saya harus jadi PNS, saya harus jadi polisi tentara, saya harus jadi pegawai bank. Tapi mari kita lihat ada peluang besar di sana di sektor pertanian, yaitu berkebun, bertani. Dengan bertani yang baik, yang cerdas, selalu mengikuti perkembangan, di sana ada kehidupan, ada pendapatan yang bisa menjanjikan buat kita.
12: Yosef menilai pertanian modern membutuhkan kreativitas, semangat, dan kemampuan beradaptasi terhadap inovasi baru. Oleh karena itu, generasi muda didorong untuk mulai melihat pertanian sebagai profesi yang produktif sekaligus menjanjikan secara ekonomi. Pemerintah berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mengembangkan sektor pertanian khususnya melalui penerapan teknologi modern seperti greenhouse dan sistem pertanian cerdas lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Flores Timur. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Sementara itu, penguatan kerjasama lintas sektor terus dilakukan guna mendukung gerakan nasional migrasi aman bagi perlindungan pekerja migran Indonesia. Su Imam selengkapnya melaporkan.
14: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Nusa Tenggara Timur NTT Suratmi Hamida mengatakan pihaknya memperkuat kerjasama lintas sektor menyambut gerakan nasional migrasi aman. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur dari berbagai risiko penempatan ilegal. Menurutnya, penguatan koordinasi melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat di tingkat desa. Kolaborasi tersebut dinilai penting guna memperluas edukasi mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang aman dan sesuai aturan.
15: Kita bangun di NTT, kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, teman-teman lembaga keagamaan, civil society, teman-teman media, dan teman-teman NGO, agar mari kita sama-sama, karena Nusa Tenggara Timur ini kan kepulauan, provinsi kepulauan dengan ribu pulau, kita memiliki 15 bandara, 14 pelabuhan laut. Nah, bagi kita ketika BP3MI berdiri sendiri, sangat tidak mungkin. Kita berharap bahwa ketika banyak orang yang terlibat dan merasa ini adalah bentuk keprihatinan bersama untuk kita berjuang bersama-sama untuk mengedukasi warga kita.
14: Ia melanjutkan, gerakan nasional migrasi aman menjadi momentum memperkuat perlindungan menyeluruh terhadap pekerja migran Indonesia asal NTT. Ditambahkan, BP3MI NTT menilai peningkatan kesadaran masyarakat mengenai prosedur resmi menjadi kunci utama mencegah kasus eksploitasi pekerja migran di luar negeri. Melalui penguatan lintas lintas sektor, pemerintah berharap perlindungan pekerja migran asal NTT semakin efektif dan berkelanjutan pada masa mendatang.
1: Gerakan menabung Rp2.000 per hari yang dilakukan umat paroki Kristus Raja Katedral ND menjadi langkah swadaya untuk mewujudkan pembangunan aula paroki. Laporan Ricardus Kota.
16: Gerakan menabung Rp2.000 per hari yang dilakukan umat paroki Kristus Raja Katedral ND menjadi solusi swadaya untuk mendukung pembangunan aula paroki. Gerakan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2023 hingga terwujudnya peletakan batu pertama pembangunan aula Jumat 15 Mei 2026. Pastor Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Hengkisareng mengatakan, pembangunan aula menjadi bentuk syukur umat untuk menyambut 100 tahun Paroki Katedral ND pada November 2027 mendatang. Kesepakatan pembangunan aula lahir dari pleno Dewan Pastoral Paroki tahun 2022 bersama seluruh umat. Menurut Pastor Hengki, pola tabungan harian dipilih agar seluruh umat dapat terlibat sesuai kemampuan masing-masing. Setiap kepala keluarga menabung Rp2.000 per hari atau sekitar Rp60.000 per bulan.
17: Puji Tuhan, dalam perjalanan waktu itu, umat sudah mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan ini dengan konsep setiap kepala keluarga menabung Rp2.000 per hari atau Rp60.000 per bulan, Rp720.000 setahun untuk 5 tahun. Mulai 2023 sampai 2027. Dari dana swadaya inilah DPP dan panitia pembangunan mulai bergerak sehingga pada hari ini bisa terwujud acara peletakan batu pertama bangunan aula gereja paroki Katedral ND.
16: Saat ini paroki Kristus Raja Katedral ND melayani 4.192 jiwa atau 1.137 kepala keluarga. Dana yang terkumpul bersama dukungan Dewan Pastoral Paroki dan Panitia Pembangunan menjadi modal awal dimulainya pembangunan aula. Aula paroki yang dirancang berlantai dua itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar dan akan dibangun secara bertahap. Kehadiran aula diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan pastoral dan pelayanan umat di Paroki Katedral ND. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi

pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, minggu pertama dan ketiga bersama Indonesia Cerdas. Minggu kedua, membahas inflasi dan investasi. Minggu keempat, kami hadirkan Suara Nusantara. Hari Kamis, Anda.

Halo pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

Esensi Buku, Buku Ikigai, Japanese Secret to a Long and Happy Life, oleh Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku Ikigai mengajak kita untuk menggali rahasia panjang umur dan kebahagiaan masyarakat Jepang, khususnya di Pulau Okinawa yang terkenal dengan penduduknya yang panjang umur dan sehat. Konsep inti dari buku ini adalah Ikigai, sebuah kata dalam bahasa Jepang yang secara harfiah berarti alasan untuk hidup. Ikigai sering digambarkan sebagai persimpangan antara apa yang kamu sukai, yaitu sesuatu yang kamu nikmati dan membuatmu semangat, kemudian apa yang kamu kuasai, yaitu keterampilan dan bakat yang kamu miliki, apa yang dunia butuhkan, cara kamu memberikan kontribusi bagi orang lain dan masyarakat, dan apa yang bisa menghasilkan uang, cara kamu mendapatkan penghasilan dari apa yang kamu lakukan. Mengapa Ikigai penting? Sebagai tujuan hidup, Ikigai memberikan tujuan hidup yang jelas dan bermakna, sehingga kita merasa lebih terarah dan puas. Kemudian untuk kebahagiaan, dengan menemukan Ikigai, kita akan merasa lebih bahagia dan termotivasi dalam menjalani hidup. Kemudian juga untuk kesehatan, orang yang memiliki Ikigai cenderung lebih sehat secara fisik dan mental. Dan yang terakhir adalah untuk panjang umur. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki Ikigai cenderung hidup lebih lama. Lalu, bagaimana cara menemukan Ikigai? Buku ini memberikan beberapa tips untuk menemukan Ikigai, antara lain dengan melakukan refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai, dan apa yang ingin kamu capai dalam hidup. Kemudian lakukan eksplorasi. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Lakukan interaksi dengan orang lain. Berbicara dengan orang-orang yang menginspirasi dan tanyakan tentang pengalaman mereka. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Syukuri hal-hal kecil dalam hidup dan nikmati setiap momen. Selain konsep Ikigai, buku ini juga menyoroti beberapa kebiasaan dan nilai-nilai yang mendukung kehidupan yang panjang dan bahagia, seperti diet sehat. Masyarakat Okinawa terkenal dengan diet sehat yang kaya akan sayuran, buah-buahan, dan juga ikan. Kemudian aktivitas fisik. Mereka aktif bergerak dan melakukan pekerjaan fisik setiap hari. Mereka juga membentuk komunitas. Mereka memiliki ikatan sosial yang kuat dan hidup dalam komunitas yang saling mendukung. Dan berikutnya adalah filosofi hidup. Mereka memiliki pandangan hidup yang positif dan juga optimis. Buku Ikigai adalah sebuah panduan yang inspiratif untuk membantu kita menemukan makna hidup dan mencapai kebahagiaan sejati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Ikigai, kita dapat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia.

0: Satu hari ND, saya Lili Kara sore hari ini temani Anda. Mendung-mendung cantik ya, penyiarnya juga cantik, operatornya tampan, lagu-lagunya juga manis-manis ya, klop nih. So, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini di program acara Pro Dangdut, seperti biasa kami buka di dua layanan untuk Anda. Layanan telepon di 0821 445 11957, dan juga boleh ke WhatsApp program Satu Hari ND di 0821 387 88786. Oke, biasanya ada lagu sakit hati ya, tetapi ini sakit karena rindu dari Awara, Ida Laila. Saya akan hadirkan untuk Anda. Kemudian ada Via Valen Sayang, ada Eri Susan Sebiduk Tak Searah. Kemudian Lewaldi dengan Tak Sebening Hati, Roma Irama dengan Viva Dangdut, Cinta Sabun Mandi Haji Jajah Miharja. Kemudian ada Aku Terpikat Dirimu, punyanya Taufik Akmal. Terus ada Megiza, Terlanjur Basah. Ya sudah, mandi sekalian ya, mumpung ini lagi musim hujan nih ya. Next ada lagu punyanya si Tuti Wibowo, No Comment, Happy Sore. Ada Hanin Dia dengan Bintang Kehidupan. Silakan mulai memilih dari beberapa lagu yang sudah saya informasikan tadi ya. Dan nomor kontak juga sudah saya informasikan untuk Anda. Secepatnya, jangan sampai Anda dikalahkan oleh yang lainnya ya, untuk masuk bergabung bersama Pro Satu RRI ND. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, Mas Galuh, bergoyang dari Jawa Timur.
0: Wow, mantap sekali Bapak ini. Dengan Bapak siapa di Jawa Timur?
1: Mas Galuh. Mas Galuh.
0: Mas Galuh.
1: Iya betul.
0: Oh, saya kira Mas Bulo, ternyata Mas Galuh. Bercanda ya Bapak ya.
1: Iya okay. Bapak, iya. Masih bujang Mbak saya.
0: Mas ini pantau RRI ND dari jam berapa?
1: Ya tadi jam setengah dua dong.
0: Setengah dua, setengah tiga kan? Iya betul, terima kasih. Sudah sering bergabung dengan Pro Satu RRI ND atau baru pertama kali nih?
1: Oh, berkali-kali kan?
0: Oh, berkali-kali. Dengan saya baru satu kali. Kita
1: dengan
0: ketemu.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Leli. Baru ketemu
1: oh,
0: kan?
1: Oh, Leli aku pernah.
0: Oh, udah, pernah?
1: Udah pernah ketemu.
0: Oh, berarti aku yang lupa ya?
1: Tidak apa-apa. Sekarang punya penyakit lupa, Mbak Leli.
0: Aduh, kasihan ya. Berarti sudah tuir nih.
1: Oh, iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa, terus lagunya yang mana nih?
1: Lagunya ada di format apa bisa pilih lagu?
0: Iya, saya sudah siapkan. Boleh memilih ya, juga.
1: Coba lagunya dulu. Lagunya apa aja?
0: Mbak? Lagunya ada Sakit Rindu, terus ada Via Valen dengan Sayang, Eri Susan Sebiduk Tak Searah, kemudian Lewaldi Tak Sebenarnya.
1: Ya, Sayang aja Via Valen itu.
0: Via Valen Sayang. Sayangnya ke siapa nih?
1: Iya, sayangnya buat yang ada di Banjarmasin ya.
0: Oke.
1: Okay. Sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga selalu bahagia bersama keluarga, tetap sehat. Ada Amin. Bang Marcel, ada Bang Ramon, ada Mbak Yanti, Mbak Ririn, ada Santi, dan semua yang lagi mantau RRI. Buat yang siar, Mbak Leli, semoga bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Harus dong.
1: Iya dong, selamat sore.
0: Sore juga, jangan lupa sering-sering gabung dengan Pro Satu RRI ND. Jangan di Pro Dangdut saja ya, kami juga akan terima Anda untuk yang ingin bergabung di program acara Ruang Rindu nanti malam. Setiap malam mendengar ya, minus di hari Rabu dan juga hari Kamis. Oke, ada Yeri di Detuelu. Yeri, apa kabar Yeri? Selamat sore.
2: Selamat sore, selamat berawal pekan maksud saya.
0: Terima kasih Yeri. Silakan Yeri.
2: Sebenarnya saya mau pilih lagu saya yang sudah dipilih oleh Mas Galuh.
0: Oh, tidak apa, yang penting kan lagunya diputar toh.
2: Biar sudah. Ganti lagu yang lain aja.
0: Yang mana? Kamu mau yang mana?
2: Kalau tidak Ibu Leli ini ada. Ini apa ya, lagu tadi saya ada dengar ini apa? Terlanjur Basah.
0: Terlanjur Basah, momen di hujan, mumpung lagi hujan-hujan ini. Oke.
2: Lagi ini apa?
0: Hujan. Oke deh, tetap jaga kesehatan ya Yeri ya. Yeri mau
2: sebelum saya salam-salam apa sih Ibu? Tadi ini saya ada dengar ini yang setiap malam yang di hari Rabu dengan hari Kamis itu apa sih yang Bu Leli omong tadi itu?
0: Oh iya, Ruang Rindunya tidak kami hadirkan. Tapi Ruang Rindunya dari pusat di hari Rabu, kemudian hari Kamis itu ada Pesona Budaya Volbomora. Begitu Yeri.
2: Oh, berarti hari Kamis juga tidak dihadirkan ya Ruang Rindunya.
0: Iya, betul sekali. Eh, sorry deh, tidak. Oh, iya. Sorry, itu komunitas bicara ya yang absen. Sorry. Oh, iya. Sorry Yeri, terima kasih ya sudah ingatkan gak saya apa, lagi
2: aman,
0: nih.
2: Aman.
0: Oke deh, okay, silakan Yeri.
2: Dulu ya. Pasti Ibu Leli dengan Mbak Isareng kalau tidak salah nih, aku menebak ya.
0: Betul sekali. Kau tahu? Oh,
2: nebak aku benar sekali ya.
0: Kok tahu?
2: Oh iya, tidak sih, hanya main nebak-nebak saja.
0: Oh iya, karena setiap Rabu, setiap Senin pasti saya dengan kakak Mbak Isareng ya.
2: Tidak, yang Senin kemarin itu dengan siapa tuh? Yang Mbak siapa itu tuh?
0: Dengan siapa? Oh iya, dengan Kenny.
2: Tidak, bukan Kenny, siapa?
0: Oh Wanda.
2: Itu tuh.
0: Kenapa? Mau titip salam tidak, buat Wanda.
2: Sudah tidak lagi operator kayak dia.
0: Ada di Pro 2 nanti.
2: Oh iya. Oke. Salamnya pertama-tama buat Ibu Leli bersama kakak Mbak Isareng. Selamat bertugas kalian berdua.
0: Terima kasih.
2: Stay tune terus di studio sampai di penghujung acara nanti.
0: Amin, terima kasih.
2: Salam-salam yang lainnya ada Nursia di Maumbawa, ada Sipri di Boawai, ada Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, ada Bang Jabox di Talibura, ada Nano di Koting, ada Widya, ada Ida di Mage Tegar, ada Bunda Ima di Geliting. Untuk Om Papi di Wolowaru, selamat sore, ada siapa? Ada Abang Asonto juga, selamat sore. Om Agus di Papua juga, selamat sore. Ada Opa Delorde, selamat sore. Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRI Anda di mana saja berada yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Semoga kita semua dihibur ya oleh lagu Pro Dangdut ini.
0: Pasti dong ya. Terima kasih Yeri.
2: Untuk Ibu Lelinya terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan ya.
0: Siap Yeri, ditunggu ya. Ditunggu terus nih partisipasi dari Yeri dan juga teman-teman yang lainnya yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Bang Betara kita.
0: Betul. Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
0: Ramla, Buton Tengah. Mau lagu yang mana? Saya tanyakan memang ini, mau lagu yang mana?
3: Lagu zaman Seres Mutiara Hitam.
0: Oke deh. Ini maksudnya apa nih Mutiara Hitam?
3: Gak tahu kenapa ini Mutiara Hitam ini.
0: Pasti langsung berbalas nanti ya.
3: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa Mutiara Hitamnya?

0: Oman Eva, Oma Cheryl, ada Oma Yanti, Bunda Ima, Bapak Manda, Pak Nasron, ada Sari, ada Mas Jalu, ada Kak Randi, dan semuanya. Oke, terima kasih Kak Nelly, selamat bertugas. Selamat bertugas.
1: Oke deh, terima kasih juga. Selamat sore kembali untuk Rahma di Buton Tengah. Sudah mendengarkan RRI, sudah bergabung dengan RRI. Masa kamu yang dekat-dekat dengan RRI ND belum bergabung bersama RRI ND? Saya tunggu ya. Tapi setelah kita nikmati ada Terlanjur Basah via Valen Sayang dan juga lagu dari Mansur S Mutiara Hitam untuk Anda semuanya.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRIND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRIND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRIND, temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore,

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: Oke, kita lanjutkan untuk bergoyang dangdut di kesempatan sore hari ini di Pro 1 RRI ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Baisa Sareng sebagai operator studio. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Kita.
0: Aha, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Leli di studio.
0: Ini pastinya mau berbalas-balas lagu ya. Yang lagi kasmaran. Putra Mus.
2: Iya Kak, siap.
0: Bagaimana di Intumali sore hari ini? Hujan kah?
2: Lagi gerimis Kak.
0: Lagi gerimis. Cocoknya lagu yang mana?
2: Lagunya Anugerah Cinta dari Ella Shakira ya.
0: Anugerah Cinta dari
2: Ella Shakira.
0: Oke, saya cari dulu ya.
2: Iya Kak.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Buat Kak Leli, Mbak Patas, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih buat Ramla tadi sapanya, selamat sore kembali. Terus buat Oma Keril, Oma Deva, Bunda Ima, Olin, Lydia, Ibu Elis, Mama An, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, Arinana, Bapak Ados, ingat juga selamat sore. Buat Marcel, buat Oma Keril, buat Mama An, terus buat Kak Nursia, Mama Yanti, Mama Ciko, Mama Ino, Kak Ustaz Abdullah, Bapak Manda, Abang Asunto, buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dengan ucapannya selamat sore, salam pendengdut dangdut adalah kita. Lagunya ada Kak Leli.
0: Oke, lagunya ada. Ditunggu
2: terima
0: ya.
2: Terima kasih Kak Leli, selamat sore.
0: Terima kasih juga, selamat sore kembali untuk Putra Mus yang ada di Indotomali. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Opa.
3: Halo, selamat sore suara manis Ibu Lady Kara.
0: Terima kasih Opa Delordes. Bagaimana kabar hari ini Opa? Sehat?
3: Tuhan baik, sehat selalu.
0: Oke, senang Opa bisa bergabung lagi dengan Pro 1 RRI ND. Opa mau lagu yang mana? Biar saya hadirkan.
3: Ya, lagu Ingat Waktu Susah Maggie Z.
0: Ingat Waktu Susah Maggie Z. Kenapa Opa pilih lagu ini?
3: Ya, saya ingat-ingat sejak dulu proses kehidupan sejak kecil sampai dewasa sampai dengan hari ini tidak pernah saya lupakan itu.
0: Oke, tetap bersyukur begitu ya dalam segala hal Opa ya.
3: Iya, biar menjadi pelajaran di hidup kita yang akan datang.
0: Iya, sepakat Opa. Silakan Opa, salamnya untuk siapa?
3: Yang pertama sekali dan terkhusus kepada Ibu Lili Kara.
0: Terima kasih.
3: Ketika saya mendengar menyanyi lagu daerah Leo, aduh manis sekali Ibu Lili.
0: Opa buka rahasia ini Opa nih.
3: Nah, betul. Saya bertanya-tanya Lili Kara ini penyiar atau penyanyi ini?
0: Mengembangkan talenta tuh Opa.
3: Talentamu dikembangkan lagi bagus itu.
0: Iya Opa, terima kasih ya, untuk ya. Dukungannya Opa.
3: Ya, salam-salam yang lain dengan Frans Bomba, Frans de Bomba, Yeri, Jida Tualu, Bapak Sonto, Bunda Ima, Bolo Olin, Markus di Momere, Adik Sari di Banjarmasin, Ayu juga di Seram, Maluku Tengah, Mama Jenny di Leba-Leba, Lembata, Oma Deva di Jakarta, selamat sore Oma, Ramlan di Butun Tengah, Mas Galuh di Jawa Timur, Rian di Angki, Angki, Yeri di Letualu, Oris kilometer 4, Afi kilometer 5, Bapak Manda, Mama Oce, Mama Yanti, Mama Ino, Servas, Mama Feni di Maupongo, Ibu Nursia selamat sore ya, yang ada di Maumbawa, Indra di Roreke, Bang Papi di Bolowaru, Oma Cirlin di Buanawa, Putra Mus yang barusan lalu, terima kasih Datu Mali, Maxi Dinona dan Marcel di Bawaria. Semua fans RRI ini dan pencinta Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat mendengarkan. Terima kasih, salam sukses selalu Ibu Lili. Terima
0: Amin.
3: Kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga Opa, salam sehat ke Kalimati ya Opa ya. Oke, salam untuk keluarga tercinta dan kami sangat berharap untuk yang lainnya juga ikut berpartisipasi di program acara ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo,

0: selamat sore. Pro Dangdut, selamat sore Bapak Manda.
1: Ya.
0: Oke, Bapak Manda, suaranya kok kecil sekali, Bapak?
1: Ya.
0: Iya, Bapak Manda, selamat sore. Apa kabar Bapak Manda?
1: Iya. Kodang dan betul kita kabarnya baik. Di sini ada hujan.
0: Oh, hujan. Oke, tapi tetap semangat ya, tetap mendengarkan program Satu RRI ND.
1: Ya, tetap selalu itu.
0: Oke, terima kasih. Bapak Manda, mau lagu yang mana supaya saya siapkan, saya hadirkan?
1: Lagu dari Iis Dahlia di Ambang Sore.
0: Iis Dahlia. Oke deh, sudah sore di Ambang Sore ya. Iis Dahlia. Oke, untuk siapa Bapak?
1: Pertama buat Adi Lili, Mbak Insari, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Kopi Balai buat apa Delor Desari, terima kasih. Putra Muh juga terima kasih. Terus buat Jani Mamere, ada Bunda Ima, ada Via, ada Nano, Bung Marco, ada Widya, ada Olive, ada Lia, Bung Jabok, semuanya selamat sore. Terus buat ada Selin di Adonara, Bung Agus di Papua, Bung Amri di Palembang, Bung Joni juga di sana, Alfie Hendri di Kupang. Coba Om Ciri di Bonawa, terus buat Ade Eta, Ade Endang, Ade Ayu, semua Adrian semuanya di Jawa, Ade Ayu di Mbai, terus Ade Rehan, Sipri, Bapak Inggris, Bung Sefras, Bapak Mama Oce, Mama Femi, Ade Yanti, di Walawea, Ustara Budaya di Maunura, Putra Mus di sana, Mama Ina, Mama Ciko di Mbau Mali, Ade Mama Bapak Maksi di Indona, Nursia di Mambawa, Oris Bung Oris, Bung Loris, Bung Asonto, Marcel di Moria, terus Darwin di Roreke, Opa Natalia, Bung Fatma di Mau, terus buat Puja di Papua, Papi di Wolowaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Dina di Bogor, terus Nostrun di Pulau Buton Tengah, Ramblan juga di Buton Tengah, terus buat Oma Deva Jakarta, Bung Odoi di Jambi, Lawat Cinta di Endes, mungkinnya buat seluruh fans RRI di mana saja berada. Selamat sore, semoga tetap sehat selalu. Terima kasih Rili, selamat sore.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Bapak Manda yang ada di Maumbawa. Salam untuk keluarga tercinta. Saya terima lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Iya. Oma Ceril, selamat sore juga, sehat terberkati Oma ya.
2: Iya.
0: Hujankah di Dolok Oma? Di Boanawa?
2: Sementara gerimis.
0: Sementara gerimis. Oke, Oma tatap semangat mendengarkan program Satu RRI ND. Mau lagu yang mana biar saya hadirkan?
2: Lagunya Sembako Cinta.
0: Sembako Cinta. Oke deh. Saya siapkan di sini. Silahkan salamnya untuk siapa Sembako Cinta?
2: Salamnya yang pertama untuk Mbak Lili yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih.
2: Aku kembali untuk teman-teman semua sedari tadi yang sudah lewat semua. Yang tidak sebutkan namanya satu persatu ucapannya. Selamat sore semua. Selamat beraktivitas. Dan yang belum lewat juga, selamat sore. Mbak Lili, ini sudah lama-lama ini ada pembeli lagi.
0: Oke. Laris manis Oma ya, titip salam untuk pembelinya. Jangan lupa dengarkan RRI juga untuk pembelinya ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Lili, selamat sore.
0: Iya Oma, terima kasih juga. Selamat sore kembali untuk Oma Ceril yang ada di Boanawa. Laris manis dagangannya Oma, kita ke Tembang biar makin sedap begitu ya. Kita usir dingin dengan lagu-lagu dangdut. Ada Anugerah Cinta, Era Shakira. Kemudian nanti akan disusul dengan lagu-lagu lainnya yang sudah direquest oleh pendengar setia RRI ND. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan program acara UMKM Bicara untuk Anda.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija Ende. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI Ende yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: salah satu upaya pemerintah mendorong masyarakat membeli produk lokal yang digerakkan Bangga Buatan Indonesia atau biasa disebut dengan Gernas BBI, merupakan program nasional yang diluncurkan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2020. Gernas ini sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai the next digital energy of ASEAN. Ibu Nani Haji Cahyanto, Ketua Umum Dharma Pertiwi, mengajak Bangga Buatan Indonesia.
1: Manfaatkanlah sarana dan prasarana milik bangsa kita sendiri, agar kita dapat berkembang dan saling berpegangan tangan demi mendorong maju perekonomian tanah air tercinta. Daftarkan UMKM kalian, didaftarkan di Ladara dan dipasarkan dan dikenalkan seluruh dunia. Beli satu, tumbuh 1000. Bangga Buatan Indonesia.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti.
0: Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih Anda sore hari ini sudah mendengarkan kami program Satu RRI ND. Kami mengudara di 100,5 FM. Dan pendengar, seperti biasa di hari Senin, setiap Senin mulai pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan program acara UMKM Bicara, ruang inspirasi bagi pelaku usaha lokal yang terus berkarya dan juga menghadirkan produk-produk unggulan daerah. Dan pendengar, Kabupaten ND itu kita kenal tidak hanya kaya akan budaya ya dan keindahan alam, tetapi juga memiliki beragam kuliner khas yang terus berkembang dan juga dikembangkan oleh pelaku UMKM. Dan salah satunya adalah keripik pisang Mengemi, produk olahan pisang dengan cita rasa manis yang mulai dikenal oleh masyarakat. Dan di tengah tantangan ketersediaan bahan baku pisang yang ini ya sempat terdampak ke penyakit begitu ya, UMKM Mengemi ini tetap berupaya bertahan dan terus berinovasi. Semangat inilah yang menjadi inspirasi bahwa usaha lokal itu bisa tumbuh dari kesederhanaan dan juga ketekunan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut perjalanan usaha ini, keripik Mengemi, camilan khas ND, kita sudah hadir di studio ya bersama RRI ND, Ibu Marietta Marminah selaku owner UMKM Mengemi. Selamat sore Mama.
3: Selamat sore Kak Leli.
2: Iya, sehat?
3: Sehat.
2: Cerah ya?
3: Iya.
2: Uma, rahasianya apa nih? Kok awet muda terus, happy terus, ya bahagia terus ini Uma?
3: Iya. Pokoknya sering ngumpul sama teman-teman yang muda sehingga bisa jadi muda lagi kali ya.
2: Asik. Ya.
3: Gak suka di rumah pokoknya. Ya Santa Ana,
2: ikut
3: BKRI,
2: kegiatannya.
3: Iya begitu dia.
2: Oke, keren sekali Oma, semangat terus ya Oma ya. Dan sore hari ini kita bicara tentang keripik pisang Mengemi ya, camilan khas ND. Nah ini Oma mungkin bisa ceritakan bagaimana perjalanan ini usaha dari keripik Mengemi ini terbentuk begitu Oma, silahkan.
3: Awalnya Kak Leli, saya karyawan dinas kesehatan. Kemudian waktu itu kan kami sudah dipensiun, sudah pensiun. Jadi kok gimana ya, kok nggak ada kegiatan gitu. Terus sering-sering buat geduk lindri apa, terus buka warung. Kemudian suatu saat itu teman dari dinas kesehatan itu menghubungi, memberi surat untuk ikut satu pertemuan gitu. Pertemuan kayaknya sosialisasi tentang produk pangan apa ya gitu, waktu itu saya lupa. Intinya ketika sesudah pertemuan itu mendapat suatu apa ya,
2: inspirasi, ide begitu ya,
3: ide dan nomor PIRT. Waktu itu diberi nomor. Kemudian waktu itu Bapak Sekretaris Kepala Dinas waktu itu yang kebetulan membuka pertemuan mengatakan bahwa kalau sudah punya nomor PIRT, izin ya
2: usaha,
3: izin usaha itu bisa buat. Kemudian ibu dokter Munah waktu itu kayaknya, pokoknya bisa titip di apa, di supermarket.
2: Mm-mm.
3: Yang artinya harus buat kemasan yang standar.
2: Oh,
3: gitu
2: iya.
3: Ya. Saat itu kemudian saya kok aduh buat apa gitu.
2: Mm-mm.
3: Saya hanya terima kasih Bapak dan terima kasih Bu Dokter. Nanti saya akan buat ya.
2: Mm-mm.
3: Setelah kami pulang, saya mulai inspirasi kok pisang ya. Pisang itu kok kayaknya banyak. Kalau ubi enggak madani sudah ada. Mm-mm. Saya pikir waktu itu loh.
2: Iya.
3: Ya. Terus masuk dari supermarket ke supermarket waktu itu Hero dengan Roxy yang saya masuk.
2: Mm-mm.
3: Kok pisangnya kok panjang-panjang kayak gitu.
2: Mm.
3: Kemudian saya aduh, biar saya mau buat keripik pisang.
2: Uh-uh.
3: Kebetulan kan punya kebun di Kilo 4.
2: Oh,
3: pisangnya
2: iya.
3: juga banyak waktu itu.
2: Mm-mm.
3: Nah, kemudian saya dan Bapak mulai sudah.
2: Mm.
3: Saya pikir biar keripik yang bulat.
2: Oh,
3: ya,
2: iya.
3: sehingga
2: beda ya.
3: Ya. Mm. Begitu, itu awalnya begitu, Mbak.
2: Uh-uh. Jadi itu di tahun berapa tuh, Oma?
3: Tahun kayaknya 2018 ya.
2: 2018. Nah,
3: 2018, mm-hmm. kemudian akhir-akhir waktu hampir akhir tahun ya.
2: Iya, iya. Terus akhirnya realisasi dan menjadi kenyataan sebuah tempat usaha
3: itu.
2: Itu kapan tuh, Oma? Lupa ya.
3: Kayaknya mulai 2002 itu sudah mulai ya.
2: Sudah mulai, mulai action ya.
3: Ya. Mm-hmm. Kemudian ada dari Hero minta, Roxy minta ya.
2: Oh, banyak permintaan
3: iya.
2: ya.
3: Mm-hmm. Iya. Awalnya dulu hanya dua supermarket, dua okay. swalayan.
2: Mm-hmm.
3: Sekarang sudah banyak swalayan dan
2: wow, makin luas
3: iya,
2: berarti
3: sehingga
2: Oma.
3: Sehingga tambah
2: ya.
3: Semangat.
2: Makin semangat Oma
3: iya.
2: ya untuk memproduksi
3: iya,
2: keripik pisang mengemi.
3: Iya.
2: Ini unik Oma. Tadi Oma sudah ceritakan kenapa Oma memilih untuk ke pisang iya. ya, iya. untuk camilan ini karena memang ini produknya ND iya, ya banyak iya. Tersedia bahan dasarnya, kemudian juga kalau memilih ubi atau singkong ini sudah ada begitu
3: iya,
2: Oma ya. Jadi
3: iya.
2: mau yang beda gitu. Aha, jadi pisang lah pilihan
3: iya,
2: Oma begitu ya.
3: Iya.
2: Terus kenapa dikasih nama mengemi? Ini kayaknya ende banget ya, Leo banget ini.
3: Ini yang saya akan cerita Mbak. Waktu itu ketika kami di Paskel, kami turun ke paroki, terus kok dengan satu bapak yang seniman kayaknya beliau, tapi waktu itu ikut dalam pasca.
2: Mm-hmm.
3: Satu kata bilang mengejonge gitu, mengejonge.
2: Ah.
3: Sampai di rumah saya tanya bapak artinya apa tuh mengejonge gitu. Pokoknya enak, kata artinya itu kata enak gitu. Bapak, enaknya ini saya mau buat produk pisang nih namanya. Bapak bilang sudah kasih nama karena manis tuh, karena mau buat manis kayak mengemi ya gitu. Artinya katanya gurih dan manis. Ini Mbak Kakak Leli sempat di apa sama adik-adik di Jawa. Ketika itu kan ya namanya diposting gitu dan cerita saya punya usaha sekarang mengemi. Kok gambarnya aja enggak ada mie kok namanya mie.
2: Terus
3: adik-adik protes ya, nggak ada ini nama gambar pisang kok dikasih nama mie. Kamu tidak tahu itu mie.
2: Mie itu manis ya,
3: manis,
2: enak, gurih ya.
3: Terus sempat adik saya bilang, Bu, nama itu yang mendunia, bukan hanya kamu yang tahu, kata gitu.
2: Iya, iya.
3: Ya tapi kayaknya itu nama menjadi berkat ya, berkah ya,
2: bener.
3: Gitu.
2: Iya. Oh. Bawa hoki ya, Oma
3: iya,
2: ya.
3: Iya, kayaknya.
2: Mungkin
3: gitu.
2: Dari sebuah nama ini orang penasaran.
3: Iya.
2: Apa ini mengemi? Bagaimana sih rasanya? Oh, ternyata benar-benar mie ya. Menge dan mie ya.
3: Itu soal Ayo. Nama, iya.
2: Jadi Mama percaya, Oma percaya kalau sebuah nama itu memberikan hoki. Jadi dari awal sudah patenkan mengemi dan sampai dengan saat ini bertahan
3: iya.
2: dan sudah banyak ya tempat-tempat yang menerima
3: iya,
2: untuk titipan
3: iya.
2: Camilan
3: iya.
2: ini luar biasa.
3: Ya seluruh swalayan tuh di ND semua ya ada dari yang di jalan bawah
2: ya.
3: Roxy yang di per Simpang 5 ya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, sekitar Simpang 5 tuh sobat-sobatnya di Starmat ada. Mm-hmm. Iya. Kemudian okay. ke timur lagi Sinarmas.
2: Mm-hmm.
3: Paling ujung di patung apa? Marilonga ya.
2: Mm-hmm.
3: Itu ada Saoria.
2: Oh iya. Nah, jadi
3: di Wirajaya ada Suratikaramat. Mm-hmm. Itu sobat-sobat di Wirajaya ke Suratikaramat.
2: Mm-hmm. Nah,
3: kemudian di Ponegoro ada di Bapak Robi itu Kakak Nora.
2: Mm-hmm.
3: Itu di Cipta Rasa ya, ya bakery ya. Ya.
2: Oke. Okay. Jadi tidak susah ya mencari mengemi ini karena harum jadi hadir di mana-mana begitu.
3: Mendekatkan pelayanan.
2: Oke, okay, keren nih. Oma, yang saya dapatkan informasi dari Oma bahwa varian rasa itu baru manis begitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini apakah kedepannya akan ada varian lainnya, Oma?
3: Iya. Sudah terpikirkan.
2: Mm-mm.
3: Kak Lili.
2: Yeah.
3: Mau buat yang apa, pedis.
2: Mm-mm.
3: Dengan asin gitu.
2: Ya.
3: Kalau yang asin ini sementara ada sahabat-sahabat yang suka.
2: Nah,
3: sahabat-sahabat Oma yang suka, yang gak suka manis. Jadi ketika pas produksi, menggoreng, mulai menggoreng

0: Nah, yang asin tuh hanya melayani
1: sesuai orderan, sesuai pesanan. Sehingga ini tidak perlu harus lama-lama begitu.
0: Ada yang usul, Oma, coba buat, jangan banyak-banyak. Iya, jadi yang original karena titip saja di apa, termasuk bosnya Sinarmas juga, iya. Pernah apa minta 30 tapi coba habis itu.
1: Iya. Sudah coba berarti yang original ya,
0: Om, original ya. Kemudian yang manis yang
1: asin.
0: Bukan yang pedas. Pedas yang kayak bilang balado apa-apa.
1: Iya.
0: Itu sudah punya pengen apa ya, pengen buat tapi mau eksperimen dulu. Artinya ada sih yang dijual ya, yang pakai bubuk apa ya? Cabai yang bubuk beli
1: balado itu ya.
0: Iya, tapi takut kok pakai pengawet gitu. Intinya saya enggak mau pakai pengawet gitu. Oma enggak mau pakai pengawet. Jadi mau eksperimen buat sendiri bon cabainya itu. Tapi kok belum-belum ya.
1: Belum. Mudah-mudahan tapi, Oma ya, kita doakan buat, mudah-mudahan segera launching begitu. Oke, Oma bisa ceritakan kepada pendengar kami ini seperti apa proses pembuatan keripik pisang mengemi ini sehingga siap dipasarkan. Kemudian tadi Oma lebih memprioritaskan bahwa kesehatan itu penting ya, sehingga tidak menggunakan pengawet dan makin lama makin banyak konsumennya Oma. Silakan.
0: Awalnya dulu dengan Bapak, ketika Bapak masih ada, kami tidak pernah membeli pisang di pasar. Jadi selain harganya agak murah, terus segar. Jadi kandungan airnya itu lebih bagus kalau dari pohon langsung dibuat. Ya gitu. Karena sekarang apa? Sekarang pisang kurang. Kadang-kadang kami beli yang dari Mamere dan satu dari teman, satu tuh dari Malaka malahan. Tapi iya, tapi tetap kami beli yang masih segar ya. Kemudian sampai di rumah dikupas ya. Dikupas itu sebelum dikupas juga kami rendam di air. Artinya supaya abu-abu semua keluar dari kulit pisangnya. Ketika kita kupas, tangan kita juga enggak kena abu-abu.
1: Tidak tercemar abu dan kotoran dari luar.
0: Setelah terkupas, rendam lagi di air yang bersih supaya enggak, warnanya enggak berubah. Begitu ya. Kemudian setelah banyak dalam satu tempat sudah direndam dan air, kita rendam dengan air garam.
1: Air garam. Iya. Itu tujuannya apa tuh, Oma?
0: Tujuannya ya supaya lebih enak kan. Garam itu kan mengenakkan kayak gitu ya. Jadi direndam dengan air garam. Kemudian cara proses penggorengannya, selama ini kami pernah PKK kabupaten ya. Kami turun-turun ke desa, kalau mau goreng itu kok dikumpulin, dinyiru gitu. Tapi saya ingat orang tua ya, ketika mau lebaran gitu buat keripik tuh enggak kayak gitu, enggak dijejer-jejer. Nah, jadi saya ingat orang tua buat, jadi langsung perut apa pisangnya dikupas langsung di setelah direndam dengan air garam, diparut langsung masuk ke wajan yang di atas kompor ya. Itu bedanya, mungkin bedanya olahan kami dengan orek. Saya juga enggak tahu
1: Di tempat lain seperti
0: apa. Di tempat lain seperti apa. Tapi kalau Om Amar buatnya langsung digoreng, enggak di apa, diangin-anginkan katanya gitu. Apa enggak.
1: Berarti ya, itu kan butuh cepat ya, Oma ya?
0: Iya, butuh cepat. Dan setiap kali dari Balai Pom melihat kita punya pekerjaan, artinya Oma, kalau dari sini ke sini kami tidak meragukan, kata teman-teman dari BPOM, karena ya dari air dan langsung masuk ke
1: dalam
0: minyak panas, nggak dijejer-jejer kan gitu. Nah, itu mungkin yang jadi
1: tidak terkontaminasi lagi dengan udara yang akan bakteri dan gitu, sebagainya.
0: Jadi kami tiap satu tahun sekali juga dari Balai Pom turun
1: cek
0: hanya kadang-kadang pokoknya masih kurang, Oma, harus diperbaiki gitu.
1: Jadi terus belajar, ya, terus perbaiki ya catatan-catatan dari BPOM. Tapi higienisnya ini tetap

0: jaga ya, begitu ya. Mbak ya.
1: Jadi
0: itu yang
1: prosesnya
0: dipegang.
1: Prosesnya begitu Mbak. Ya, dari kebun masih harus direndam dulu di air supaya kotorannya keluar dari kulit. Nah, baru kita kupas, baru rendam, baru rendam lagi.
0: Baik Oma. Nah, dengan cara seperti itu Oma membutuhkan berapa banyak pekerja begitu yang membantu Oma?
1: Ya, selama ini dulu ada bapak, saya, keponakan dan satu Ina dari Sabu. Terus bapak kan sudah pulang, meninggal. Sekarang anak berarti yang membantu gitu. Juga ada ponakan satu laki-laki karena harus ada yang muslim satu. Ya, jadi ada keponakan satu yang sering kami minta untuk
0: bantu ya.
1: Hanya Kak Leli yang kami masukkan ke BPJS ketenagakerjaan. Mungkin UMKM lain harus masuk ke sana karena artinya kalau celaka dengan dalam pekerjaan itu
0: dalam proses pekerjaan.
1: Ada asuransinya ya. Jadi kami yang baru masukkan tiga ke BPJS ketenagakerjaan.
0: Oma kewalahan tidak Oma ketika wajan itu sudah di atas kompor, kemudian di minyak yang sudah panas, terus ini apakah itu nanti matang merata Oma?
1: Masaknya puji Tuhan merata Mbak. Jadi apa ya? Bisa selama ini begitu aja Mbak. Kan terus dibalik-balik kan.
0: Jadi ini ada satu yang harus prosesnya itu Oma.
1: Mereka goreng ya, mereka yang iris kacang.
0: Saya pikir ada yang bagian ininya iris ya, ada yang
1: Bahkan dua mesinnya ada baru-baru dari SMK Negeri 2. Itu buat video bagaimana pengolahannya. Itu Tante Ina yang buat. Oma dulu juga sering buat, tapi sekarang kan Oma sudah tua. Bagiannya hanya pasang stiker.
0: Oma bagian stiker owner ya, Oma owner jadi.
1: Iya, kemarin itu
0: mengawasi saja begitu ya, Oma.
1: Kemarin dari mana ya? Dari koperasi kayak kantor itu harus ownernya sendiri ya gitu. Harus apa adminnya ada Oma. Ini masih Oma semua.
0: Jadi ini kan baru ini ya Oma ya. Jadi harus berproses. Baik Oma, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dan kami juga undang ya pendengar RRI yang sore hari ini mendengarkan kita Oma, obrolan kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung kontak RRI ND di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND ke 0821 3887887. Nah Oma, kita rehat dulu ya Oma. Oma tarik nafas dulu, santai-santai dulu ya. Setelah itu baru kita ngobrol lagi. Kami punya satu tembang ini, lagu punyanya Virsa dengan Nyaman. Mudah-mudahan Oma nyaman ya, sampai selesai nanti obrolan kita di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: satu upaya pemerintah mendorong masyarakat membeli produk lokal yang digerakkan Bangga Buatan Indonesia atau biasa disebut dengan Gernas BBI, merupakan program nasional yang diluncurkan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2020. Gernas ini sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai the next digital energy of ASEAN. Ibu Nani Haji Cahyanto, Ketua Umum Dharma Pertiwi, mengajak Bangga Buatan Indonesia.
1: Manfaatkanlah sarana dan prasarana milik bangsa kita sendiri, agar kita dapat berkembang dan saling berpegangan tangan demi mendorong maju perekonomian tanah air tercinta. Daftarkan UMKM kalian, didaftarkan di Lazada dan dipasarkan dan dikenalkan seluruh dunia. Beli satu, tumbuh seribu. Bangga Buatan Indonesia.

0: Sekarang, Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu

0: anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama.

0: 106,8 FM Radio Gemilang.
1: Anda sedang mengikuti acara UMKM Bicara di Pro1 RRND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita masih di program acara UMKM Bicara dan masih membahas soal keripik pisang Mengemi. Ini camilan khas ND dengan owner UMKM Mengemi, ada Mama Marieta Marminah atau Mama Mar gitu ya, Mama ya. Oke, Mama, tadi sudah banyak sekali yang Mama ceritakan kepada RRI ya, terkait dengan cerita awal, ide awal, muncul ide untuk memproduksi atau membuat membentuk sebuah UMKM ini, keripik Mengemi, terus namanya Mengemi ini dari mana dan apa artinya, ini sudah banyak sekali yang Mama ceritakan. Nah, Mama, ini kan banyak sekali ya tempat-tempat penitipan untuk keripik yang bisa teman-teman atau pendengar yang ingin merasakan keripik buatan dari Oma Mar, Mama Mar, itu banyak sekali tempat-tempat tadi juga sudah disebutkan. Oma, pernahkah Oma mendengar semacam testimoni dari penikmat-penikmat keripik Mengemi tentang keripik itu sendiri, Oma?
3: Ya, kadang-kadang Oma juga kadang, kamu tuh rengki baru pecu, kayak itu ya. Itu ikut-ikut orang, Leo. Kadang-kadang ketemu teman, Mbak, buat bagaimana ya ini Mengemi, kata itu, buat biasa-biasa digoreng, cak itu. Terus yang satu lagi teman, Bu Mar, anakku tuh pokoknya Mengemi tuh nggak sampai satu jam sudah habis dua bungkus, kayak gitu. Jadi ini yang membuat semangat, iya, semangat untuk
2: produksi terus ya.
3: Kadang-kadang juga teman nih, gimana ya, seperti tadi bahasa Leo tadi, benar apa enggak sih saya, kayak gitu.
2: Renggit-renggit peju ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu ya, Oma. Karena terbukti
3: amin, Mbak.
2: Tidak berhenti begitu ya untuk produksi keripik Mengemi ini. Nah, Oma, belakangan ini kan kita di ND, di Flores, juga di beberapa daerah juga seperti itu ya. Ada penyakit pada pisang bercak darah. Ini berpengaruhkah tidak dengan usaha Oma? Karena memang pisang itu rata-rata kebanyakan begitu rusak gitu, Oma.
3: Itu yang menjadi apa ya, Mbak? Masalah apa ya?
2: Kendala.
3: Begitu, kendala. Tantangan. Ketika ND itu rusak, sampai ketika waktu dikumpulin, kami ada dari Dinas Perdagangan Provinsi, katanya menguatkan UMKM. Mama angkat tangan pertama, mau dikuatkan gimana, Bapak? Bahan bakunya sulit.
2: Pisang, iya.
3: Kalau boleh saya juga usul dinas terkait, mungkin bagaimana menangani ini pisang. Dari 2021 kayaknya, waktu COVID itu udah kena. Jadi betul-betul kami waktu itu, apa, awalnya gampang mencari pisang,
2: akhirnya terus akhirnya rumit ini, gitu ya, sulit ya.
3: Iya, akhirnya ada teman, saya berusaha teman, ada dari Boru, itu teman, ada dari Mamere, mencoba mengirim. Ya, hanya harganya juga agak lebih mahal. Ya, untuk sampai sekarang kayaknya ini juga masih
2: ya, iya, masih susah gitu ya untuk mendapatkan
3: dan
2: pisang.
3: Kebetulan sekarang Mama lihat tuh dari Larantuka ada, bahkan dari Malaka.
2: Jadi pernah sampai dari Malaka.
3: Iya, Mama pernah beli yang dari Malaka.
2: Ya. Itu berpengaruh ke tidak dengan harga jualnya nanti?
3: Ya sedikit berpengaruh.
2: Sedikit, ya.
3: Iya. Dan apa, harus milih yang betul-betul masih segar. Iya. Karena kan mereka sudah nginap. Seperti saya katakan awal,
2: ya.
3: Iya. Lebih bagus kandungan airnya kalau yang dari pohon. Cuman karena tidak ada,
2: mau tidak mau ya,
3: mau tidak mau. Tapi sekarang Oma ada apa ya, Mbak, namanya pelanggan atau
2: yang bisa membantu untuk memasukkan pisang begitu ya.
3: Iya. Itu yang dari Nangaba. Oh, itu iya. Kok belum ya. Begitu kesulitan ini rusak semua. Hmm. Kok kebetulan ketemu seseorang yang punya kebun dan belum rusak. Nah, itu yang mungkin Tuhan juga kasih tunjuk jalan mungkin ya.
2: Iya.
3: Jadi ada dari Nangaba yang belum rusak ya.
2: Pernahkah Oma terfikirkan, oh ya sudahlah, kalau memang pisang sulit, saya beralih ke usaha yang lain, bahan dasar yang lain begitu, kembali ke ubi, karena Ende ini kan pisang, ubi juga begitu ya Oma, singkong.
3: Iya, adik-adik saya pernah mengusulkan, saya cerita, Mama cerita kalau sekarang ini Ende itu mereka di Jawa juga, kayaknya di Jawa juga sekarang susah kayak gitu. Dikasih apa ya usul dia adik nih coba buat dari ubi tatas cuman diiris halus, kalau di Jawa namanya grubi ya gitu. Grubi bapak waktu itu juga coba karena pisang rusak semua. Tapi kok kebetulan sampai sekarang kok pisang masih bisa gitu loh.
2: Selalu
3: jadi
2: ada jalan
3: ya, selalu ada jalan. Terus ada itu selain teman dari Nangaba, ada teman dari Buru yang seringnya. Bagaimana kesulitan pisang? Ya itu.
2: Oke. Okay. Jadi selalu ada jalan begitu ya untuk Oma tetap bertahan dengan usaha ini. Nah, Oma dari pengalaman yang sudah Oma dapatkan, apa yang mau Oma sampaikan melalui cerita tadi begitu ya Oma, tantangannya pisang sulit, terus Oma harus mendatangkan atau membeli pisang dari jauh begitu, karena memang sekarang itu orang banyak sekali membuka usaha itu mudah, tetapi yang bertahan itu sulit begitu Oma. Nah, ini apa yang mau Oma sampaikan?
3: Karena banyak yang suka gitu.
2: Jadi kembali
3: setia,
2: lagi ya.
3: Kembali. Iya, jadi berusaha
2: ya?
3: Terus cepat. Iya. Berusaha terus mungkin dari HP Kak Leli. Oma sukanya posting-posting enggak gitu. Jadi masih ada yang suka, jadi ya bagaimana ya kita iya. Jadi semangat. Ayo biar kita tetap tetap buat kayak gitu.
2: Jadi tetap untuk apa ya menjaga kepercayaan pelanggan begitu ya, biar gitu. Mereka tidak kecewa begitu ya ketika mereka butuh pengen begitu ya. Ada cemilan begitu ya, selalu tersedia stoknya Oma.
3: Dan sekarang apa kesulitan apalagi juga minyak Kak Leli.
2: Minyak juga susah. Mahal ya minyak ya.
3: Oma, Mama, Mar itu enggak pernah ganti dari awal Bimuli. Jadi bagaimanapun
2: tetap Bimuli.
3: Sampai tetap minta dari Bajawa kayak gitu.
2: Kalau kesulitan
3: untuk mempertahankan mutu tadi gitu ya. Dan sekarang mahal. Ini baru pikir-pikir, enaknya dinaikin apa dikasih kurang pulau gitu. Tapi sekarang apa Bimuli memang aduh menanjak sekali harganya. Jadi tetap berusaha untuk
2: itu produksi cukup banyak Kak Oma
3: ya.
2: Permintaan pasar sampai dengan saat ini
3: ya, puji Tuhan. Tadi Kak, saya Mama belum cerita tentang di Ruteng. Ada satu yang swalayan di Ruteng itu awalnya hanya 50 terus naik 70 frekuensinya itu ya sebulan lah. Tapi akhir-akhir ini naik 100.
2: Permintaan makin tinggi ya. Puji Tuhan.
3: Halo Kak Alen di Ruteng. Iya, mungkin dia dengar karena
2: Oma sudah kasih tahu. Nanti kita kirim link YouTube-nya ya Oma ya.
3: Tadi tidak minta izin Kak Leli kasih naik di story WA.
2: Di flyer. Oh, tidak apa-apa Oma. Memang harus promosi biar semakin banyak yang dengarkan RRI dan dampaknya itu gitu. Bagus untuk usaha Oma. Makanya ada program acara UMKM Bicara ini, RRI peduli dengan para pelaku UMKM.
3: Terima
2: begitu.
3: Kasih
2: membantu
3: betul.
2: Mempromosikan begitu ya Oma ya.
3: Kembali Ruteng tadi Kak Alen. Sekarang 100 loh Kak Leli. Terus frekuensinya 2 minggu, kok sudah minta lagi 100? Ini omanya jadi kewalahan kemarin itu. satu kali dengan sinar mas itu juga frekuensinya cepat dan 100 yang lain masih 50 gitu. Ada yang 30, tapi ya puji Tuhan masih ya, semoga para pelanggan tetap setia.
2: Amin.
3: Ya, menikmati gitu.
2: Iya. Baik. Oma, ini kan usaha cukup lama Oma bertahan begitu ya dengan usaha keripik menggemi ini. Tadi Oma sampaikan kepada pendengar bahwa yang terpenting itu adalah tidak membuat pelanggan kita kecewa begitu ya Oma ya. Walaupun banyak sekali tantangan, terus akhirnya puji Tuhan ada jalan. Oma tetap bertahan, tetap memproduksi begitu ya. Nah Oma, selain tadi yang Oma sebutkan, produk ini sudah sampai ke Ruteng begitu, kemana saja kah yang lainnya? Adakah tempat-tempat lainnya?
3: Iya, kali lalu Bejawa ada.
2: Bejawa permintaan
3: ya. Bejawa ada, kemudian adminnya itu katanya keluar, terus anaknya juga sekolah kuliah lagi, terus nggak nerima lagi, nggak ada yang ngurus kata gitu. Itu Bejawa juga di Mamere. Dulu Mamere ada di Sumber Express pak ya, Rezeki Express ya. Itu sekarang lagi apa, adminnya juga masalahnya, adminnya keluar nggak ada yang ngurusin kata bosnya gitu. Ini kali ini mau coba dekati, memang sudah mau mendekati lagi, cuman karena pisang lagi
2: stok pisangnya lagi kembali ke bahan bakunya ya.
3: Kalau pisang sudah ada, kami mau ke Mamere dan Bejawa lagi. Ada juga teman-teman Kak Lady minta dikirim. Katanya tiba-tiba WA, karena memang di stiker ada nomor
2: kontaknya.
3: Tiba-tiba WA dari Kupang katanya aku dioleh-olehin sama temen gitu. Terus saya bilang nanti ongkos kirim siapa yang tanggung? Saya
2: ditanya
3: gitu.
2: Dulu
3: biar saya tanggung. Jadi waktu itu mama kirim lewat KGP. Juga waktu itu di Ruteng tiba-tiba WA, siapa ini? Dia cerita kalau apa di oleh-oleh Mang Emi, tolong kirim. Pernah kirim ke lewat Gunung Mas. Cuman kan ongkosnya jadi mahal. Akhirnya itu kakak mama beritahu kalau di Ruteng ada di Swalayan Nirwana. Akhirnya
2: mereka belinya ke situ. Luar biasa sekali Oma ceritanya, sharingnya, trik-triknya juga ini malah dibagikan begitu ya, tanpa difilter ini ya. Cara proses-prosesnya ini juga sudah seutuhnya ini dibagikan kepada pendengar kita sore hari ini. Terima kasih banyak Oma. Tidak terasa ya kita ngobrol hampir di jam 5 sore nih Oma. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan menggemi tetap mie begitu ya, tetap menge ya. Makin luas begitu, makin banyak yang mengenal ND dengan produk mengeminya ya. Kalau misalnya pergi ke ND, ada keluarga yang ke ND, mudah-mudahan yang diingat itu, oh ya tolong ya belikan saya mengemi.
3: Begitu kayaknya
2: gitu.
3: Itu yang datang dari Jogja juga beli mengemi.
2: Walaupun sebenarnya ini bukan orang ND, tetapi mau menamai sebuah produk itu dengan khasnya ND begitu.
3: Oh iya Kak Leli, biasanya saya ke teman toko misalnya, saya kasih satu, saya nggak takut rugi. Ini anggap saja biaya iklan.
2: Tester.
3: Tester gitu,
2: ya.
3: Ada beberapa toko yang teman-teman teman-teman Sumba itu gitu.
2: Dan puji Tuhannya juga saya dapat kebagian testernya ya Oma ya. Terima kasih banyak Oma. Sukses terus Oma. Terima kasih dan mudah-mudahan next time kita bisa programkan lagi untuk ngobrol mungkin dengan hal-hal
3: senang
2: menarik
3: hati.
2: Yang lainnya begitu
3: dengan
2: Oma ya.
3: Senang hati.
2: Terima kasih Oma. Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti acara UMKM Bicara. UMKM naik kelas, daerah makin berdaya.

Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil 6 Nusantara NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua edisi Senin 18 Mei 2026 dengan berita utama. Koperasi Desa Merah Putih Raterua resmi di-launching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Berita selengkapnya disampaikan Leli Kara.

0: Pendengar, Koperasi Merah Putih Raterua resmi diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, dan peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Nicholas Makumeli melaporkan.
1: Koperasi Desa Merah Putih Desa Raterua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende termasuk dalam daftar 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia yang diresmikan secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan peresmian digelar pada Sabtu 16 Mei 2026 berpusat di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa peresmian 1061 koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 unit KDKMP dapat beroperasi penuh pada Agustus 2026. Presiden juga menekankan bahwa program Koperasi Desa Keluaran Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, memotong rantai distribusi tengkulak, serta menjaga stabilitas harga pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dari masyarakat setempat.
2: Kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih, ada sembako yang dijual, sembako macam-macam, termasuk subsidi, juga penyalur gas botol, apa itu, tabung-tabung gas, penyalur pupuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik bekerjasama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah, obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia.
1: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu kepada RRI usai peresmian menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal dan mendukung dari sisi manajemen agar operasional koperasi berjalan sesuai sistem dan aturan perkoperasian yang berlaku. Ia juga mengajak warga Desa Raterua untuk bergabung menjadi anggota koperasi.
3: Ada kegiatan launching secara nasional gerai KDKMP untuk operasional penuh sebanyak 1061. Dan kita di Ende, titiknya ada di Desa Raterua, KDKMP Desa Raterua di lokasi di Kumbara. Harapannya bahwa Dinas Koperasi akan selalu mengawali aktivitas kegiatan di sini. Kami akan mensupport dalam sisi manajemen sehingga apa yang diharapkan pengembangan KDKMP ke depannya bisa terlaksana dengan baik sesuai sistem dan prosedur yang akan dibuat atau diatur melalui aturan-aturan tentang perkoperasian, dan juga diharapkan supaya semua anggota masyarakat yang berada di dalam desa ini, Desa Raterua, boleh menjadi anggota, diwajibkan menjadi anggota.
1: Sementara itu, Kepala Desa Raterua Ridwan Puanou menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga Desa Raterua.
4: Tanggapan dari kami sangat-sangat baik buat masyarakat di Desa Raterua yang selama ini belum adanya berdiri di sebut Koperasi Desa Merah Putih ini. Semua masyarakat itu membeli barang dan jasanya, kebutuhan rumah tangganya di Kutaran Desa 7 kilo. Dengan ada berdirinya koperasi di sini, daya jangkau belinya masyarakat teratasi. Itu kedua, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo yang mencanangkan program koperasi masuk desa ini. Kami sebagai pimpinan wilayah terkecil sangat berterima kasih mewakili seluruh warga Desa Raterua mengucapkan terima kasih.
1: Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi desa. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri secara ekonomi sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih Raterua menjadi momen penting bagi masyarakat Ende Utara untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, diharapkan mampu menjadikan koperasi ini sebagai motor penggerak ekonomi desa. turut hadir dalam peresmian operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih Rate Rua, Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infanteri Dwi Hariwibowo SEMMSI, PJ Sekda ND, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten ND, Perwakilan Polres ND, Camat ND Utara, Kepala Desa Rate Rua, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Rate Rua, serta tamu undangan lainnya. RRI ND Nikolaus Makomeli melaporkan.
0: Pendengar, penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Ferdi Asi berikut melaporkan.
5: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kader mengungkapkan masa tunggu haji secara nasional yakni 26 tahun. Pemerintah menetapkan masa tunggu jemaah haji di seluruh provinsi Indonesia kini diseragamkan menjadi 26 tahun. Kebijakan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana masa tunggu antar provinsi bervariasi dan bisa mencapai hingga 43 tahun. Ia menjelaskan di provinsi mayoritas menganut agama Islam seperti di Pulau Jawa, masa tunggu untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah hingga 43 tahun. Keseragaman masa tunggu haji memberi dampak positif, tidak terdapat lagi praktik titip-menitip untuk bisa berhaji. Selama ini provinsi dengan agama Islam minoritas misal Bali, Papua ataupun provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi daerah tujuan mendaftar. Sejumlah jemaah agar bisa lebih awal menunaikan ibadah mendaftar di daerah minoritas. Di sisi lain adanya keseragaman masa tunggu memberi kerugian tersendiri bagi wilayah minoritas. Kabupaten Belu dengan masa tunggu 14 tahun terpaksa harus menunggu 26 tahun baru bisa mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.
6: Tunggu ini Om, terjadi perubahan yang cukup signifikan melalui undang-undang yang baru kemarin nomor 14 tahun 2025 itu kan perubahan undang-undang terkait dengan proses penyelenggaraan ibadah haji. Nah, diktum-diktum di situ termuat ada pergeseran kuota haji. Hal itu dulu berdasarkan jumlah jemaah umat. Sekarang tidak, dipukul rata siapa yang duluan daftar, maka dia yang berangkat duluan. Maka dihitung-hitung, dulu kita itu masa tunggunya sekitar ya 14 tahun, 15 tahun. Sekarang tidak, semua siapapun daftar di Indonesia ini, dia akan berangkat selama 26 tahun. Jadi kita mau berangkat di daftar di Jawa sana, di Pulau Sumatera, dimanapun, akan berangkat pada 26 tahun. Nah, kalau dulu ada pembagian kita di NTT sekian persen, maka kita masa tunggunya 14 tahun cukup. Tapi ada di provinsi-provinsi lain yang mayoritas Islam itu masa tunggunya lama. Salah satu contohnya adalah Pindrang. Itu dia tunggu itu selama 43 tahun. Kita berpikir untuk mengadakan keadilan untuk seluruh jamaah, maka siapa yang duluan daftar maka dia akan berangkat, maka masa tunggunya secara nasional itu sekarang sudah 26 tahun. Karena itu ini adalah satu kerugian dan satu keuntungan juga begitu Om. Kerugiannya adalah tidak ada lagi jamaah-jamaah haji yang sekedar menitip di provinsi NTT ini, termasuk juga di Kabupaten Belu. Iya, karena
7: sudah seragam.
6: Dulu orang kejar NTT, orang kejar Bali, orang kejar teman-teman di Irian, Papua sana, karena
7: bisa cepat.
6: Masa tunggunya cepat, sekarang sudah bisa. Nah, salah satu keuntungannya adalah kami mampu memompa itu sebagai ajang supaya kami memompa semangat jamaah yang ada khusus di kita punya daerah ini. Tuh, ayo daftar. Sekarang untuk orang luar tidak ada yang...
5: Masa tunggu 26 tahun tidak menutup kemungkinan terjadi hal tidak diinginkan, semisal jemaah sudah dalam daftar tunggu haji, kemudian meninggal dunia sebelum diberangkatkan. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan aturan pelimpahan porsi keberangkatan dengan dua opsi. Opsi pertama, pelimpahan nomor porsi kepada keluarga ataupun ahli waris. Apabila tidak terdapat pelimpahan nomor porsi, seluruh biaya pelunasan ibadah haji akan dikembalikan 100%.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Peningkatan mutu pendidikan dan juga literasi jadi prioritas pemerintah Kabupaten Belu. Febi Leolede melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terus membangun budaya literasi bagi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Fahik, menegaskan pentingnya mutu pendidikan dan literasi menjadi salah satu target utama setelah dipercayakan sebagai Kepala Dinas. Dikatakan kondisi literasi di Kabupaten Belu saat ini mengalami penurunan sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Pihaknya berkomitmen untuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai elemen guna menghadirkan program-program pendidikan yang tepat sasaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Diakuinya tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan sarana-prasarana, tetapi juga kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di kalangan peserta didik yang perlu terus diperkuat. Untuk itu pihaknya akan segera mempelajari berbagai kebutuhan serta persoalan yang dihadapi sekolah di wilayah Kabupaten Belu. Menurut Alosius Fahik, langkah awal yang akan dilakukan yakni melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang selama ini berjalan sekaligus menyusun strategi baru yang lebih efektif dalam meningkatkan budaya literasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan dan pendampingan agar kualitas pembelajaran semakin baik dengan kolaborasi semua pihak. Diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Belu dapat terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Belu pun berharap upaya peningkatan literasi dan mutu pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Komunitas Peduli Kasih Ekstim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang Provinsi NTT serahkan bantuan pendidikan bagi siswa SD di Amarasi Kabupaten Kupang. Andri Iskandar selengkapnya melaporkan.
9: Komunitas Peduli Kasih Ekstim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta komunitas Jeep Wilis menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 16 Mei 2026. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amarasi Timur 1 Atap, Yohanes Christoffel Otemusu mengatakan, saat ini terdapat dua sekolah di lokasi tersebut. Menurutnya, perhatian dari berbagai komunitas dan yayasan sangat berarti bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan. Yohanes mengatakan, bantuan yang diberikan mampu memacu semangat belajar siswa agar dapat bersaing dengan pelajar di daerah lain.
10: Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh yayasan-yayasan seperti ini, maka anak-anak saya semakin dipacu karena anak-anak kami juga khusus di daerah yang terpencil jauh, tetapi kami di sini anak-anak berbahasa Indonesia. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat bersaing dan juga alumni-alumni juga sudah ada yang kembali ke sini untuk dapat mengajar untuk di SMP ini. Jadi terima kasih untuk yang diberikan. Kami sangat bangga, sangat berterima kasih.
9: Ketua Panitia Kegiatan, Vina Taun mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu anak-anak lebih semangat belajar dan memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan baik. Ia menjelaskan, kegiatan sosial tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, namun juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata di wilayah Desa Enorain agar lebih dikenal masyarakat luas.
11: Tujuan utamanya itu adalah berbagi kasih bagi anak-anak di sekitaran sini, khususnya di Desa Enorain, dengan dalam bentuk perlengkapan sekolah atau tulis. Kami ini ada kolaborasi dengan FKPPI dan komunitas JIP di Kupang, khususnya dari penguasa wilayah, BBKSDA, Kepala Bidang Teknis.
9: Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajakan kepada masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kasih kepada sesama, terutama bagi warga yang membutuhkan. Kedepan, Komunitas Peduli Kasih Ekstim Tim bersama para mitra berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Ricardo Kota selengkapnya melaporkan.
12: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Upacara diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Luis Rota. Ibarat turut didampingi Pastor Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Hengki Sareng, bersama Uskup Agung Ende Monsenyur Paulus Budi Kleden. Dalam khotbahnya, Romo Luis Rota menyampaikan bahwa proses pembangunan memang penuh tantangan dan pengorbanan. Ia mengatakan keterbatasan dana, tenaga, waktu, hingga berbagai kritik merupakan bagian dari perjuangan membangun.
13: Proses pembangunan memang melelahkan. Dana terbatas, waktu dan tenaga terkuras. Muncul juga kritik, kekhawatiran, dan hambatan seperti gambaran Yesus tentang wanita yang melahirkan tadi. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa akan ada sukacita yang penuh. Ada sakit sementara, pengorbanan-pengorbanan tadi. Ada juga sukacita yang muncul dari seluruh umat. Dari kerja keras panitia, dari kebaikan hati para donatur. Semua sakit dan perjuangan itu pada saatnya akan menjadi sukacita yang penuh jika pembangunan ini selesai.
12: Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere dan anggota DPRD Ende Michael Badoda. Umat bersama panitia pembangunan juga tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Prosesi dimulai dari pemberkatan peralatan proyek sebelum dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama dilakukan secara berurutan oleh Uskup Agung Ende, Wakil Bupati Ende, Ketua Panitia Pembangunan Aula, dan Pastor Paroki Katedral Ende. Rangkaian ibadat kemudian ditutup dengan pemberkatan para pekerja proyek oleh Uskup Agung Ende. Pemberkatan tersebut menjadi simbol doa dan dukungan bagi kelancaran pembangunan aula paroki. RRI Ende Ricardo Kota melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan juga kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wiwin Ngari melaporkan.
14: Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan ke Stikes Nusantara Kupang mendapat sambutan hangat. Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan, kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
15: Kesempatan hadir di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah. Di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
14: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu, pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
16: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
14: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Koperasi Desa Merah Putih Raterua resmi diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Sekian Warta Berita NTT. Sore hari ini, saya Lely Kara mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Halo pendengar RIND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2020.

malam ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI dengan esensi buku, buku Ikigai, Japanese Secret to a Long and Happy Life, oleh Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku Ikigai mengajak kita untuk menggali rahasia panjang umur dan kebahagiaan masyarakat Jepang, khususnya di Pulau Okinawa yang terkenal dengan penduduknya yang panjang umur dan sehat. Konsep inti dari buku ini adalah Ikigai, sebuah kata dalam bahasa Jepang yang secara harfiah berarti alasan untuk hidup. Ikigai sering digambarkan sebagai persimpangan antara apa yang kamu sukai, yaitu sesuatu yang kamu nikmati dan membuatmu bersemangat, kemudian apa yang kamu kuasai, yaitu keterampilan dan bakat yang kamu miliki, apa yang dunia butuhkan, cara kamu memberikan kontribusi bagi orang lain dan masyarakat, dan apa yang bisa menghasilkan uang, cara kamu mendapatkan penghasilan dari apa yang kamu lakukan. Mengapa Ikigai penting? Sebagai tujuan hidup, Ikigai memberikan tujuan hidup yang jelas dan bermakna, sehingga kita merasa lebih terarah dan puas. Kemudian untuk kebahagiaan, dengan menemukan Ikigai, kita akan merasa lebih bahagia dan termotivasi dalam menjalani hidup. Kemudian juga untuk kesehatan, orang yang memiliki Ikigai cenderung lebih sehat secara fisik dan mental. Dan yang terakhir adalah untuk panjang umur. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki Ikigai cenderung hidup lebih lama. Lalu, bagaimana cara menemukan Ikigai? Buku ini memberikan beberapa tips untuk menemukan Ikigai, antara lain dengan melakukan refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai, dan apa yang ingin kamu capai dalam hidup. Kemudian lakukan eksplorasi. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Lakukan interaksi dengan orang lain. Berbicara dengan orang-orang yang menginspirasi dan tanyakan tentang pengalaman mereka. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Syukuri hal-hal kecil dalam hidup dan nikmati setiap momen. Selain konsep Ikigai, buku ini juga menyoroti beberapa kebiasaan dan nilai-nilai yang mendukung kehidupan yang panjang dan bahagia, seperti diet sehat. Masyarakat Okinawa terkenal dengan diet sehat yang kaya akan sayuran, buah-buahan, dan juga ikan. Kemudian aktivitas fisik. Mereka aktif bergerak dan melakukan pekerjaan fisik setiap hari. Mereka juga membantu komunitas. Mereka memiliki ikatan sosial yang kuat dan hidup dalam komunitas yang saling mendukung. Dan berikutnya adalah filosofi hidup. Mereka memiliki pandangan hidup yang positif dan juga optimis. Buku Ikigai adalah sebuah panduan yang inspiratif untuk membantu kita menemukan makna hidup dan mencapai kebahagiaan sejati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Ikigai, kita dapat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

Madu adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami. What if you could

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar masih bersama kami program 1 RRIND bersama Florata Sore. Di kesempatan sore hari ini saya Lely Kara dan juga ada rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, berbagai informasi kami sajikan untuk Anda sampai kita jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan beberapa informasi dari laman rri.co.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran signifikan untuk sektor pertahanan tahun 2027. Kendati demikian, Menteri Purbaya tidak mau menyebut angka untuk anggaran pertahanan. Menteri Purbaya mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang kuat, apalagi situasi global yang tidak menentu akibat ketegangan di Timur Tengah. Dan pendengar RRI, Purbaya memastikan pembelian alutsista tidak akan mengganggu pos anggaran lainnya. Ia meminta masyarakat tidak khawatir karena pemerintah sudah menghitung dengan cermat. Dan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Dan menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas dan juga kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global. Presiden mengatakan sistem pertahanan yang kuat sebagai penangkal demi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Ia memastikan Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun di saat Indonesia memperkuat sistem pertahanan. Nah, mendengar RRI, nantikan terus dan teruslah mendengarkan program 1 RRIND karena banyak sekali informasi-informasi lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

Melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

0: pro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut, Dangdut.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamen Komdigi Nezar Patria mengatakan krisis industri media tidak sekedar persoalan bisnis perusahaan pers. Namun menurutnya industri media saat ini menghadapi tantangan untuk berkembang di tengah perkembangan teknologi digital. Wamen Komdigi Nezar menilai tantangan tersebut menimbulkan pertaruhan besar industri media dalam kualitas informasi publik dan juga ruang demokrasi digital. Ia menuturkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital yang disrupsi. Bahkan disrupsi teknologi digital ini dikatakan Nezar telah mengguncang fondasi bisnis media baik di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Dengan hal tersebut industri media dinilai Wamen Komdigi sulit menjaga keseimbangannya untuk tetap bertahan di tengah persaingannya. Menyikapi hal tersebut lebih lanjut, Wamen Komdigi menjelaskan bahwa seluruh perusahaan media masih mencari modal bisnis baru dan hal ini ditujukan untuk menopang keberlanjutan industri di era dominasi platform digital dan juga kecerdasan buatan. Sebab diuraikan Wamen Komdigi, kehadiran AI menambah beratnya tantangan yang dihadapi perusahaan media kecil maupun besar. Di mana dijelaskan Nezar, tantangan itu yakni dengan penurunan traffic media di ruang pencarian digital. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah informasi kembali sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, sore menjelang malam dalam Florata Sore. Dan selanjutnya Anda akan bersama Florata Malam yang akan menemani sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Dalam aktivitas sehari-hari, tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.
3: Informasi terakhir untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan pentingnya peran museum sebagai ruang publik yang mampu menyatukan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta. Menurutnya, tema Hari Museum Internasional tahun ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang semakin terkoneksi. Namun di sisi lain juga mengalami fragmentasi akibat konflik, ketimpangan, dan juga polarisasi sosial. Ia menilai museum harus memiliki peran strategis dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat, terutama di tengah disrupsi teknologi yang berkembang sangat cepat. Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang besar sebagai negara dengan beragam budaya dan juga mega diversity. Kekayaan tersebut menurutnya harus diterjemahkan museum menjadi pengalaman publik yang hidup, inklusif, dan juga relevan bagi masyarakat. Ia juga menekankan museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi museum juga sebagai infrastruktur kebudayaan dan juga penggerak ekonomi budaya. Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin menyoroti tema Hari Museum Internasional 2026. Ia menegaskan peran museum sebagai ruang yang mampu menyatukan berbagai perbedaan di tengah masyarakat. Ia menjelaskan museum hadir sebagai ruang yang mempertemukan masa lalu dan juga masa depan, tradisi dan juga inovasi. Menurutnya, museum juga menjadi jembatan yang menghubungkan generasi berbeda dalam percakapan yang jujur dan juga bermartabat. Nah, pendengar RRI, kami akhiri perjumpaan kita, kebersamaan kita dalam program acara Musik dan juga Informasi bersama kami Florata Sore, undur pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan bersama Florata Malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

seluruh pendengar RIND dimanapun Anda berada. Saya, Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRIND. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

dengan esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck. Buku ini mengupas tuntas tentang konsep mindset atau pola pikir yang sangat berpengaruh pada cara kita memandang diri sendiri, menghadapi tantangan, dan mencapai kesuksesan. Dweck membagi mindset menjadi dua jenis utama. Yang pertama, fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat adalah bawaan lahir dan tidak bisa dirubah. Mereka cenderung menghindari tantangan, takut gagal, dan merasa tidak mampu berkembang. Growth mindset, sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat bisa dikembangkan melalui usaha dan belajar. Mereka menyambut tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, tidak takut gagal, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Mengapa mindset itu penting? Yang pertama, terkait dengan cara kita memandang kegagalan. Orang dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan mereka. Sedangkan orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kemudian sebagai motivasi, orang dengan growth mindset memiliki motivasi yang lebih tinggi karena mereka percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil. Yang ketiga, sebagai resiliensi, orang dengan growth mindset lebih tangguh menghadapi kesulitan karena mereka tidak mudah menyerah. Dan yang keempat adalah potensi. Orang dengan growth mindset memiliki potensi yang tidak terbatas karena mereka percaya bahwa mereka dapat terus belajar dan berkembang. Dweck memberikan beberapa tips untuk mengembangkan growth mindset. Antara lain, ubah bahasa yang digunakan. Hindari kata-kata yang menyiratkan bahwa kemampuan adalah bawaan lahir, seperti saya tidak bisa atau saya bodoh. Gantilah dengan kata-kata yang menekankan pada usaha, seperti saya akan mencoba lebih keras atau saya akan belajar dari kesalahan ini. Kemudian, rayakan usaha, bukan hanya hasil. Berikan penghargaan pada usaha yang dilakukan, bukan hanya pada hasil akhir. Fokus pada proses, bukan hanya tujuan. Nikmati perjalanan menuju tujuan, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya. Kemudian, cari tantangan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah belajar dari kegagalan. Anggaplah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan juga tumbuh. Mindset bukan hanya tentang kecerdasan atau bakat, tetapi lebih tentang bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan mengembangkan growth mindset, kita dapat membuka potensi diri yang tidak terbatas dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan.

Fitri hari kemenangan bagi umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa. Namun di balik suasana yang penuh kebahagiaan ini, ada satu nilai yang begitu indah untuk kita jaga bersama. Toleransi. Toleransi di hari raya bukan sekedar kata, ia hadir dalam sikap saling menghormati, saling menyapa, dan saling berbagi kebahagiaan. Ketika tetangga yang berbeda keyakinan datang bersilaturahmi, mengucapkan selamat Idul Fitri, dan duduk bersama menikmati suasana kebersamaan. Disitulah belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun, karena kebahagiaan hari raya akan terasa lebih indah ketika dibagikan bersama. Mari jaga toleransi di lingkungan, saling menghormati, saling menghargai, dan merawat persaudaraan di tengah keberagaman. Moderasi beragama, toleransi menguatkan persaudaraan.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hih, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Di Florata malam ini dilanjutkan dengan saya ya, Dito Utama, dan juga operator Ventino Fernandez yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kami pastinya menyiapkan berbagai program ya untuk Anda semua yang selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan kita saat ini awali dengan program musik dan informasi. Kami menghadirkan musik dan juga informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan juga Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelah itu kami akan menghadirkan Mimbar Agama Protestan. Setelah Mimbar Agama kami menghadirkan sebuah mini drama ya, mini drama yang pastinya selalu menghibur Anda dan menginspirasi Anda. Dan setelah mini drama kami menghadirkan program Komunitas Bicara, dan kita nanti akan bincang-bincang bersama komunitas. Dan untuk edisi hari ini kami hadirkan narasumber ya dari Ngada. Beliau ini salah satu anggota komunitas yang melestarikan resep tradisional ya untuk menjaga ketahanan pangan berkelanjutan, yakni komunitas Kebun Mama yang ada di Desa Wogo Ngada. Dan nanti setelah itu kita bincang-bincang, Anda juga bisa bergabung ya di dalam program Komunitas Bicara untuk yang ingin bergabung melalui telepon kami seperti biasa di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Untuk Anda yang ingin bergabung mungkin kirim pertanyaan atau kirim-kirim salam kepada narasumber juga boleh ya, atau beropini juga sangat-sangat boleh. Dan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan untuk lagu yang kami hadirkan yakni lagu pop Indonesia era tahun 70 hingga tahun 80-an hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan musik informasi kembali untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti di penghujung waktu kami akan menghadirkan renungan malam untuk Anda semua, dan setelah itu akan tutup siaran. Dan jangan lupa pendengar, untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI ND, untuk ikuti ya, untuk ikuti sosial media kami di RRI ND dan RRI Pro 1 ND, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi laman resmi kami di rri.co.id untuk mengetahui informasi-informasi terupdate, serta jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store Anda untuk mendengarkan siaran kami melalui genggaman Anda. Dan berdengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Saya Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

100.5 FM dan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua ya, baik dari daerah nasional maupun internasional. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, bahwasannya untuk informasi ini kami akan menghadirkan dari dunia ekonomi. Bahwasannya Purbaya menyebut pelemahan IHSG hari ini masih dipengaruhi sentimen jangka pendek. Menteri Keuangan

Surabaya telah merespon ya pelemahan indeks harga saham gabungan atau disebut dengan IHSG pada perdagangan Senin 18 Mei 2026. Bahwasannya menurutnya tekanan pasar saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah. Purbaya juga menegaskan pemerintah akan fokus menjaga fundamental ekonomi nasional agar pertumbuhan tetap terjaga. Pemerintah juga mulai masuk ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas ya, pasar keuangan domestik. Dan juga menurutnya intervensi di pasar obligasi ini dilakukan agar investor asing ini tidak melepas kepemilikan surat utang pemerintah akibat kekhawatiran capital loss. Dan Purbaya juga menilai pelemahan IHSG saat ini dipengaruhi banyak sentimen eksternal dan psikologis pasar. Dan ia memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda jauh dibanding masa krisis moneter. Dan menurut Purbaya, Indonesia belum berada dalam kondisi resesi dan pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat. Dan IHSG sendiri ditutup melemah pada 1,85% pada level 6.599,24 pada akhir perdagangan sesi 2 Senin sore. Dan nilai transaksi perdagangan tercatat mencapai 20 triliun rupiah dengan volume 31,9 miliar lembar saham. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi rri.co.id serta jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di dalam Google Play Store Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Saya, Ricardo Sibiratulwala, S.Phil, M.Si, Kepala LP2M STPN Santa Ursula ND. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang. Terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Saya Yudi Elindo Elik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus ya di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, ya beras hanya naik dulu, guys. Solarnya naik kok. Nah, harus pesan yang ini beras pun. Jadi kemarin harga beras naik juga. Kalau dalam kitaran itu paling 1.000, paling 100.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasarnya lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya?
7: Habis. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, Kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya sekarang menurun banyak. Oh, paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
12: Itu aja stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
7: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Tapi harga belakangan naik ya Bu? Untuk
13: naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
13: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
7: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
14: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
15: Bawang ada 5.000
16: sekilo. Yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
15: Kita punya harga tetap tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit 3. Ya itu saja.
16: Ini kalau
15: hasil dari Naro, Narotan ya, Kabupaten Paniai.
16: Karena ambil dari sana itu dengan harga berapa?
15: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada beli 20-30 yang beli.
16: Kalau mau biasanya mama dapat
15: satu karung, dua karung begitu.
16: Untuk penghasilannya?
15: Penghasilan itu ada, ya dapat lumayan, 500, ya 1 juta begitu.
16: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
15: Iya, saya jual di Kalibowo saja, tempat di sini saja. Ya, oke.
14: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
17: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
14: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidial mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
20: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
19: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
21: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunedi. Ahmad.
3: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
3: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul di Tiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia.

0: dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nest is the defender. He is the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a talk. Well, difficult for Schmeichel, who does excellent to hold on to it.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
1: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis.

9 dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 dari ND dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap selalu semangat ya dan selalu mengikuti Pro 1 RRI ND. Dan setelah ini kami akan menghadirkan program acara Mimbar Agama untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kami akan menghadirkan Mimbar Agama

Protestan di dalam ruang dengar Anda. Dan sebelum kita masuk ke dalam mimbar agama, kami akan menghadirkan lagu rohani untuk Anda terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan langsung masuk ke dalam program mimbar agama. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus. Semua pendengar RRI di mana saja saudara-saudari berada. Kita berjumpa dalam mimbar agama Kristen bersama saya, Pendeta Mercy Talan Letelai STHMM. Pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Melalui program mimbar agama Kristen RRI ND saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu, diamkanlah semua suara dalam hati kami terkecuali suara-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Bukalah pikiran dan hati kami agar dalam terang firman-Mu kami melihat jalan yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan saat ini saya pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan diri kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, saya memberi satu tema yang akan mengarahkan kita untuk perenungan firman Tuhan ini. Tema itu berbunyi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema ini adalah tema yang familiar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebab kita sering mendengar orang mengucapkan kata-kata ini. Bahkan banyak lagu yang diciptakan untuk mempertegas tema ini. Misalnya lagu yang digubah oleh pendeta Wilhelmus Latumahina dan dipopulerkan oleh Herlin Pirena, yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan. Dalam syair lagu itu terbesit harapan orang untuk melakukan sesuatu selagi masih kuat, sehingga jika ia tidak lagi kuat, ia sudah menjadi berkat. Pertanyaannya, apa itu berkat? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan 4 definisi tentang berkat. Pertama, berkat karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Kedua, berkat doa restu dan pengaruh baik. Ketiga, berkat makanan dan lain sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri atau upacara adat masyarakat Jawa. Keempat, berkat mendatangkan kebaikan, bermanfaat, berkah. Secara umum, pandangan orang tentang berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain, yang berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah definisi dari berkat. Kita dapat memahami bahwa berbicara tentang berkat tidak hanya menyangkut materi semata, melainkan segala hal baik yang asalnya dari Tuhan maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Perjanjian Lama tentang berkat, di mana kata berkat diterjemahkan dari kata Ibrani barak atau barakah, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek fisik dalam hal kesehatan dan kekuatan, aspek ekonomi dalam hal kelimpahan materi, aspek sosial dalam hal hubungan yang harmonis dengan sesama, dan aspek spiritual dalam hal hidup yang tenang, damai dengan Yang Maha Tinggi. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi definisi tentang berkat ialah apa yang diterima manusia dari Tuhan: harta, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan lain sebagainya untuk kehidupan. Dengan demikian, berbicara tentang berkat berarti berbicara tentang aspek baik dalam kehidupan, meskipun dalam kenyataannya dunia, bahkan kebanyakan orang Kristen pun memandang berkat hanya pada kelimpahan materi. Keyakinan yang mendorong orang untuk terus bekerja agar dapat hidup dalam kelimpahan harta. Tentu pemahaman ini tidak salah, karena kelimpahan materi juga merupakan berkat ketika dikumpulkan dengan cara yang benar. Namun yang perlu dipahami adalah berkat tidak hanya hal-hal yang bersifat materi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan ini adalah salah satu tema dari begitu banyak tema yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Dan dalam perikop atau tema ini, Tuhan Yesus memberi nasihat tentang harta. Ketika berbicara tentang harta, ia memulai dengan kalimat larangan untuk mengumpulkan harta di bumi dengan alasan ngengat karat bisa merusaknya atau pencuri bisa mencurinya. Pertanyaannya ialah, apakah harta di bumi tidak penting untuk dikumpulkan? Untuk memahami maksud Yesus, baiklah kita menyimak cerita berikut ini. Adalah seorang raja bernama Monobas dari Adiabene, sebuah kerajaan kecil yang merupakan negara bawahan kekaisaran Partia di Mesopotamia Utara. Raja ini ia membagikan semua harta bendanya kepada orang-orang miskin pada masa paceklik. Maka datanglah saudara-saudara raja dan memperingatkannya demikian. Bapamu mengumpulkan harta benda untuk memperbanyak yang telah dikumpulkan oleh para nenek kakek kita. Tetapi engkau malah membuang-buangnya. Lalu Raja Monobas menjawab, nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk yang dibawa, tetapi aku mengumpulkan harta benda untuk yang di atas. Mereka menyimpan harta bendanya di tempat yang bisa dikuasai manusia, tetapi aku menyimpan harta benda di tempat yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi aku mengumpulkan harta benda yang menghasilkan banyak. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda dalam bentuk uang, aku mengumpulkan harta benda dalam bentuk jiwa-jiwa. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk orang-orang lain, tetapi aku mengumpulkannya untuk diriku sendiri. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda di dunia, tetapi aku mengumpulkannya di surga dan di dunia yang akan datang. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui cerita ini kita menemukan jawaban tentang penting atau tidak pentingnya mengumpulkan harta di dunia. Bahwasanya mengumpulkan harta di bumi tidak salah, malah penting. Tetapi harta yang dikumpulkan harus dipergunakan sebagaimana Raja Monobas memperlakukannya. Yesus dan orang-orang Yahudi yakin bahwa segala sesuatu yang dikumpulkan secara tamak akan hilang, tetapi yang dengan murah hati diberikan kepada orang lain akan membawa harta benda surgawi. Tindakan mengumpulkan harta itu tidak salah, tetapi menjadi salah dan jangan dilakukan ketika mengumpulkan harta itu tidak salah. Dan ketika mengumpulkan harta itu, harta yang dikumpulkan tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang salah. Apa yang kita simpan akan hilang, dan apa yang kita berikan akan kita peroleh. Itu sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, kalau manusia menghargai dan menaruh hatinya pada hal-hal dunia ini, maka ia tidak akan mempunyai minat untuk hal-hal yang ada di dunia yang akan datang. Tetapi kalau selama hidupnya matanya tertuju kepada hal-hal yang kekal, maka ia akan menganggap ringan saja hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau semua yang dianggapnya bernilai di dunia, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sangat berat hati dan menggerutu. Tetapi jika pikirannya selalu ada pada dunia yang akan datang, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sukacita. Saudara-saudari pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus selanjutnya menyoroti satu anggota tubuh yaitu mata sebagai pelita tubuh. Ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Kata baik sendiri diterjemahkan dari kata Yunani haplos, dan kata jahat diterjemahkan dari kata Yunani poneros. Dalam Alkitab bahasa Yunani kata haplos sering diterjemahkan dengan murah hati, dan kata poneros sering diterjemahkan dengan kikir atau tamak. Dengan demikian Yesus hendak mengatakan bahwa hanya mata yang bermurah hati sajalah yang membuat seseorang dapat memandang orang lain secara terang dan murni. Sebaliknya, mata yang kikir dan tamak dapat membuat seseorang menjadi tidak peduli, bagaikan sedang berada dalam kegelapan. Dan kepedulian terhadap sesama tergantung pada perasaan cinta kepada Allah atau kepada mamon. Jika seseorang cinta kepada Allah, maka ia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Monobas. Tetapi jika seseorang lebih cinta kepada mamon, maka ia tidak akan peduli kepada mereka yang miskin dan menderita di sekitar hidupnya. Akhirnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa memiliki harta. Memiliki harta adalah dambaan tiap orang atau tiap keluarga. Namun hendaklah hidup kita tidak semata-mata ditujukan untuk harta. Jika hidup kita ditujukan kepada harta, maka kita akan mendewakannya. Akibatnya kita lupa bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan, di mana melalui semua itu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita menyadari bahwa setiap berkat itu berasal dari Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa berkat yang kita peroleh semestinya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Mata kita diharapkan menjadi pelita tubuh yang mampu menerangi tubuh kita dalam segala hal, termasuk dalam mengelola dan mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan ini akan senantiasa terus menolong kita dalam kehidupan kita ke depan. Mari jadikan hidup kita yang diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang indah yang Engkau sediakan kepada kami, sehingga kami ada di hadirat-Mu dalam kegiatan Mimbar Agama Kristen, program RRI ND saat ini. Kesempatan ada di hadirat-Mu telah kami manfaatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar dari firman-Mu tentang apa yang terbaik yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, tentang hidup kami yang Engkau anugerahkan ini adalah hidup yang Engkau berkati, dan tentu hidup yang juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat kehidupan yang Engkau limpahkan bagi kami. Kesehatan, harta, segala hal-hal yang baik yang menjadi berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sekiranya jauhkanlah kami dari sikap yang tidak memanfaatkan berkat-Mu dengan baik itu. Jauhkanlah kami dari sikap yang kikir dan tamak. Dan biarlah seluruh kehidupan kami dengan berkat-berkat yang Engkau beri bagi kami, Engkau juga selalu mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk menjadikan kehidupan kami sebagai saluran berkat juga bagi orang yang membutuhkan. Dan tentunya ya Tuhan, setiap ada yang kami punya, yang kami dapat daripada-Mu itu, sekiranya berguna juga, tidak hanya untuk diri kami, tapi juga bagi orang lain. Ya Tuhan, kami berdoa kepada semua pendengar RRI ND di mana saja berada yang mengikuti kegiatan ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka, termasuk berkat firman-Mu yang melawat kami saat ini. Bagi yang berada dalam kesulitan karena berbagai tantangan yang mereka hadapi, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka dan memampukan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara kami. Syukur atas penyelenggaraan-Mu bagi bangsa kami hingga saat ini. Kami mohon mampukan para pemimpin bangsa kami dalam upaya menghadirkan kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kepada seluruh masyarakat yang dipimpin, Engkau juga memberi kepada mereka hati dan perasaan yang mau untuk mendukung setiap pemimpin bangsa kami. Hindarkan kami dari sikap saling menonton. Biarlah kami selalu dengar-dengaran dalam menata bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk lembaga RRI ND yang menjadi media informasi yang Tuhan hadirkan untuk melayani masyarakat dengan berbagai informasi yang disiarkan. Tuhan memberkati semua orang yang memberi diri sebagai pelayan masyarakat melalui lembaga ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf. Biarlah dengan berkat-Mu atas mereka, nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam segala karya mereka. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal pasal 16 ayat 3.

Beberapa kali Kak Danu sudah memperingatkan kalau kali ini seharus pulang segera. Dari pagi tadi WhatsApp-nya sudah dikirim. Saya harus pulang segera. Kak Danu akan pergi bersama teman-temannya. Tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang penting saya harus pulang segera dengan alasan Cita anak kami tidak ada yang mengasuh. Saya sudah mencoba kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Dengan sangat terpaksa saya harus lembur menyelesaikan pekerjaan ini. Saya tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Saya melangkah pelan dengan penat yang membebani pundak saya. Belum sampai masuk rumah,

0: Saya bilang tuh, kau harus segera pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa?
1: Aduh kakak, sabar kakak, maaf.
2: Ini ribut apa kamu nih? Ribut-ribut terus nih.
0: Apa? Minggir. Ini urusan saya dan istri. Jangan ikut campur ya.
2: Danu, kau nih kurang ajar sekali ya. Kok tidak bisa ngomong baik-baik kan? Kenapa kau harus pakai bentak-bentak begitu?
0: Biar saja. Jadi istri kau tidak ikut suami. Berani lagi sama suami. Biar kapok dia.
1: Saya bisa menangis. Air mata membasahi pipi saya. Rasanya wajah saya perih sekali. Bukan hanya itu, hati saya juga terasa ditusuk duri. Sakit yang memang tidak tertahankan. Aduh Tuhan, saya ini harus kerja serius. Cari uang untuk anak dan suami. Tapi kenapa balasan seperti ini? Apa salah saya? Besok paginya saya tidak berangkat kerja. Mata saya sembab, pipi saya biru, bibir saya perih. Saya hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, saya hanya bisa diam. Tidak terasa air mata saya menetes. Saya sangat mencintai keluarga saya. Tapi mengapa Kak Danu tega bertindak kasar seperti ini?
3: Intan, sudah Su Intan, kau jangan banyak melamun. Saya lihat ini bukan pertama kali Danu nih kasar dengan kau nih.
1: Benar kakak, saya ini malu sekali dengan tetangga, malu dengan teman-teman. Bagaimana kalau mereka sampai tahu kok kakak kelakuan suami saya nih seperti itu? Mau tahu di mana kakak saya punya muka nih?
3: Iya Intan, memang siapa sih yang mau seperti ini nih?
1: Iya kakak, tapi Kak Danu nih memang gampang marah nak. Kalau marah tuh, bagaimana ya dia marah tuh? Aduh, saya sebenarnya tidak kuat lagi kakak. Saya harus bagaimana kakak?
3: Iya, kau yang sabar ya. Aduh. Yang macam Danu buat kemarin itu tuh, macam tempeleng dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau itu terjadi, itu tuh sebenarnya sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia, Intan.
1: Lalu bagaimana kakak? Saya takut sekali dengan Kak Danu. Nanti kalau saya lapor Kakak Danu, aduh tambah marah lagi.
3: Kau jangan takut Intan, kau bisa lapor sendiri ke polisi. Kau juga bisa beri surat kuasa untuk keluarga atau orang yang kau percaya untuk bisa lapor.
1: Lalu kakak ini buktinya apa kalau saya kena KDRT kakak?
3: Oh itu gampang, gini saya baru baca nih dia punya brosur. Kemarin itu kakak dapat brosur dari penyuluhan hukum dan HAM. Jadi Intan, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu, keterangan seorang saksi korban saja tuh sebenarnya sudah cukup untuk buktikan bahwa terdakwa tuh bersalah. Apalagi nih kau sertakan dengan alat bukti sah yang lain. Misalnya ada keterangan saksi atau keterangan ahli, surat, petunjuk dan juga keterangan terdakwa.
1: Tapi kakak, sebenarnya saya dan Kedahan itu kan pertengkaran masalah biasa, masalah rumah tangga tuh kakak. Lalu kenapa mesti ada undang-undang
3: . Itu kan memang masalah domestik ya Intan . Tapi kalau ada kasus seperti kau dengan Danu itu, maka negara juga berhak ikut campur. Karena apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu otomatis pasti pelanggaran HAM. Kejahatan, kemanusiaan, juga diskriminasi.
1: Oh begitu ya kakak .
3: Iya Intan, jadi dalam undang-undang itu juga dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu tuh ada sanksinya. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari itu bisa dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

0: keadaan itu kasar sekali dengan saya, Tuh.
1: Saya kesal sekali dengan kau. Berapa kali saya bilang kau pulang cepat, malah kau terikut, Tuh.
0: Aduh, Kakak, saya kerjakan untuk keluarga. Kakak sendiri tahu, Tuh, kalau semua yang saya buat ini kan untuk keluarga. Kakak dan mengerti, Tuh, kalau anak-anak ini harus perlu biaya, Tuh, Kakak.
1: Iya, tapi kau itu terlalu gila kerja.

0: Atu, kalau sekali-sekali saya lembur kan biasa tuh kakak. Saya ini ikhlas kok bantu ekonomi kita nih kakak, ekonomi keluarga.
1: Iya, tapi saya kadang cemburu dengan kau punya pekerjaan itu.
0: Apa kakak? Aduh kakak, pekerjaan saja kau cemburu nih?
1: Iya memang Intan, saya memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Saya kadang stres memikirkan hal itu. Maunya cuma marah-marah saja.
0: Lalu kau lempiaskan ke saya kakak?
1: Ah, bukan begitu maksud saya.
0: Kakak, kau tempeleng saya itu tuh sudah termasuk kekerasan rumah tangga. Sanksinya tuh berat sekali kakak, bisa penjara, denda lagi.
1: Saya sebenarnya paham Intan, tapi kadang saya lupa tuh kurang lagi emosi.
0: Ya kakak, tidak perlu emosi tuh kakak. Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, lalu rumah ini mau jadi apa kakak? Kak seperti tinggal di neraka tuh kakak.
1: Memang benar Intan.
0: Itu kau tahu. Sekarang kita harus saling introspeksi diri kakak. Kita rukun kembali. Tidak usah melakukan hal-hal yang seperti kemarin tuh. Malu dengan tetangga. Kalau rukun kenapa? Taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia kalau kita bisa rukun.
1: Memang Intan, sebenarnya tidak baik kalau kita banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan tuh mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik begitu.
0: Memang, tidak mudah kakak kalau bina keluarga harmonis tuh kakak. Tetapi itu kita harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
1: Benar Intan, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi macam kayak belum paham tentang tujuan hidup tuh.
0: Nah itu dia, namanya berumah tangga tuh memang harus seperti itu kakak. Harus saling belajar, saling melengkapi, saling memahami. Apa gunanya kita berumah tangga kalau tidak bisa paham, tidak bisa saling memahami?
1: Saya mengaku salah, berkali-kali sudah kasar dengan kau tuh.
0: Mulai sekarang kita harus hati-hati kakak, sebab semua tindakan kita kasar itu ada sanksinya, bisa dipenjara, denda. Nah kalau kejadian seperti itu kan sangat malu tuh kakak.
1: Ya pastilah, keluarga kita yang jadi malu nanti.
0: Kita memang harus introspeksi diri kakak, siapa tahu memang saya juga salah, kakak juga keliru, semua itu kan ada penyebabnya.
1: Saya paham Intan, kadangkala memang saya hilaf. Saya minta maaf ya.
0: Iya kakak, saya juga

0: jangan tempeleng-tempeleng. Kalau mau tempeleng tuh pakai cinta saja.
1: Ih, Karin, ini maksudnya apa ya?
0: Kamu udah pikir sendiri toh.
1: Memang saya pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi, melihat dalam hati apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarakan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh syukur, dan juga tetap mencintai kekayaan budaya serta pangan lokal daerah kita. Dan pendengar, makanan tradisional ini bukan hanya sekedar sajian ya untuk mengenyangkan perut. Di balik setiap resep tradisional tersimpan pengetahuan leluhur, nilai budaya, serta hubungan erat masyarakat dengan alam dan sumber pangan lokalnya. Dan di tengah berkembangnya makanan instan dan pola konsumsi modern, menjaga resep makanan tradisional ini menjadi penting, bukan hanya untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan yang sehat dan berkelanjutan. Dan malam ini dalam program Komunitas Bicara kita akan berbincang ya, tentang bagaimana makanan tradisional ini dapat menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, sekaligus mempertahankan identitas budaya daerah. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon Ketua Komunitas Kebun Mama Ngada, yakni Ibu Ida Longa. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu di malam hari ini. Selamat malam, Ibu Ida.
2: Selamat malam, Pak Dito.
1: Selamat malam. Apa kabar, Bu Ida, malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar puji Tuhan. Baik.
1: Baik ya, puji Tuhan jika selalu baik nih. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam-malam melalui telepon untuk kami hubungi ini, Bu Ida. Oke, Bu Ida, ini kita pastinya sebelum ngobrol lebih jauh, kita bisa mengenalkan dulu ya, sebenarnya apa sih kebun mama itu, komunitas kebun mama itu, Bu Ida?
2: Ya, baik Pak Dito, selamat malam. Saya selamat akan menjelaskan sedikit
1: baik
2: tentang kebun mama ini. Komunitas kebun mama ini sebenarnya kebun yang mengumpulkan ibu-ibu di Desa Wogo, salah satu desa adat di Kabupaten Ngada, di mana di kebun ini ibu-ibu kembali membudidayakan tanaman-tanaman lokal Desa Wogo yang selama ini hampir punah. Sehingga kita mulai menghidupkan kembali, kita mulai membudidayakan kembali tanaman-tanaman lokal itu yang hampir punah, sehingga dari tanaman lokal itu hasilnya itu kita bisa kembangkan lagi menjadi pangan lokal yang selama ini hilang. Contoh seperti tanaman jewawut, jali, itu tanaman itu hampir punah di daerah Wogo, sehingga kebun mama ini sebenarnya memotivasi ibu-ibu untuk kembali membudidayakan tanaman lokal yang hampir punah itu.
1: Oke, jadi budidaya tanaman lokal yang hampir punah saat ini, budidaya, dan bagaimana kabar dan aktivitas dari komunitas kebun mama Ngada saat ini? Aktivitasnya apa aja nih, Mama?
2: Aktivitas kebun mama itu ada ibu-ibu menyiapkan salah satu lahan. Lahan untuk dikerjakan bersama, menjadi lahan contoh untuk mereka budidayakan tanaman lokal itu difasilitasi juga oleh kebetulan kemarin kita di bulan November dikunjungi oleh Ibu Veronica dari Kementerian PPA ke Kampung Adat Wogo itu. Ibu Veronica sendiri itu yang mencanangkan kebun mama di Desa Wogo ini.
1: Oke.
2: Ini juga berawal dari keprihatinan melihat bahwa di Desa Wogo ini potensi untuk mengembangkan pangan lokal itu cukup berpotensi, sehingga dia memfasilitasi ibu-ibu bentuk kelompok dan mulai budidaya ini difasilitasi oleh Kementerian PPA ini.
1: Ya. Oke, baik Bu. Jadi salah satu tanaman yang mulai punah ya, bisa disebut gitu, itu tanaman jemawut itu tadi ya.
2: Jemawut, jali, ya.
1: Jemawut ya. Dan jali, atau itu satu jenis?
2: Jali, ya.
1: Oke.
2: Ya, ya.
1: Dan itu kan salah satu sebagai bahan pangan juga ya, tanaman itu ya artinya ya. Itu jika diolah, diolah itu menjadi makanan apa itu ya, Ibu ya?
2: Jawawut jali itu kalau kita olah kita bisa dibuat puding, dibuat sambal, dibuat ini. Dan memang kami di Desa Wogo dari tanaman-tanaman ini kita sudah mencoba supaya makanan ini, makanan adat ini kembali diminati oleh generasi-generasi muda. Kita sudah mencoba bahwa dari tanaman ini mari kita berkreasi.
1: Nah, okay. Berkreasi.
2: Dan hal ini. Kami di RT.
1: Bu Ida, mohon maaf, ini suaranya sepertinya menghilang ya dari pantauan kami. Sepertinya jaringan di sana ya Bu Ida ya, untuk obrolan di malam hari ini. Jadi sedikit tersendat ini Bu Ida. Mungkin untuk kita bisa beralih ke telepon seluler ya Bu Ida, terkait dengan obrolan kita. Karena ini suara Bu Ida sudah tidak terdengar ini di studio ini Bu. Bu Ida masih tersambung? Malam Bu Ida. Oke, baik. Pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kita akan menghubungi Bu Ida kembali ya melalui line telepon seluler. Dan kita akan mencoba menghubungkan beliau terlebih dahulu. Dan kita saat ini masih dalam program acara Komunitas Bicara yang ada di Pro 1 RRI ND. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Bu Ida kembali. Halo, selamat malam Bu Ida.
3: Malam Pak Dito
1: ya. Malam, mohon maaf tadi sepertinya jaringan ya, untuk jaringan tadi tidak mendukung ini, kurang bersahabat gitu.
3: Jadi Mataloko agak buruk memang.
1: Iya, oke ya. Tidak masalah, yang penting saat ini kita sudah bisa terhubung kembali ya di dalam program Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND. Oke, Bu Ida tadi bisa dilanjutkan ya, kita lagi berbincang-bincang ini mengenai tanaman jemawut ini menjadi sebuah produk makanan apa ini Bu? Silakan ya, dilanjut baik kok.
3: Contoh seperti jemawut itu kita berkreasi untuk supaya pangan lokal itu kembali diminati oleh generasi-generasi sekarang. Karena jemawut itu kalau sekarang kan anak-anak kita sudah cenderung ke konsumsi beras dan sebagainya, sehingga melihat bahwa pangan lokal, jemawut, jali dan sebagainya itu identik dengan makanan-makanan orang miskin seperti itu. Sehingga kita berkreasi bagaimana jemawut itu menjadi menarik, menjadi diminati oleh anak-anak, sehingga kita di Kampung Adat Wogo kita membuat lomba pangan lokal itu antara RT. Dan dari lomba itu ternyata dari bahan-bahan lokal itu menghasilkan makanan-makanan yang cukup banyak jenis dan menarik dilihat, dikonsumsi juga enak. Dan dari hasil itu kemarin kita sebenarnya buat terbatas di Kampung Wogo, dan waktu kita laksanakan ternyata itu dipantau oleh banyak pihak, sehingga dari Kementerian Kebudayaan juga kemarin, Kementerian Kebudayaan melihat bahwa Desa Wogo ini sangat konsen dengan pangan lokal dan dikreasi menjadi menu-menu yang menarik. Dan kami akhirnya diundang oleh Kementerian per Desa Wogo untuk ikut kenduri pangan nasional di Jakarta. Dan syukur apa yang kami buat di Desa Wogo yang kami rasa biasa-biasa saja, ternyata itu menjadi hal yang luar biasa, dan itu menjadi contoh bahwa budidaya pangan lokal itu penting sekali. Apalagi pangan lokal itu kalau kita lihat gizinya sangat tidak diragukan, sehingga di Jakarta itu kami berkreasi membuat mengolah menu pangan lokal, dan dari Jakarta itu hanya dengan pangan lokal ini. Ini besok, minggu besok ini kami diundang juga untuk mengikuti food festival Ubud di Bali dari ini ibu-ibu di kampung adat Wogo ini. Memang rasa luar biasa sekali bahwa pangan lokal ternyata ini diminati atau sangat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lain. Dan kami juga merasa senang bahwa apa yang kami buat ini biasa-biasa saja ternyata punya dampak yang baik.
1: Oke, baik. Ini menarik juga ya. Jadi tadi ya, untuk membangun atau ya, mengembangkan sebuah inovasi itu diadakan lomba masak begitu ya.
3: Ya, atau masak tingkat
1: RT. Dan itu ya, dari tanaman jemaut tadi ya, artinya itu ya Ibu ya.
3: Ya, lomba masak itu selain jemaut ada tanaman lokal yang lain, ada jagung, ada ubi, bahkan kami di Desa Wogo ini potensi juga bambu. Jadi mengelola

0: makanan yang diolah sederhana saja. Di kalau masyarakat sini diolah sederhana saja, ya digoreng saja begitu. Tapi dengan lomba ternyata ulat bambu itu ibu-ibu bisa berkreasi menjadi rempeyek dari ulat bambu. Dari rebung itu juga ibu-ibu bisa olah selain sayur, bisa dibuat lumpia rebung. Dari jamur bambu itu bisa dibuat sambal dan sebagainya. Bahkan dari daun bambu sendiri itu bisa diolah jadi teh bambu. Itu okay. Kita lakukan di Desa Wogo.
1: Oke, macam-macam ya. Jadi teh juga ya, dari daun itu bisa menjadi teh ya. Oke.
0: Teh, ya.
1: Dan
0: ya.
1: Dari masakan-masakan ini tadi itu apakah resepnya itu resep dari turun-temurun dari nenek moyang itu, Bu Ida? Atau ada penyesuaian ya, gitu?
0: Kalau itu tadi, resep turun-temurun dari nenek moyang itu resep yang kalau ini ya dimasak ya biasa saja. Tapi kalau di zaman yang sekarang, makanya kita buat lomba itu di zaman sekarang, kita membuat bahwa pangan lokal itu menjadi makanan yang diminati oleh generasi-generasi sekarang. Karena kita tahu kita harus bersaing dengan makanan yang serba instan sekarang. Kalau kita sajikan juga secara dikelola secara biasa-biasa saja juga pasti tidak tertarik, tidak diminati oleh anak-anak. Tapi kita berkreasi seperti Jawabu tadi, kita tidak masak saja langsung dimakan seperti masak nasi atau jagung. Tapi kita Jawabu itu bisa dibuat puding. Itu yang mungkin contoh-contoh pengolahan yang lebih kreatif untuk diminati anak-anak. Tapi juga pangan lokal ini, kalau di kampung adat, biasanya juga ada makanan-makanan atau dimasak di saat-saat tertentu itu yang tidak boleh dikreasi. Itu sudah turun-temurun. Misalnya nasi dimasak dalam bambu itu harus benar-benar yang alami. Tidak boleh dikreasi dengan bumbu atau racikan-racikan lainnya. Harus alami. Itu masakan yang turun-temurun dari nenek moyang. Tapi kalau di luar dari acara adat, kita bisa berkreasi.
1: Oke, baik Bu. Itu tadi juga salah satu warisan resep dari nenek moyang ya, untuk nasi yang dimasak menggunakan bambu itu ya.
0: Bambu, iya.
1: Dan ini kan kita membicarakan menjaga resep makanan tradisional ya di. Oke. Dan ini menurut Bu Ida ini, untuk saat ini, ini pandangan dari Bu Ida ya, mengapa Bu sangat penting ya untuk menjaga resep makanan tradisional di tengah banyaknya makanan modern saat ini?
0: Kalau menurut saya dan juga saya sebagai ketua dari kelompok-kelompok mama-mama ini penjaga pangan lokal ini, memang kami komunitas yang berada di kampung adat.
1: Okay.
0: Di kampung adat di Desa Wogo itu. Dan untuk menjaga kelestarian itu hal yang wajib dan mutlak harus kami buat. Karena nenek moyang, kalau di dalam kampung adat seperti ini, kalau di Wogo ini kan kita di rumah adat yang masih tradisional. Dan biasanya dalam rumah adat itu, kita kalau mengelola pangan lokal itu, kita mengelola dengan maksudnya turun-temurun dari apa yang diwariskan nenek moyang ke orang tua kita, dan sekarang kita lanjutkan. Itu pangan lokal yang disajikan untuk acara-acara khusus, acara-acara ritual-ritual adat khusus. Itu kita, itu mau tidak mau kita harus kelola pangan itu sesuai warisan leluhur. Tetapi kalau di luar dari itu tadi yang saya sampaikan lebih dulu, di luar dari acara adat dan sebagainya itu, kita boleh berkreasi. Pangan lokal kita boleh berkreasi. Ya.
1: Intinya untuk acara apa ya, kebudayaan ya dalam bahasanya ya. Begitu ya, itu ya, harus ya. Sesuai apa yang diturunkan dengan

0: dari nenek moyang gitu ya. Oke. Oke, jika kita berbicara mengenai pangan lokal, ini kan sebagai pangan lokal ya. Bagaimana menurut Ibu ya, pangan lokal ini di hubungannya dengan ketahanan pangan yang berkelanjutan ini, Bu Ida?
1: Baik, hubungan antara kita, pangan lokal dan ketahanan pangan ini kan kita di desa kami ini, kalau kita memang wilayah kami ini wilayah yang jauh dari persawahan dan sebagainya. Kami lahan kering ya, lahan kering, sehingga kami benar-benar pangan-pangan lokal yang ada di wilayah kami dan sudah ditanam di sekitar desa kami itu yang kami budidayakan untuk mencegah bahwa ketergantungan kami terhadap beras itu tidak ini, sehingga kami masih bisa konsumsi ubi, jagung, okay, dan sebagainya itu seperti jawawu, cari dan sebagainya itu kami bisa konsumsi, sehingga kalau seperti beras dan sebagainya tidak ada juga, itu tidak menjadi kendala untuk masyarakat adat kami di desa Wogo.
0: Oke, baik. Ini jemawut ini menjadi salah satu yang paling apa ya, khas gitu ya di daerah
1: Ada
0: ya, atau di daerah Wogo nih khususnya nih. Oke, untuk kita kan dari tadi berbicara mengenai jemawut ini, mungkin ada pendengar yang belum mengetahui apa sih sebenarnya jemawut itu. Kalau beras, jagung itu kan pastinya familiar ya. Kalau dengan jemawut itu sebenarnya tanaman atau tanaman yang model seperti apa itu, Pak? Bisa dijelaskan secara singkatnya saja, Bu? Mungkin bentuknya
1: jemawut
0: gimana?
1: Jemawut itu kalau tanamannya itu seperti pohonnya seperti jagung.
0: Seperti jagung.
1: Cuma kalau jagung itu ada batang jagungnya dan tumbuh di antara ini. Jemawut ini tanamannya seperti jagung, cuma bulir-bulirnya itu seperti bulir-bulir padi. Di ujung dari ini, dari batangnya itu dia tumbuh. Kalau jagung kan bisa di daun-daunnya dan punya batang jagungnya. Kalau jemawut ini biasanya seperti bulir-bulir padi itu.
0: Oke, baik, itu bentuknya seperti itu ya. Itu salah satu bahan pangan lokal dari desa Wogo itu ya, Ibu Ida. Oke, baik. Dan dari pangan lokal yang kita bicarakan tadi nih, Bu, itu kan tadi ada lomba RT juga, kemudian ada produksi makanan. Pastinya masyarakat itu kan mengkonsumsi makanan ini sehari-hari. Dan dari bahan-bahan makanan yang kita bicarakan tadi itu, Bu, apakah sebagian besar itu berasal dari kebun masyarakat sendiri, Bu? Atau mungkin harus beli kemana dulu gitu?
1: Ya, tadi ya kita budidaya tadi dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa adanya kebun mama ini sebenarnya kita melihat keprihatinan juga kita melihat bahwa bahan-bahan pangan lokal kita ini sudah mulai punah. Sehingga ini kebun mama ini menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kembali itu pangan lokal yang punah itu. Jadi seperti kebun sonto begitu untuk mengumpulkan kembali jenis-jenis pangan lokal yang sudah hampir punah untuk kita satukan dalam kebun mama ini.
0: Baik, Bu Ida. Dan saat ini kan sebagai komunitas ya untuk kebun mama ini. Pastinya ini anggotanya ibu-ibu gitu ya, atau ada bapak-bapaknya juga nih. Oke. Dan kalau dari Bu Ida sendiri memandang generasi muda di wilayah Wogo sendiri, bagaimana, Bu, untuk minat mungkin makan ataupun memasaknya gitu untuk saat ini?
1: Itu tadi saya sudah sedikit menyinggung bahwa kita melihat bahwa anak-anak zaman sekarang ini lebih pada mengkonsumsi makanan yang instan. Sehingga kami mencoba bagaimana kita membuat pangan lokal kita ini diminati oleh anak-anak kita berkreasi. Seperti kalau kita contoh, kalau nasi dimasak saja di ini dimakan dengan lauk itu biasa. Tapi nasi kalau diolah, dibuat contoh, dibuat lemper dan sebagainya, itu pasti lebih tertarik. Sama juga dengan jawabut ini. Kalau kita masak seperti masak nasi jagung atau masak nasi beras itu, masak beras itu jadi hal yang biasa. Tapi jawabut tadi kita olah menjadi apa? Menjadi puding, menjadi kue dan sebagainya, itu menjadi menarik. Itu salah satu contoh bagaimana kita apa mengajak anak-anak muda untuk tertarik. Juga di kebun mama kita mengajak juga generasi-generasi dari kaum muda di desa, tidak hanya ibu-ibu di rumah bisa mengajak anak-anaknya untuk bersama-sama untuk bekerja di kebun mama itu, sehingga anak-anak juga dari awal-awal sudah tanamkan bahwa mereka juga harus peduli terhadap kelestarian pangan ini.
0: Oke, baik. Jadi memang semua pihak itu harus peduli ya, Bu Ida, begitu ya?
1: Ya. Oke. Ya. Memang kalau untuk melestarikan kita harus mengajak semua pihak untuk peduli.
0: Oke, baik. Dan ini menarik sekali nih dengan adanya komunitas kebun mama ini ya. Dan ya, dari komunitas kebun mama sendiri ini apakah juga memberikan edukasi ya tentang pengolahan pangan sehat dan alami kepada seluruh masyarakat mungkin atau di luar desa Wogo gitu, Bu Ida?
1: Ya, kemarin kebetulan di bulan Maret kemarin kita dari kebun mama ini kita membuat ada lomba. Lomba itu kita melomba bagaimana kita berkreasi kira-kira pangan lokal ini bisa menjadi salah satu menu makan bergizi gratis. Kebetulan di desa kami belum dapat makan bergizi gratis, sehingga ibu-ibu coba mengolah pangan lokal ini menjadi menu makanan bergizi gratis. Dan itu seperti foto yang saya kirim ada di flyer itu menu lomba. Kita mencoba dalam satu piring itu, kita mencoba ibu-ibu menyiapkan makanan seharga 10.000 dari pangan lokal. Kira-kira bisa atau tidak untuk contoh menu pangan makanan bergizi gratis. Ternyata kreasi ibu-ibu itu menarik sekali. Kita mengundang ibu-ibu dari tingkat kabupaten untuk menjadi juri, mengajak desa-desa tetangga untuk datang menyaksikan lomba dan sebagainya. Ternyata tanggapan antusiasnya luar biasa sekali ya untuk pengolahan pangan lokal ini.
0: Oke, baik, itu sangat antusias ya untuk ya. Berarti ini dalam tujuannya untuk dijadikan, diajukan ya dalam arti ini ya, untuk makan bergizi gratis itu atau MBG ya, MBG.
1: Ya, okay. Ya bukan untuk itu, tapi kita mau menunjukkan bahwa MBG itu kalau dengan, apakah mungkin kalau kita dengan bahan lokal ini dibuat menu MBG, apakah bisa? Sehingga kita tidak perlu menggunakan bahan baku dari luar dan sebagainya, mungkin menu pangan lokal juga ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk menu MBG ya di desa kami. Itu cuma ide-ide saja yang kita buat di desa.
0: Oke, baik, ini Bu Ida. Untuk saat ini sendiri dari proses itu kan berarti arah-arahnya mau ke MBG. Apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut untuk agar apa ya, makanan lokal ini bisa dijadikan bahan makan bergizi gratis itu, Bu Ida?
1: Kita sebenarnya cara kami melakukan promosi-promosi itu sebenarnya kita juga mengundang ada daya tarik, apakah ada pihak-pihak yang melihat ini sebagai hal yang positif untuk bisa dipertimbangkan. Ini itu memang harapan kami untuk itu.
0: Oke, baik. Bisa dipertimbangkan untuk saat ini. Kemarin sudah sempat ada mungkin dari pihak SPPG begitu? Udah ada komunikasi? Belum ya untuk saat ini?
1: Sekarang belum.
0: Belum ya? Oke, dan ya, mungkin ya, nanti kedepannya ini bisa ya menjadi bahan makan bergizi gratis. Jadi kita juga selain melestarikan warisan budaya ya, atau warisan makanan ini dari nenek moyang kita, pastinya juga menjaga ketahanan pangan ini yang ditujukan itu ya untuk ya, Bu Ida nih. Oke, dan pastinya Bu, untuk itu kita juga sama-sama mengharapkan ya, supaya sama-sama lestari semuanya, dan lestari ya, dapat pastinya ketahanan pangan dapat. Oke, dan juga nanti Bu bisa di apa ya, dicoba dulu ya mungkin untuk pengajuan apa untuk MBG itu Bu.
1: Iya, kita coba terus. Dan ini kita memang punya program, kita setiap 3 bulan itu selalu ada lomba di tingkat desa, dan kita sendiri di desa itu ada pasar yang khusus, pasar di hutan bambu. Di wilayah kami ada hutan bambu itu, di situ kami buat pasar, yang di mana pasar itu hanya menjual menu pangan lokal, dan penyajiannya itu dari bahan-bahan lokal, penyajiannya itu non plastik, dan itu kita biasa namakan pasar Napu Beto. Mungkin kalau ada pasar itu kami share, mungkin bisa menyaksikan langsung, itu bagus sekali.
0: Oke, baik ya, itu nanti bisa di share juga Ibu ya, ke saya itu. Oke, baik Bu Ida, ini ya, menarik sekali nih dari komunitas Kebun Mama ini. Jadi ya, yang tadi bisa mengajukan juga ingin jadi salah satu menu MBG ya. Dan ini ya, juga ya, sangat-sangat membantu ini untuk ketahanan pangan di Indonesia ini. Di Indonesia kita tercinta ya, ya.
1: Anak-anak kami mungkin di desa tidak terbiasa dengan dengan roti, dengan ini, mungkin dengan jagung, dengan ini yang diolah lebih baik, diolah oleh tangan ibu-ibu di desa ini, mungkin lebih menjadi makanan favorit untuk anak-anak di sekolah. Tentu juga kalau dibantu dengan keseimbangan gizi, dari yang paham tentang gizi dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu tergantung terhadap bahan-bahan baku dari luar.
0: Oke, iya, itu tujuannya untuk menjaga ketahanan pangan itu, Bu. Oke, dan ini sangat-sangat menarik, Ibu. Oke, dan pastinya dalam mempertahankan makanan tradisional saat ini itu memiliki tantangan. Tadi salah satunya generasi muda itu sukanya ya, makanan yang siap saji ya, karena pergeseran zaman ya. Mungkin sekarang ya, banyak makanan-makanan yang terus berkembang, akan tetapi itu kan tidak melestarikan makanan lokal kita. Ini salah satu tantangan tadi ya. Dan menurut Bu Ida ini, sebenarnya tantangan terbesar dalam mempertahankan makanan tradisional saat ini itu apa itu? Apakah hal itu atau ada hal lain?
1: Tantangan terbesar ya, kalau saya lihat itu, kita sendiri tidak melihat bahwa pangan lokal itu menjadi makanan yang harus kita ini. Maksudnya bukan hanya, kalau perhatian untuk melestarikan pangan lokal sebenarnya tidak hanya kami di komunitas saja, di komunitas desa, tapi diharapkan ini menjadi perhatian untuk pihak-pihak yang pengambil kebijakan, bagaimana kira-kira kita melihat bahwa pangan lokal ini menjadi apa, sumber untuk sumber apa, pangan berkelanjutan yang harus kita lestarikan, sehingga ada kerjasama pihak-pihak terkait untuk sama-sama dengan komunitas desa untuk melestarikan ini. Memang kalau komunitas desa sendiri, kami terbatas melestarikan itu di wilayah kami dengan dengan kemampuan atau dengan ini di komunitas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk itu. Tapi kalau ada perhatian dari pihak lain untuk bekerja sama dengan komunitas desa, saya pikir ini pelestarian pangan lokal ini akan diminati oleh lebih banyak masyarakat lagi. Karena memang di wilayah kami memang kalau kita lihat pangan lokal bukan hanya ada di desa kampung adat kami, tapi desa tetangga juga ada dan sebagainya. Setiap desa itu punya cara masing-masing untuk melestarikan pangan lokal mereka.
0: Oke, baik. Dan pastinya tadi dari tantangan itu kan ada sebuah tantangan yang besar ya. Pastinya ya. Ini tadi menghadapi perubahan pola konsumsi masyarakat ya. Atau ini khususnya ya. Generasi muda untuk memilih makanan instan. Dan ya. Dari hal ini bagaimana mensiasatinya Bu? Untuk supaya makanan tradisional ini bisa tetap terus bisa di apa ya, dikonsumsi dan juga dikembangkan ya, atau terus dikenal hingga anak cucu kita nanti.
1: Baik, cara yang paling sederhana yang kami lakukan di desa, memang awal-awal berat, tapi kami mencoba bahwa semua, seperti contoh semua jenis kue atau apa, misalnya ada tamu yang masuk ke desa, kita tidak memberi minum dengan kue yang dari tepung gandum dan sebagainya, tapi kita sajikan kue yang dibuat dari ubi, dari pisang, dan bahkan dari jagung. Itu salah satu cara kita coba mengajak masyarakat bahwa kita memberi tamu, kalau tamu datang ke rumah kita memberi makan ubi, makan jagung dan sebagainya, jangan merasa kita nanti dinilai kita nih orang tidak mampu, orang miskin dan sebagainya. Tapi ini cara kita bagaimana kita menunjukkan bahwa kami mau menjaga kami punya pangan lokal ini supaya tidak punah. Kami menghargai kami punya pangan lokal ini supaya ini juga semua orang yang masuk ke wilayah kami juga sama dengan kami menghargai pangan kami, sehingga kita memberi makan tamu yang masuk ke desa itu, memberi makan ubi, pisang, jagung, itu bukan hal yang kurang baik, tapi itu hal yang sebenarnya kita harus ini pertahankan supaya kita punya pangan lokal itu bisa bertahan. Dan untuk generasi sekarang kita harus tanamkan ke mereka bahwa kalau makan jagung, makan ubi, makan pisang itu bukan berarti kita berada di level bahwa kita dinyatakan orang miskin. Orang kaya itu hanya bisa makan nasi, makan roti dan sebagainya. Itu yang kita harus merubah image generasi muda itu supaya mereka jangan berpikir seperti itu.
0: Oke, baik. Itu salah satunya ya. Dan untuk saat ini untuk memperkenalkan makanan tradisional ya, atau makanan lokal kepada semua elemen ya, atau semua generasi. Apakah media sosial atau dari kegiatan komunitas ini dimanfaatkan untuk hal ini, Bu Ida?
1: Justru ya, kami di Kampung Adat Wogo itu juga ada website itu. Okay. Kami juga promosi lewat media sosial dan sebagainya. Itu ternyata yang kami promosikan lewat media sosial itu yang membawa kami ini dari lomba yang tingkat RT saja di antar desa, akhirnya kami bisa diikutkan untuk ikut kenduri pangan lokal, salah satu kampung adat ikut kenduri pangan lokal di Jakarta yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan itu Wogo diikut sertakan. Dan ini minggu depan ini kami akan berangkat ke ikut food festival di Ubud nanti untuk pengelolaan pangan lokal juga.
0: Oke, baik. Ini salah satu untuk mengeksistensikan kembali ya makanan tradisional bisa supaya dikenal oleh masyarakat luas juga. Oke. Dan dari harapan Bu Ida sendiri terhadap keberlanjutan pangan lokal dan resep tradisional di Ngada ini seperti apa ini, Bu?
1: Harapan saya bahwa apa yang kami buat ini ada pihak yang lebih, misalnya kami buat di desa ada pihak pemerintah memperhatikan juga kami di desa, sehingga maksudnya gaungnya lebih ini untuk di tingkat yang lebih luas lah untuk membantu kami desa untuk promosikan apa yang sudah kami buat di tingkat desa ini.
0: Oke, baik. Pada intinya itu ya. Oke. Sekarang ini terakhir ini, Bu. Pastinya dari Bu Ida ini ada pesan-pesan ya untuk semua ini pendengar setia Pro 1 RRI ND ini agar tetap bangga mengkonsumsi dan melestarikan makanan tradisional daerah ini, Bu Ida.
1: Ya, pesan saya, mari kita kembali mengkonsumsi pangan lokal kita, dan kita tidak melihat pangan lokal itu menjadi makanan untuk kalangan kelas-kelas menengah, tapi pangan lokal itu akan menjadi makanan yang setara dengan makanan-makanan yang sekarang disajikan secara instan. Dan kita yakin bahwa pangan lokal kita itu sumber gizinya pasti lebih baik dari pangan-pangan yang disajikan secara instan saat ini.
0: Oke, baik. Jadi gizinya jauh lebih tinggi ya untuk itu ya, dan masyarakat ya juga diharapkan tetap mengkonsumsi ya, jangan meninggalkan gitu, Bu Ida. Ya, ya. Ada tambahan lagi untuk pesan-pesannya sebelum kita tutup di program ya acara?
1: Kalau masyarakat yang mendengar lewat RRI ini, kalau yang penasaran dengan pangan lokal Desa Wogo, silahkan mampir ke Kampung Adat Wogo. Nanti di Kampung Adat kita bisa menikmati pangan lokal yang disajikan oleh ibu-ibu di Kampung Adat Wogo.
0: Oke, baik. Jadi termasuk saya juga ini bisa ini ya, Bu Ida ya.
1: Silakan, Mbak. Ditunggu di Kampung Adat Wogo.
0: Oh, siap. Baik. Ya. Nanti kapan jika kita ada waktu untuk bertemu, kita bisa ya untuk mencoba ini. Saya juga ikut mencoba lah. Ya. Pangan lokal. Oke, baik, Bu Ida. Ini terima kasih banyak ini, Bu Ida. Sudah meluangkan waktu ya. Sekali lagi terima kasih nih untuk waktunya. Di malam hari nih, menjelang waktu istirahat ya. Oke, baik. Saat ini kan kita sudah di penghujung waktu, jadi kita akhiri untuk perbincangan kita di malam hari ini, Bu Ida. Baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Terima kasih juga.
0: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, ini tak terasa juga kita sudah di penghujung waktu dalam program Komunitas Bicara di edisi hari ini. Dan tadi kita belajar ya bahwa menjaga resep makanan tradisional itu berarti juga menjaga identitas budaya, kesehatan masyarakat, dan juga keberlanjutan pangan lokal. Dan komunitas Kebun Mama juga menunjukkan ya bahwa kekayaan pangan daerah ini memiliki nilai besar jika terus dijaga, diwariskan, dan dikenalkan kepada generasi muda. Dan semoga semangat untuk mencintai makanan tradisional ini juga memanfaatkan pangan lokal ya dapat terus tumbuh di tengah masyarakat kita. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ida Longa dari Komunitas Kebun Mama Ngada atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam program Komunitas Bicara edisi hari ini, dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Florata malam ini.
3: Komunitas Bicara.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Siap Pro 1, saat ini kita sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pastinya di malam hari ini kami menghadirkan lagu ya, lagu pop Indonesia era tahun 70 hingga tahun 80-an untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kami sudah menyiapkan beberapa lagu untuk Anda, akan tetapi untuk Anda yang ingin request ya, sangat-sangat bisa, dan kami dengan senang hati menanti request Anda ya untuk diputarkan di Ruang Rindu edisi hari ini. Untuk pendengar Siap Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957, dan juga bisa melalui WhatsApp kami ya, chat ataupun voice note nanti, ataupun telepon juga bisa di 0821-3878-8786. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas, selamat bertemu lagi.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana ini?
1: Mas Tia.
0: Dengan?
1: Sudah malam kerasnya.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Yeri.
0: Oh, dengan Bung Yeri, mohon maaf Bung Yeri. Biasanya melalui WhatsApp. Ini kok lewat telepon. Oke, suaranya sedikit berbeda nih Bung Yeri nih.
1: Beda yang bagaimana tuh, Mas?
0: Beda saja, tidak seperti biasanya. Apa karena teleponnya beda ya?
1: Begitu ya.
0: Iya. Oke, tidak masalah Bung Yeri. Yang penting tetap bisa terhubung bersama Pro 1.
1: Ingat kita itu malam karaoke terame.
0: Iya. Karaoke sampai ramai sekali ya Bung Yeri ya. Oke.
1: Ya cerita nanti kalau sabar. Nanti malam Minggu dengan Mas lagi kah?
0: Tidak, nanti malam Minggu dengan rekan Angela But.
1: Oh iya. Iya.
0: Betul.
1: Oke, mungkin akan baca lagu-lagu yang sudah disiapkan.
0: Oke, disiapkan ya. Ini saya bacakan nih. Ini ada lagunya dari Arti Kehidupan. Ini dari Mus Mujiono, ini lagu tahun 70-an ya. Kemudian ada Betaria Sonata, Kau Tercipta Bukan Untukku. Kemudian ada lagunya Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Ini versi barunya ya, remake-nya, tapi nanti kita diputarkan. Kemudian ada Ebit Gade, Nyanyian Rindu. Kemudian ada
1: nih,
0: ya?
1: Lanjut.
0: Ada Hasrat dan Cinta, ini dari Andi Maria Matalata. Kemudian ada Nika Ardila, Ku Tak Akan Bersuara. Dan ada Nuansa Bening, ini dari Kinan Nasution versi aslinya ya. Dan Pance Pondang.
1: Yang itu aja.
0: Nuansa Bening.
1: Ah.
0: Oke, siap Bung Yeri. Untuk siapa lagunya sekarang?
1: Oke, pertama-tama untuk Mas Dito bersama operator yang lagi bertugas malam ini. Mm-hmm. Selamat bertugas, tetap semangat di studio sampai di penghujung acara. Selesai tugas pulangnya hati-hati di jalan. Maksudnya di situ hujan tidak?
0: Di sini sepertinya tidak, sudah terang ini. Tadi sempat hujan sebentar ini, Bung Yeri.
1: Oh iya, kami di sini hujan nih dari tadi. Dari kami pulang di Arsoria belum berhenti nih.
0: Oke, Bung Yeri.
1: Lalu salam-salam yang lainnya ada Abang di Kalibura, ada Nano di Ting, ada Ija di Magat Tegar, ada Widya, ada Bunda Ila di Geliting, ada Nusia di Maumbawa, Fitri di Buawai, ada Umar Desa di Jakarta, Umar Cheryl di Buanawa, Nusia di Maumbawa, Om Pepe di Walawaru, Om Marcel di Rosaria, ada Om Agus di Papua, ada Abang Asante juga, ada Ramla di Butan Tengah, ada Putra Tengah di Sasak, Abang Nasrin di Sulawesi Tengah. Untuk Opa Delorbes di Kalimati, selamat malam. Singkatnya Pak Dutno, Profesor RRI ini yang lagi pantau malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu.
0: Mas Dito, okay.
1: Halo, saya mau sampaikan ada titipan salam dari Bunda Ina. Tadi saya juga baru selesai telepon Bunda Ina, maksudnya Bunda Ina mau titip salam untuk pertama untuk Mas Dito, mm-hmm. dan juga untuk semua teman-teman, mohon maaf selama ini dia tidak gabung karena Bunda Americana tidak bisa, apa, radio ini tidak bisa tampil, dan juga okay. Bunda Ima sekarang itu lagi sakit, kerongkongan sakit, jadi dia bilang dia rindu sekali teman-teman, jadi dia belum bisa gabung, dan juga radio ini belum bisa tampil, jadi dia beritahu saya bilang sebentar, kalau memang ada yang gabung, tolong sampaikan ke teman-teman, dan juga untuk penyiarnya, bilang salam kangen dari Bunda Ima. Karena sudah lama Bunda Ima bergabung, dia bilang dia kangen sekali untuk gabung.
0: Oke, baik Bung Yeri. Salam balik juga untuk Bunda Ima ya. Semoga sehat selalu nih.
1: Oh iya.
0: Masa sembuh ya.
1: Hanya sampaikan itu aja dari Bunda Ima.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Yeri.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih banyak Bung Yeri. Oke, di belakang Bung Yeri sudah ada yang terhubung juga melalui WhatsApp kita. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Selamat Ruang Rindu, malam. Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Dito. Betul. Saya dengan Dito, Teh Dinda. Ini Teh Dinda kan, betul ya?
2: Iya, belum ganti.
0: Oke, Teh Dinda. Teh Dinda mau lagu apa ini?
2: Teteh berusaha untuk lebih cepat masuk di ND Kota Pancasila.
0: Oke. Okay. Ini awal sekali nih, Teteh nih.
2: Begitu. Iya dong. Apalagi dengar begitu yang siaran kan. Jangan sampai terlewatkan gitu.
0: Iya ya, langsung masuk ya. Oke, siap Teh. Terima kasih. Ini sudah gercep ini untuk datang di Pro 1 RRI ND deh. Oke, okay. Ini lagunya 70-80an ini.
2: Boleh pilih sendiri?
0: Boleh dong.
2: Oh, boleh apa dong. Ini? Oh, bolehnya pakai dong gitu.
0: Iya dong. Boleh, maksudnya gitu saja. Boleh.
2: Iwan Fals ya, karena di list tadi enggak ada Iwan Fals, jadi saya ambil Iwan Fals.
0: Oke, okay, Iwan Fals enggak ada.
2: Di list tadi kan enggak Iwan Fals, jadi saya pilih Iwan Fals, manusia setengah dewa.
0: Manusia setengah dewa. Wah. Siapa ini manusia setengah dewa ini? Disiapkan itu ya.
2: Kritik sosial, apa nama liriknya, pesan moralnya banyak.
0: Oke. Pokoknya diputarkan sajalah.
2: Oke, kalau gitu terbaik untuk Bung Dito dengan siapa? Malam ini
0: dengan Bung Aventino Fernandez seperti biasa ini. Ini sering ketemu kalau malam ini.
2: Iya, Bung Aventino Fernandez.
0: Betul selamat sekali. Selamat malam. Saya sampaikan kembali nih untuk Teh Dinda nih.
2: Semoga sudah angkat tangannya ya.
0: Sudah angkat tangan, bahkan tidak angkat tangan saja. Sampai
2: gitu.
0: Dada. Dan angkat badan.
2: Oke. Nah, terbaik ya dari Teteh untuk Bung Dito dengan Bung Fernandez. Semangat, lancar tugas malam ini sampai selesai, dan nanti kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
2: Salam Teteh yang pertama untuk Kepsa RRI ND, Kakak Rosa Dalima. Selamat malam.
0: Untuk Kepsta RRI ini Pak Robin Hood Simbolon. Itu ketua tim pemberitaan.
2: Begitu Bapak Robin Hood Simbolon. Iya, selamat betul. Malam Bapak.
0: Aduh, mungkin lagi pantau juga.
2: Mudah-mudahan pantaunya Bapak Robin Hood Simbolon.
0: Betul sekali.
2: Oh gitu. Iya. Mohon maaf. Pikir belum ganti begitu. Selamat malam Bapak Horas.
0: Horas. Saya wakili dulu nih. Oke. Baik, salam dari Bogor ya.
2: Oke, selanjutnya.
0: Ditunggu di ND nih.
2: Iya, nanti kalau ada ini ya, kalau ada vendor nanti ya, cari vendor dulu.
0: Oke, baik deh. Oke.
2: Ya, ucapan selamat malamnya yang baru landing tadi ada Yeri ya. Selamat malam Yeri. Salam kenal. Selamat malam juga untuk Om Pati, ada Oma Cheryl, ada Kakak Olin, dan Bapak Fernandez, Bapak Andreas, juga Bapak Ingrid, dan siapa lagi kah? Ibu Wijati, banyak. Dan Bang Nasrun ya, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, juga Bang Andi Yudhistira di Bengkulu, dan Bung Marcel ya, kembali ke ND pastinya, Bung Marcel.
0: Oke.
2: Okay. Next time untuk yang lainnya, Bung Dito dilanjut.
0: Okay. Terima kasih baik. Banyak. Terima kasih banyak Teh Dinda. Nanti lagunya lagu kedua ya.
2: Oke, makasih ya.
0: Oke, siap Teh Dinda. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan di belakang Teh Dinda sudah ada yang langsung terhubung. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Kak Dito.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Putra Mus di Detomali.
0: Oke, Bung Putra Mus di Detomali. Apa kabar malam hari ini, Bung Putra Mus?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabar?
0: Puji kali, Tuhan kali. Kami di sini semua juga baik-baik nih, Bung Putramus.
3: Oke, mantap. Iya,
0: mantap. Selalu semangat menemani pendengar setia Pro 1 RRI ND nih. Oke. Bung Putramus, lagu apa malam hari ini?
3: Boleh pilih sendiri.
0: Boleh, boleh.
3: Oke, kalau begitu lagunya dari Peter Pan yang terdalam ya.
0: Peter Pan. Oke.
3: Iya.
0: Yang terdalam judulnya ya.
3: Siapa? Oke.
0: Oke, ini diputarkan sajalah.
3: Oke. Oke. Yang pertama salamnya buat Kadito Bareng Operator. Selamat malam, selamat bertugas. Buat teman-teman semuanya yang sudah pada gabung maupun yang belum bergabung. Salam sapa menyapa ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Hote. Dengan ucapannya selamat malam. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, Ruang Oke, Berbagi.
3: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bung Putramus sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya kami masih menanti pendengar semua untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan kita akan langsung sambungkan kembali untuk pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagi.
0: Ruang Berbagi.
4: Ya, lalu, itu utama.
0: Siap, piye kabare Bung Maxi?
4: Oke.
0: Iya. Sampai hafal ini suaranya nih. Sedikit-sedikit menghafal. Oke, Bung Maxi. Lagu apa nih Bung Maxi malam hari ini?
4: Ini lagu dari
0: Kus Plus.
4: Dan Mukti.
0: Judulnya apa?
4: Kipola dan Mukti. Judulnya Percaya Harapan dan Cinta.
0: Harapan dan Cinta.
4: Percaya Harapan dan Cinta.
0: Oke, coba disiapkan dulu nih Bung Maxi ya.
4: Ya ada itu lagu itu.
0: Harapan dan Cinta. Ini siapa Bung Maxi tadi?
4: Percaya Harapan dan Cinta.
0: Harapan dan Cinta, wah ini harapannya Bung Maxi.
4: Percaya, percaya, halo.
0: Yo.
4: Percaya, Harapan dan Cinta.
0: Oke, oke, oke. Percaya, Harapan dan Cinta.
4: Iya, ada itu. Lihat sama suami itu. Andora.
0: Coba cek dulu ini, Bung Maxi. Oke, okay, ini ada, percayanya ada. Siapa dan cintanya siapa ini?
4: Mas Dito.
0: Oke, percaya, Harapan. Oh, titik Sandora ya?
4: Ya,
0: oke, siap. Disiapkan lagunya ini untuk Harapan dan Cintanya ini. Oke, ini versi aslinya saja ya, nanti diputarkan ya.
4: Ya.
0: Atau versi apa yang mau diinginkan Bung Maxi?
4: Aslinya itu ya, aslinya mereka.
0: Iya, asli saja, ada. Langsung disiapkan nih Bung Maxi. Oke, salam-salam ya sekarang Bung Maxi.
4: Salam untuk itu bertanya tahu Valentino pernah nih situ tetangga saya itu di RRI itu.
0: Oh iya.
4: Ya, Bung Maxi salam buat dia, senyum-senyum itu.
0: Iya, Bung Aven ini ada salam Bung Maxi tetangganya.
4: Iya. Materi Ibu Yuli, Mama Yanti, Mama Oke, Cinta tadi di Bogor, Pak di Pulau Baru, Nanya di Momere, Mata Meloria, kamu menyantung nomor
0: OST. Tanya
4: dulu, Bung Dito.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam,
0: Terima kasih kembali dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, baik pada Kar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Pastinya kami masih menanti Anda dan langsung ada yang terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu untuk itu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
5: Ini sama Abang Servas dari Mauponggo.
0: Abang Servas dari Mauponggo. Oke, apa kabar Bang Servas malam hari ini?
5: Ya, puji Tuhan.
0: Puji baik, Tuhan, selalu baik ya. Puji Tuhan lah. Dan selalu semangat pastinya ya. Oke.
5: Iya pasti.
0: Bung Servas mau lagu apa malam hari ini?
5: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Wah, versinya Krisya ya. Kita putarkan ya.
5: Iya.
0: Oke, baik. Untuk siapa lagunya nih Bung Servas?
5: Lagunya yang pertama untuk salam-salamnya yang pertama untuk Bang Dito, pertama Bang Kristennya. Untuk Bapak Alex, Bapak Romulus, Bapak Lorenz, Bapak Nikos, untuk Mbak Yanti, Nursi Adema Umbawa, Om Macirir, Bang Maksin, Putra Mos, yang jauh di sana di Tebinda di Bogor, Markus di Nomere, Mas Dewi Waria. Itu oma siapa yang di Nomere yang lagi kerongkong sakit itu?
0: Oh, Bunda Ima, ya.
5: Oh, Bunda Ima. Tolong Bunda Ima besok pagi cepat-cepat ke rumah sakit supaya lekas sembuh.
0: Iya, amin. Ya, semoga semua kita selalu sehat ya.
5: Iya, kita bisa bergabung lagi toh.
0: Betul sekali.
5: Dan semua teman-teman yang masih mendengar suara Bang Cepas, Bang Cepas semua ucapkan selamat malam dan selamat menikmati Ruang Rindu.
0: Oke. Baik, terima kasih kembali Bung Servas sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan pastinya kami masih menanti satu penelpon lagi ya untuk di malam hari ini. Nanti setelah 2 atau 3 lagu kita akan terima telepon lagi. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang masuk kembali ya melalui line WhatsApp, akan tetapi melalui chat. Ini dari Kakak Olin di Maumere. Selamat malam Bang Dito, boleh request lagu Iwan Fals yang judulnya Kemesraan. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Salam kompak selalu lewat udara buat Bang Dito. Terima kasih, selamat malam dari Olin di Maumere. Oke, baik Kakak Olin, terima kasih sudah bergabung melalui chat WhatsApp ya. Kita akan putarkan lagunya yang berjudul Kemesraan ya. Nanti setelah kita putarkan lagu yang sudah direquest oleh teman-teman pendengar tadi, dan juga nanti pastinya kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan sebelum kita beranjak angkat telepon lagi dari pendengar, kami akan hadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

sepak bola. Ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Kuce Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

seluruh pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya, Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

saya Rizali Ambuaro atau Abang Li sebagai pelatih SSB Indonesia Muda ND mengajak para penggila sepak bola di Kabupaten ND. Jangan lupa saksikan jago-jago bola dan tim idola kalian pada ajang Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran RRI ND dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli. Salam olahraga, jangan lupa saksikan bersama teman-teman kalian di mana saja berada.

Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah Anda ikuti program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan juga musik-musik yang selalu menemani Anda ya di malam hari ini menjelang waktu istirahat Anda. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan lagu dari campur ya, ada lagu pop Indonesia maupun dari mancanegara ya, dari era tahun 80, 90 hingga saat ini. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, kami akan hadirkan informasi setelah lagu yang kami hadirkan sesaat lagi. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim.

pun memiliki bau menyengat. Ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat, Pak.
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Gitu tuh. Ya kan? Wah, kita mau manggung nih, mau nyanyi nih.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus

Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua ya di dalam ruang dengar Anda. Dan bahwasannya kita itu dalam menikmati suatu hidangan itu pastinya ada makanan yang manis-manis ya. Dan bahwasannya menikmati hidangan manis ini memang terasa sangat memanjakan lidah. Namun asupan gula berlebih diam-diam menyimpan risiko bahaya bagi kesehatan tubuh. Gula ini juga memang sering ya digunakan untuk memberikan rasa manis pada setiap hidangan favorit, seperti dalam penggunaan gula pasir, gula aren, madu, hingga sirup jagung. Namun, kadarnya perlu diperhatikan. Kandungan gula yang tinggi bisa memicu obesitas serta penyakit diabetes kronis. Dan ada beberapa risiko gangguan kesehatan ya yang diam-diam ini mengintai di balik lezatnya hidangan manis. Simak risiko-risiko berikut yang dilansir dari laman kemkes.go.id. Yang pertama itu bisa meningkatkan risiko obesitas, yang kedua diabetes, dan yang ketiga penyakit jantung, kemudian yang keempat munculnya masalah kulit, kemudian memicu kanker juga, dan juga risiko terjadinya kerusakan gigi. Dan berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan RI, batas konsumsi gula yang disarankan yakni 50 gram atau 4 sendok makan gula. Dan jumlah ini juga mencakup total seluruh asupan manis ya dari makanan serta minuman yang dikonsumsi dalam sehari. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media kami. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan juga pendengar, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan pendengar, ini berita ini yang kami hadirkan, yakni berita terakhir dalam Florata malam ini ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan inspirasi malam untuk Anda dan satu lagu untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut di dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata penyiar Anda, Dito Utama, operator studio Aventino Fernandez dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam hari edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Johana Bara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

0: Florata pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama kami di Florata pagi ini. Saya Jona dan juga rekan Mbak Isareng akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan beragam acara yang sudah kami siapkan ya. Di antaranya sesaat lagi kami akan menghadirkan Mutiara Pagi dengan topik doa menyatukan kita dengan Tuhan, yang akan dibawakan oleh Rudolf Timotheus R. Fahik, Esfil, penyuluh agama Katolik Kemenak ND. Kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita RRI ND pukul 6 waktu Indonesia Tengah selepas doa Angelus. Dan juga ada beragam informasi peristiwa penting yang akan kami sajikan di peristiwa penting hari ini, dilanjutkan dengan perakiraan cuaca dan juga informasi-informasi serta wawancara-wawancara kami yang akan hadir sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 8 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan dialog interaktif. Baik pendengar, sebagai ungkapan rasa syukur kita di pagi hari ini karena kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi dan juga bertemu orang-orang terkasih kita, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Tuhan Raja alam semesta, kepada-Mu-lah pujian sepanjang segala abad. Selamat pagi, salam jumpa sama saudari dan saudara pendengar Pro 1 RRI ND. Pada pagi ini bersama saya Rudolf Timotheus Erfahik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam Mutiara Pagi edisi Selasa 19 Mei 2026. Kita akan bersama-sama menyelami makna dari doa. Melalui Injil Yohanes kita dihantar untuk melihat bagaimana Yesus menjelang kesengsaraannya, Ia berdoa bagi para murid atau bagi kita semua. Doa tidak hanya sebuah perkataan atau rangkaian kalimat belaka, tetapi sebuah momen di mana kita merasa dekat atau bertemu secara intim bersama Tuhan untuk saling mengenal satu sama lain. Mari kita mengawali permenungan kita dengan bersama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas hari dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang sederhana. Bukalah hati kami dan pikiran, agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal dalam telinga, tetapi sungguh hidup dalam hati dan nyata dalam tindakan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Mari kita bersama mendengarkan Injil Suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, Injil dimulai dengan gambaran Yesus yang mengangkat mata ke surga dan berdoa kepada Bapa. Sikap ini menunjukkan hubungan yang intim antara Yesus dan Allah Bapa. Di tengah situasi menjelang penderitaan, Yesus tidak dipenuhi kepanikan. Ia memilih berdoa. Refleksi sabda Tuhan hari ini mengingatkan bahwa doa bukan sekedar rutinitas religius. Doa adalah tempat hati manusia dipulihkan. Dalam doa kita belajar percaya bahwa Allah tetap bekerja bahkan ketika dunia terasa gelap. Seringkali kita berdoa hanya ketika membutuhkan sesuatu. Namun doa Yesus yang baru saja kita dengar memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam. Doa sebagai ungkapan kasih. Perikop Injil Yohanes yang tadi kita dengar sering disebut sebagai doa Imam Agung Yesus. Di sini kita melihat hati Kristus yang terdalam. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan para murid yang akan ditinggalkannya di dunia. Yesus tahu bahwa jalan para pengikutnya tidak akan mudah. Akan ada penolakan, penderitaan, godaan, bahkan kebingungan. Namun sebelum semuanya terjadi, Yesus terlebih dahulu menyerahkan mereka kepada kasih Bapa. Di sini kita melihat bagaimana kasih Yesus kepada manusia sungguh besar. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, Yesus tahu bahwa kita akan mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Kadang-kadang hidup membuat kita kecewa. Ada keluarga yang mengalami masalah, ada anak muda yang kehilangan semangat, ada orang tua yang merasa sendirian, ada juga yang berjuang melawan sakit dan kesulitan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, manusia justru lari, bahkan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun jangan kita lupakan bahwa dalam penderitaannya sendiri, Yesus tetap mendoakan kita pada Bapa di surga. Hal ini mengajarkan bahwa salib penderitaan justru merupakan jalan menuju kemuliaan. Yesus berkata kepada Bapa, "Permuliakanlah anakmu." Dunia biasanya memahami kemuliaan sebagai kekuasaan, kemenangan besar atau keberhasilan yang terlihat. Tetapi kemuliaan Kristus justru tampak melalui pengorbanan. Salib yang secara manusiawi terlihat sebagai kekalahan, justru menjadi jalan keselamatan. Disitulah kasih Allah dinyatakan secara sempurna. Kadang Tuhan mengizinkan salib hadir dalam kehidupan kita, dalam kegagalan, kehilangan, sakit hati, ataupun penantian yang panjang. Semua itu tidak selalu berarti Allah meninggalkan kita. Seringkali justru melalui pengalaman rapuh, Tuhan membentuk hati kita menjadi lebih rendah hati dan penuh kasih. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, doa Yesus yang kita dengar juga merupakan tanda kedekatan Yesus dengan Bapa di surga. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah momen intim di mana kita semakin mengenal Allah. Ada banyak orang dalam hidup ini yang mengenal tentang Tuhan, tetapi belum tentu sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Banyak orang tahu doa-doa, tahu ajaran gereja, bahkan aktif dalam kegiatan rohani, tetapi hati mereka masih jauh dari Allah. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah."

Namun semua itu tidak bertahan lama. Ada saat di mana manusia merasa kosong, takut dan kehilangan arah. Yesus mengingatkan bahwa hidup sejati hanya ditemukan di dalam Allah. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan, ia memiliki damai yang tidak bisa diberikan dunia. Maka ketika kita semakin mengenal Allah, kita pun akan hidup dalam kasih Allah juga. Dan dengan kasih itu, kita bagikan kepada sesama. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, Yesus meminta agar para murid dipelihara dalam nama Bapa. Ini berarti Tuhan ingin agar kita tetap setia dan tidak mudah jatuh dalam godaan dunia. Dunia sering menawarkan jalan yang mudah, tetapi menjauhkan manusia dari Tuhan. Kebencian, iri hati, kesombongan, kekerasan, dan hidup tanpa kasih. Karena itu, orang Kristen dipanggil untuk tetap hidup dalam terang Kristus. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil menjadi pribadi yang menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia. Mengenal Kristus harus tampak dalam tindakan nyata. Mengampuni, menolong sesama, berkata jujur, hidup sederhana, dan menjaga persatuan. Iman bukan hanya soal doa di gereja, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup setiap hari.

101 RRI ND yang terkasih. Doa Yesus dalam Injil hari ini menjadi penghiburan bagi kita. Kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang mengenal kita, mengasihi kita dan mendoakan kita. Maka jangan pernah menyerah dalam hidup. Tetaplah dekat dengan Kristus, sebab di dalam Dia ada hidup yang kekal, damai sejati dan harapan yang tidak pernah hilang. Semoga kita semua semakin mengenal dan bersatu dengan Yesus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui hidup yang penuh kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Semoga. Mari kita menutup permenungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa hidup sejati adalah mengenal dan tinggal bersama Allah. Bantulah kami agar semakin dekat kepadamu melalui doa, kasih, dan kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Rosalto dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di acara Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda umat Katolik kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 19 Mei 2026. Sari berita. Hari lanjut usia, Puskesmas Kota ND gelar cek kesehatan gratis bagi lansia. Kabupaten Ngada kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah potensi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Timur. Bersama saya, Jona Bara, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia pada Senin 18 Mei 2026. Sebanyak 62 lansia dari Kelurahan Motopaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Kota Ratu mengikuti pemeriksaan kesehatan umum serta screening katarak. Kegiatan ini menjadi upaya deteksi dini untuk mencegah komplikasi penyakit kronis yang banyak dialami oleh kelompok lanjut usia. Koordinator lapangan cek kesehatan gratis Puskesmas Kota Ende, Silvestra Dietrixia Eorai, mengatakan diabetes dan hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan selama pemeriksaan. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terlambat diketahui karena sebagian lansia baru memeriksakan diri saat muncul keluhan berat. Selain pemeriksaan penyakit tidak menular, petugas juga melakukan screening katarak terhadap peserta lansia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan dirujuk ke dokter spesialis mata menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Vesti menjelaskan, pelayanan kesehatan lansia sebenarnya tidak hanya dilakukan saat Hari Lanjut Usia Nasional, tetapi telah menjadi program rutin melalui pelayanan harian di Puskesmas dan Posyandu Integrasi Layanan Primer. Namun momentum Hari Lanjut Usia Nasional dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini. Ia berharap lansia maupun keluarga lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan berkala agar penyakit dapat ditangani lebih cepat.
2: Puskesmas Kota Ende. Kita ada 3 kelurahan, Kelurahan Motopaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Lutulandu. Untuk hari ini pelaksanaan kegiatan kita ada 62 sasaran lansia yang datang. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan itu pemeriksaan kesehatan gratis secara umum, lalu dengan screening katarak. Dan untuk saat ini yang paling banyak kita temukan adalah mereka yang menderita dengan DM dan hipertensi. Nah, kemudian untuk yang katarak ada beberapa dan hasil screening yang memang harus ada tindakan lebih lanjut. Dan pada kesempatan ini untuk Puskesmas Kota Ende, katarak yang gratis itu untuk desil 1 sampai desil 5 tidak ada di sini, tetapi pelayanan itu kita lanjutkan, kita rujuknya ke dokter mata di Jalan Banteng di situ, karena semuanya memiliki BPJS yang paskesnya Kota Ende, kita rujuknya ke sana. Harapan besar kami bahwa semua lansia yang ada di wilayah, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende, untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini lebih awal lah, seperti itu biar kita tahu penyakit-penyakit yang tidak menular lebih awal, sehingga pengobatan juga lebih awal.
1: Sementara itu, Arnold Lucianto, salah satu lansia, ketika diwawancari RRI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Puskesmas Kota Ende yang telah melayani dengan hati bagi para lansia dalam pemeriksaan kesehatan
3: saya
1: gratis.
3: Sebagai sudah termasuk anggota lansia dan atas nama para lansia, kami bersyukur bahwa Puskesmas Kota Ende sudah dengan tulus hati melaksanakan kegiatan gratis untuk kami. Salam sehat selalu.
1: Melalui kegiatan cek kesehatan gratis ini, diharapkan mampu mendeteksi secara dini dan mencegah komplikasi. Program ini merupakan strategi pemerintah untuk mendukung penuaan sehat sehingga kualitas hidup lansia tetap terjaga, produktif, dan mandiri. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kabupaten Ngada kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah potensi pengembangan pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Timur. Ini ditandai dengan kunjungan rombongan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang turun langsung ke lapangan untuk memantau berbagai program strategis nasional yang sedang berjalan di wilayah Kabupaten Ngada. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
4: Kabupaten Ngada kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah potensial pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Timur. Rabu lalu, rombongan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia turun langsung ke lapangan untuk memantau berbagai program strategis nasional yang sedang berjalan di wilayah tersebut. Rombongan dipimpin tenaga ahli Menteri Pertanian dengan agenda monitoring dan evaluasi program ketahanan pangan serta peningkatan ekonomi petani lokal. Sejumlah program yang menjadi fokus peninjauan meliputi irigasi perpompaan, optimasi lahan, hingga pembibitan kelapa dalam berskala besar. Kehadiran tim Kementan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Ngada mulai diproyeksikan menjadi kawasan pertanian unggulan di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Fabianus Sebastianus Pesek, menjelaskan bahwa rombongan Kementerian Pertanian memantau langsung proyek irigasi perpompaan dan optimasi lahan di Kecamatan Soa. Selain itu, tim juga meninjau pusat pembibitan kelapa dalam di Desa Malepau, Kecamatan Bejawa Utara. Menurut Fabianus, pemerintah pusat tahun ini memberikan dukungan melalui alokasi dana APBN untuk pengembangan komoditas unggulan daerah.
5: Ya, ada beberapa kegiatan kemarin yang sudah dilakukan, antara lain untuk pemantauan kegiatan IRPOM, irigasi perpompaan di Kecamatan Soa, kemudian juga ada optimasi lahan di Kecamatan Soa, dan terakhir kemarin itu kunjungan di pembibitan kelapa dalam di Malepau, Kecamatan Bejawa Utara. Kami juga menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada Kementerian Pertanian yang sudah mengalokasikan beberapa kegiatan melalui APBN di Kabupaten Ngada, khususnya untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan.
4: Fabianus menyebutkan komoditas yang dikembangkan secara luas di Kabupaten Ngada, diantaranya kelapa seluas 4.200 hektar, kakao 300 hektar, jambu mete 120 hektar. Pemerintah daerah juga berharap kunjungan tersebut membuka peluang bagi Menteri Pertanian untuk melihat langsung potensi unggulan lain seperti kopi Arabica Flores Bajawa dan jambu mete agar semakin dikenal di pasar nasional.
5: Berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian melalui APBN ini, kami bersyukur sekali karena memang selain beberapa kabupaten di Indonesia, juga Kabupaten Ngada ini menjadi salah satu kabupaten yang menjadi perhatian khusus kementerian. Memang tahun ini kita ada mendapatkan beberapa alokasi, antara lain selain kelapa kurang lebih 4.200 hektar yang rencana pengembangan kelapa dalam, juga ada beberapa komoditi lainnya seperti kakao 300 hektar, pala 300 hektar, jambu mete 120 hektar. Jadi ini semua dalam rangka untuk pengembangan perluasan areal yang ada di Kabupaten Ngada dengan tujuannya tentunya dalam rangka untuk peningkatan ekonomi petani ke depannya.
4: Sementara dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan potensi kemarau panjang, pemerintah daerah terus memperkuat strategi mitigasi air melalui pembangunan sumur bor, irigasi perpompaan, serta pembenahan saluran irigasi permanen. Fabianus optimistis sektor pertanian Ngada memiliki peluang besar, terutama dengan hadirnya program nasional makan bergizi gratis yang diyakini mampu menyerap hasil produksi pangan dan hortikultura petani secara langsung di pasar lokal. RRI NFRI SOO melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Peletakan batu pertama pembangunan Aula Gereja Katedral ND menjadi penanda dimulainya pembangunan fasilitas baru sekaligus momentum penguatan kehidupan iman umat Katolik di ND. Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Gereja Katedral ND pada Jumat 15 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
6: Uskup Agung ND Monsenyur Paulus Budi Kleden mengatakan pembangunan aula baru bukan sekadar pembangunan fisik gereja, tetapi bagian dari pembaruan kehidupan umat dalam menyongsong 100 tahun Proki Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya momentum tersebut perlu dimaknai sebagai ajakan memperkuat kebersamaan dan semangat pelayanan di tengah masyarakat. Ia menilai keberadaan aula baru nantinya diharapkan menjadi ruang bersama untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan dan pembinaan umat. Uskup Budi menjelaskan, penguatan iman tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan ibadah di gereja. Iman, menurut Uskup Budi, juga tercermin dalam upaya membangun kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Menurutnya, solidaritas antar umat perlu terus diperkuat mulai dari tingkat komunitas umat basis hingga lingkungan. Semangat saling membantu dan kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi bagian penting dalam kehidupan menggereja.
7: Saya kira gedung-gedung fisik itu penting, tapi yang penting itu kan iman umat. Dan iman umat itu tidak hanya soal bagaimana kita beribadah, tetapi juga bagaimana kita mengupayakan kehidupan bersama yang semakin baik, perekonomian masyarakat yang semakin baik, saling membantu, mempunyai solidaritas di antara umat dalam tingkat KUB. Ini semua saya kira sangat penting kan. Dan Proki Katedral dan usia seperti ini sudah melakukan banyak, dan saya yakin tetap akan melakukan banyak untuk menghayatkan iman dalam artian integral tadi, dalam artian sangat luas, yaitu relasi dengan Tuhan, tapi relasi dengan sesama dan lingkungan hidup.
6: Ia menambahkan Proki Katedral yang kini memasuki usia mendekati satu abad telah menjalankan banyak karya pelayanan bagi masyarakat. Berbagai kegiatan pembinaan iman dan sosial disebut akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Uskup Budi mengatakan, hayatan iman harus dipahami secara integral dan menyeluruh. Relasi dengan Tuhan perlu berjalan seiring dengan relasi yang baik terhadap sesama manusia dan lingkungan hidup. Pembangunan aula gereja Katedral Ende juga diharapkan mampu menunjang kegiatan pastoral pendidikan iman serta berbagai aktivitas kemasyarakatan umat. Kehadiran gedung baru itu nantinya menjadi fasilitas pendukung dalam mempererat persaudaraan antar umat di Proki Katedral Ende. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Wakil Bupati Manggarai Timur menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 Polri Lingko Rambe Bondo, Desa Warumori, Kecamatan Ranamese Sabtu kemarin. Laporan Su Imam.
9: Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah bersama kepolisian meninjau langsung keberhasilan pengembangan lahan jagung binaan masyarakat petani setempat. Program pembinaan pertanian ini menjadi bagian dukungan terhadap target swasembada jagung nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, mengatakan Polres Manggarai Timur saat ini membina lahan pertanian jagung seluas 676 hektar tersebar di 8 kecamatan dengan hasil produksi jagung dinilai berkembang cukup baik selama pelaksanaan program. Menurutnya, masyarakat sebelumnya menanam jagung hanya memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi hasil pertanian. Namun, program ketahanan pangan pemerintah mendorong petani mulai memahami potensi jagung sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga berkelanjutan.
10: Kami pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Kapolri, Polres Manggarai Timur dan segenap jajarannya yang tidak pernah lelah untuk membantu masyarakat, memberikan dorongan panen pada masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur yang ada untuk ditanami jagung, memberikan satu pendapatan ekstra bagi kehidupan masyarakat di Manggarai Timur.
9: Ia melanjutkan, keterlibatan Polri dalam mendampingi petani membuat semangat masyarakat mengembangkan pertanian jagung semakin meningkat di wilayah pedesaan. Pendampingan intensif tersebut membantu masyarakat memahami teknik budidaya hingga pengelolaan hasil panen secara lebih produktif dan berkelanjutan. Ditambahkan, harga jual jagung hasil panen masyarakat saat ini mencapai kisaran 6.400 per kilogram pada tingkat pemasaran.
0: Pembangunan aula gereja Kristus Raja Paroki Katedral Ende diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan ruang saat perayaan misa besar di lingkungan Keuskupan Agung Ende. Aula dua lantai tersebut juga dipersiapkan untuk mendukung berbagai kegiatan pastoral dan pelayanan umat. Laporan Ricardus Kota.
11: Pembangunan Aula Gereja Kristus Raja Paroki Katedral Ende diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan ruang saat perayaan misa besar di lingkungan Keuskupan Agung Ende. Aula dua lantai tersebut dirancang untuk menampung lebih banyak umat sehingga penggunaan tenda di sekitar gereja dapat dikurangi. Ketua Panitia Pembangunan Aula Gereja Kristus Raja Katedral Ende, Michael Badoda mengatakan, pembangunan aula dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada November 2027 mendatang. Kesepakatan pembangunan aula lahir dari kebersamaan umat bersama Dewan Pastoral Paroki. Menurut Michael, aula nantinya digunakan untuk mendukung kegiatan pastoral tingkat kefikepan dan keuskupan agung Ende. Aula juga disiapkan untuk menampung umat saat perayaan besar seperti Natal, Pasca maupun kegiatan gereja lainnya.
12: Sebagai sarana-prasarana mendukung kegiatan pastoral kefikepan Keuskupan Agung Ende, rencana pembangunan aula lantai dua ini untuk menampung lebih banyak umat yang datang merayakan misa teristimewa dalam perayaan besar tingkat keuskupan dan perayaan Pasca dan Natal di Paroki Katedral kita, sehingga tidak lagi kita membangun di tenda-tenda di sekitar gereja ini.
11: Selain itu, aula juga akan dimanfaatkan untuk kegiatan orang muda Katolik atau OMK, Skami, Dewan Pastoral Paroki, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Gedung tersebut bahkan dipersiapkan sebagai lokasi misa sementara apabila gereja katedral direnovasi pada masa mendatang. Pembangunan aula yang diperkirakan menelan anggaran sekitar 6 miliar rupiah itu akan dilakukan secara bertahap. Panitia optimistis pembangunan dapat berjalan melalui dukungan dan swadaya umat Paroki Katedral Ende. Peletakan batu pertama pembangunan aula dilakukan langsung oleh Uskup Agung Ende, Monsenyur Paulus Budi Kleden SVD. Momentum tersebut juga bertepatan dengan peringatan 33 tahun tabisan Imamat Uskup Agung Ende. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita terakhir. Pemkab Sika mulai memfokuskan peningkatan mutu pendidikan pada penguatan literasi dan numerasi siswa di 2026 dengan menggandeng tim gasing bentukan Profesor Yohanes Surya untuk menguatkan kemampuan berhitung siswa melalui metode belajar yang menyenangkan. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
13: Pemerintah Kabupaten Sika mulai memfokuskan peningkatan mutu pendidikan pada penguatan literasi dan numerasi siswa di 2026. Langkah ini dilakukan setelah hasil rapor pendidikan menunjukkan penurunan di sejumlah indikator pembelajaran. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Patricius Federico, mengatakan persoalan kualitas pendidikan kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah selain pembangunan infrastruktur sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan ialah bekerjasama dengan tim gasing bentukan dari Profesor Yohanes Surya untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Program tersebut menyasar sekolah-sekolah dengan kemampuan berhitung terendah di Kabupaten Sika. Patricius menjelaskan hasil pelatihan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dalam waktu 4 hari pelatihan, sejumlah siswa yang sebelumnya kesulitan berhitung mulai mampu menjawab soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian dengan lebih cepat. Menurutnya, metode gasing yang berarti gembira, asik, menyenangkan, membuat siswa lebih mudah memahami matematika. Proses pembelajaran dilakukan melalui permainan dan aktivitas interaktif sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran.
14: Bahwa sebenarnya anak-anak kita itu tidak ada yang bodoh, hanya karena belum menemukan guru yang tepat dan metode yang benar. Sehingga itu yang membuat keyakinan kami bahwa ternyata memang metode pembelajaran dan penguatan kapasitas guru itu memang menjadi sangat penting. Sehingga mungkin ke depan program revitalisasi ini mungkin harus lebih fokus kepada bagaimana penguatan kepada Bapak Ibu guru dan juga metode pembelajaran. Karena di gasing itu gembira, asik dan menyenangkan. Sehingga anak-anak itu dibawa dalam bentuk permainan, nyanyi, kemudian berhitung, sehingga anak tidak menjadi jenuh.
13: Ia menambahkan selain bekerja sama dengan tim gasing, Dinas PKO Kabupaten Sika juga sedang menjajaki kolaborasi dengan UNICEF untuk mendukung penguatan pendidikan di sekolah-sekolah. Ia berharap peningkatan kualitas guru dan metode pembelajaran dapat berjalan seiring dengan pembangunan sarana pendidikan. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh bangunan sekolah, tapi juga kualitas belajar dan mengajar di dalam ruang kelas. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: berbagai informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro 1 RRI ND.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan menghadirkan informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun ya, di tanggal 9 Mei yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia, dan juga kami himpun dari thepeoplehistory.com. Dan pendengar, kita awali informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia di tanggal 19 Mei tahun 1535. Penjelajah asal Prancis Jacques Cartier melakukan penjelajahan keduanya di kawasan Amerika bagian utara dengan membawa 3 kapal dan 110 awak. Sebelumnya Cartier mengklaim dirinya sebagai penjelajah pertama yang menginjakan kaki di Kanada dan mengklaim wilayah Kanada sebagai milik Prancis. Di tanggal 19 Mei 1643, pasukan Prancis berhasil mengalahkan pasukan Spanyol secara telak dalam pertempuran Rocroi. Dan kemenangan Prancis pada salah satu pertempuran dalam perang 30 tahun tersebut menandai kemunduran kekuatan militer Spanyol, sekaligus menjadi simbol berakhirnya dominasi kekuatan tentara Spanyol di daratan Eropa. Di tanggal 19 Mei 1848, pihak Meksiko meratifikasi perjanjian Hidalgo untuk mengakhiri perang Meksiko-Amerika Serikat. Dari perjanjian tersebut, Meksiko harus menyerahkan kawasan California, Nevada, Utah, dan beberapa kawasan lain kepada Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Meksiko menerima uang senilai 15 juta dolar Amerika Serikat dari Amerika. Dan di tanggal 19 Mei 1890, Nguyen Sih Chung lahir di Nghe An, Indochina, Prancis atau kini disebut Vietnam. Ia lantas dikenal luas sebagai tokoh revolusi dan negarawan dengan nama Ho Chi Minh. Demi menghormati jasa-jasanya, nama Ho Chi Minh diabadikan sebagai nama ibu kota Vietnam. Dan pendengar, di tanggal 19 Mei 1946, kami ulangi, 1964, sebanyak 40 mikrofon rahasia ditemukan tersembunyi di kantor kedutaan Amerika Serikat di Moskow, Rusia. Pihak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meyakini mikrofon tersebut sengaja dipasang pihak pemerintah Rusia demi menyadap semua percakapan di gedung tersebut. Dan di tahun 1979, Andrea Pirlo lahir di Flero, Italia. Kini ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang membela sebuah klub di Amerika Serikat, New York City. Sebelumnya Pirlo pernah membela klub besar Italia yaitu AC Milan dan juga Juventus. Meski sudah berusia 38 tahun, Pirlo masih menjadi gelandang andalan di tim nasional Italia. Dan di tanggal 19 Mei 1991, Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pemungutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Di tanggal 19 Mei 2012, untuk kali pertama dalam sejarah klub sepak bola Chelsea menjadi juara dalam kompetisi paling bergengsi di tanah Eropa, yakni Liga Champions, UEFA, dan Chelsea berhasil menjuarai Liga Champions setelah mengalahkan klub raksasa asal Jerman Bayern Munchen. di babak final secara dramatis melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal dan perpanjangan waktu. Dan terakhir, di tanggal 19 Mei 2013, dua orang diduga mata-mata di jalan

seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Awas. Ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik. Lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel. Diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Mendengar program saat ini walaupun berada masih di Florata pagi ini ya, bersama saya Jona dan juga rekan Mbak Isar, yang kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda ya, mengawali aktivitas Anda. Dan pendengar, untuk yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RR Digital. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan kalah ya dengan cuaca pagi ini yang sedikit mendung ya. Saya yakin sekali semangat Anda sudah Anda siapkan ya untuk menjemput impian Anda di hari ini.

0: Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan informasi cuaca maritim ya bersama prakirawan Nur Ida Hasana. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRNY dimanapun berada. Dikit ini informasi perakhiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini tanggal 19 Mei 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah hingga tanggal 20 Mei 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuaku, dan perairan selatan Timor Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 56 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang, serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Nur Ida Hasana telah melaporkan informasi cuaca maritim untuk hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Selamat pagi.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta

sudah mendengar istilah kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat, masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana pun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, selamat datang ya di program wawancara hari ini di Florata pagi ini ya. Dan pendengar, di sesi pertama ini kita akan bersama ya Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, Bapak Ibrahim. Kita akan berbicara terkait sinergi pemerintah dan juga Satpol PP dalam mengamankan aset daerah Kabupaten Ende. Nah pendengar, upaya menjaga dan juga mengamankan aset daerah merupakan bagian penting ya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan juga bertanggung jawab.

0: Pemerintah daerah dan juga satuan polisi Pamong Praja menjadi salah satu kunci ya dalam memastikan aset-aset milik daerah tetap terjaga, tertib dan juga dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Untuk membahas hal tersebut lebih jauh mengenai langkah-langkah strategis, kemudian tantangan di lapangan serta bentuk koordinasi yang dibangun dalam mengamankan aset daerah, hari ini kita sudah tersambung ya dengan Bapak Ibrahim, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Selamat beraktivitas ya Bapak. Semangat selalu pagi hari ini dan juga hari-hari selanjutnya.
1: Siap, selalu semangat.
0: Oke. Dan Bapak, terkait dengan pengamanan aset ya baru-baru ini, ketika Bapak dilantik ya menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende oleh Bupati, Bupati sempat ya menitipkan pesan ya untuk mengamankan aset-aset daerah nih Bapak. Nah, bagaimana Bapak melihat pentingnya pengamanan aset daerah bagi pembangunan di Kabupaten Ende, Bapak?
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang saya memberikan penjelasan. Jadi saya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ende memiliki strategis dalam penegakan peraturan daerah sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2023. Yaitu menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat. Nah, dalam hal ini kami sebagai Polisi Pamong Praja menegaskan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, baik masyarakat maupun instansi-instansi terkait dalam hal ini, dalam hal ini penegakan aset. Ya, kalau kita berbicara aset, nah semua ini aset di pemerintah ini semuanya kita harus menjaga bersama sebenarnya. Nah, ini menjaga bersama dalam artinya suatu aset yang berada, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah, suatu yang saya mau bahas di sini, aset yang tidak bergerak. Dalam hal ini mungkin aset itu ada lokasi-lokasi, dalam ini suatu lokasi tanah Pemda yang ada di Kabupaten Ende yang sementara marak sekarang, yang dipergunakan itu oleh masyarakat dalam hal ini. Nah, ini yang kita perlu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat bahwa apa yang itu mereka lakukan dalam hal ini yang menempati di aset daerah ini harus memahami bahwa aset daerah itu haknya pemerintah, bukan haknya masyarakat yang menggunakan. Nah, ini dalam hal ini kami berkoordinasi dengan dalam hal ini bagian aset daerah dan kami meminta data-data hal ini, aset-aset mana yang masih dalam hal ini digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Ende. Itu supaya kami bisa melakukan penertiban. Penertiban dalam hal ini menyampaikan kepada dalam hal ini masyarakat yang menggunakan lahan itu supaya bisa mengakui bahwa itu kepemilikan daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, aset-aset tersebut itu dalam hal ini pemerintah juga bisa melakukan, istilahnya mungkin ada nanti kedepannya pemerintah akan membuat suatu ini program untuk masyarakat umumnya seperti apa nanti. Itu nanti kita akan dalam ini bisa melakukan hal itu. Intinya pemerintah dalam hal ini aset itu tetap kita amankan.
0: Siap. Baik. Amankan saat ini tapi untuk kepentingan masyarakat juga ya.
1: Siap.
0: Baik Bapak. Nah, bagaimana nih bentuk sinergi antara Satpol PP dengan pemerintah daerah dalam menjaga dan juga mengamankan aset daerah nih? Setelah mengamankan, apakah dilaporkan aset-aset apa saja ke pemerintah, Bapak?
1: Nah, ini maksudnya dari Satpol PP ini, itu dari segi pengamanannya. Nah, pengamanan aset ini. Dan kita harus berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Instansi-instansi terkait dalam ini instansi yang ada di Kabupaten Ende ini. Nah, harus memahami di mana aset-aset itu yang dalam hal ini sudah dalam pendaftaran masing-masing instansi harus dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, dalam koordinasi ini sebenarnya yang kita lakukan ini selama ini dari Polisi Pamong Praja berkoordinasi baik tingkat kelurahan, kecamatan, dari itu instansi-instansi terkaitnya dalam hal ini instansi teknis, Nah, mari sama-sama dalam hal ini kita bekerja sama sebenarnya. Nah, itu polisi Pamung Praja ini dalam hal ini polisi daerah punya untuk mengamankan aset yang ada. Ya. Okay. Nah, seperti itu.
0: Ya. Baik, Bapak. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ada instansi-instansi ya yang bekerja sama. Nah, instansi mana saja nih yang selama ini paling aktif bekerja sama dengan Satpol PP nih untuk mencegah penguasaan atau juga dalam mengamankan aset daerah nih, Bapak?
1: Nah, dalam hal ini dan kami akan membangun koordinasi baik seluruh perangkat daerah, terutama aparat keamanan. Itu paling penting dengan kami itu berkoordinasi baik tinggi kepolisian dari Dandim dari satuan itu Brimob bersama dan di seluruh yang ada di Indonesia yaitu Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, ini sangat penting dan ini strategisnya Kepolisian Pamung Praja berkoordinasi dengan baik dalam hal ini supaya kedepannya kami dalam hal ini tidak berjalan sendiri. Nah, ada istilah perangkat-perangkat inilah yang membantu kami dali untuk melaksanakan tugas di lapangan. Bila mana hal ini ya akan terjadi di lapangan, kami akan minta bantuan personil yang berkoordinasi dengan Forkompinda yang ada di Kabupaten Ende.
0: Oke, baik, Bapak. Nah, apakah langkah konkret yang dilakukan Satpol PP untuk mencegah penguasaan atau penggunaan ilegal terhadap aset pemerintah nih, Bapak?
1: Nah, langkah konkret dari kami dari Satuan Polisi Pamung Praja. Yang pertama, seluruh aset kami pendataan semua dan kami melakukan dalam hal ini memberikan sosialisasi baik secara lisan maupun secara tertulis berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini instansi-instansi terkait itu yang menyangkut dengan ada yang aset-aset kepemilikan itu dari dinas terkait itu. Supaya kita melakukan bersama dalam hal ini menyampaikan kepada masyarakat yang dalam hal ini masih menggunakan aset daerah supaya kedepannya ya mereka juga bisa memahami hal ini sebenarnya. Itu langkah konkret kita. Nah, yang kedua dan kami bersinergi juga kepada tadi itu kepada berkoordinasi juga kepada aparat penegak hukum. Nah, bila mana hal ini terjadi dalam terjadi hal-hal yang tidak mungkin dengan penegak hukum itu bisa kita berkoordinasi dengan baik.
0: Baik, ya, Bapak. Apakah ada tantangan khusus nih yang dihadapi Satpol PP dalam pengamanan aset daerah di Kabupaten Ende, Bapak, selama ini?
1: Nah, untuk tantangan khusus sebenarnya itu sebenarnya yang kita lihat selama ini kepada masyarakat itu kadang-kadang juga masyarakat tidak memahami. Memahami apa dan kami awal kami dalam hal ini sebagai prinsip praja itu kami menyampaikan kepada masyarakat dalam hal ini baik yang menggunakan, yang sementara gunakan atau yang mau menempati di aset-aset yang tidak bergerak ini. Dan kami menyampaikan secara humanis pendekatan yang baik pada mereka. Dan di samping itu juga baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, hal ini juga kadang-kadang juga masyarakat kita tidak memahami atau sudah memahami atau kesadaran seperti apa yang kita kurang tahu lagi. Nah, ini. Nah, dengan hal-hal itu kami sebagai polisi Pamung Praja ya harus menegaskan, memberikan tindakan yang tegas kepada masyarakat. Bila mana berapa hal tadi yang kita sudah sampaikan secara baik, tapi tidak juga ada respon dengan baik, ya itu tantangan kami berkoordinasi dengan pihak penegak juga. Ya kita melakukan itu penegakan secara persuasif di lapangan. Tindakan tegas.
0: Baik, ya. Bapak. Nah, bagaimana Satpol PP sendiri menghadapi oknum yang mencoba untuk menguasai atau memanfaatkan aset daerah secara tidak sah nih, Bapak?
1: Nah, ini kita dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja tidak sendirian sebenarnya untuk kerja ini. Nah, ini kita melihat dengan dokumentasi yang ada dari pemerintah dan kita meminta kepada instansi terkait melihat dokumennya. Kalau apakah ini itu dokumennya memang kalau sudah jelas dalam ini sudah sah demi hukum. Nah, itu dari Satuan Polisi Pamung Praja memberikan penegasan yang jelas di lapangan seperti itu.
0: Oke, baik, Bapak. Nah, seberapa penting nih dukungan hukum dan juga administrasi dalam mendukung tugas pengamanan aset daerah nih, Bapak?
1: Nah, di dalam dukungan itu menyangkut administrasinya itu yang pertama. Jadi sebelum kita melakukan tindakan apapun di lapangan dengan masyarakat yang ada, Jadi dasar yang paling utama itu yang kita melihat itu dasar hukumnya.
0: Oke.
1: Nah, dasar hukumnya secara administrasi seperti apa, aturan apa yang kita lakukan, dan aturan apa yang kita pakai di lapangan. Sehingga tidak menjadikan suatu timbul hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Sebab kita memberikan penjelasan kepada masyarakat, yang bersatu, dia bisa memahami dengan aturan atau regulasi yang ada. Seperti itu.
0: Oke, Bapak. Nah, apa nih target atau program prioritas Satpol PP dalam pengamanan aset daerah untuk kedepannya nih, Bapak?
1: Nah, target kita Satuan Polisi Pamung Praja untuk kedepannya itu tetap dalam hal ini melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas kita, dan kami minta kepada seluruh instansi yang terkait dalam hal ini, instansi pemerintah, bila mana istilahnya hal ini ada dalam aset-aset daerah yang tetap dilaporkan kepada kami. Okay. Tetap dilaporkan kepada kami dalam hal ini supaya kita bisa melakukan kegiatan hal ini sesuai dengan aturan yang ada.
0: Baik. Kita ke depan. Baik, Bapak. Nah, ini harapan Bapak ke depannya terhadap peningkatan sinergi antara pemerintah dan juga Satpol PP ini seperti apa, Bapak?
1: Nah, harapan saya ke depan, saya minta seluruh instansi terkait dalam hal ini instansi yang memiliki aset-aset yang ada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, supaya bisa melaporkan kepada instansi Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, ini kerjasama ini saya perlu kepada ini, kepada instansi yang ada. Yang kedua, kepada masyarakat dalam hal ini, apa yang pemerintah lakukan dalam ini Satuan Polisi Pamung Praja ini melakukan, marilah kita dukung bersama. Adalah kita dukung bersama. Dan ini untuk kepentingan juga kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Ende, pemerintah kerjakan ini. Nah, itu harapan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja.
0: Dan terakhir nih, Bapak, pesan-pesan untuk warga masyarakat Kabupaten Ende nih terkait pentingnya menjaga aset daerah ini seperti apa, Bapak?
1: Nah, saya dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja memberikan pesan kepada masyarakat dalam hal ini, marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Ende ini. Ya, sesuai dengan program Bapak Bupati, visi misi Bapak Bupati kita sekarang ini, Ende maju. Nah, Ende aman, Ende tertib. Nah, ini maksudnya kita program yang ada ini untuk kepentingan kita bersama. Okay. Bukan kepentingan seorang pemimpin, tidak. Pemimpin dalam hal ini melakukan kegiatan ini untuk kepentingan kita semua yang ada di Kabupaten Ende pada khususnya. Nah, harapan kami supaya masyarakat dalam ini bisa mendukung pemerintah Kabupaten Ende dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja.
0: Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Semangat dan sukses selalu ya dalam mengemban tugas mengamankan ya aset-aset daerah yang bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum nantinya ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya wawancara kami bersama Kasatpol PP Kabupaten Ende terkait sinergi pemerintah dan juga Satuan Pamong Praja Kabupaten Ende dalam menjaga serta mengamankan aset daerah milik pemerintah Kabupaten Ende. Nah, diharapkan melalui kerjasama pengawasan dan juga penegakan aturan yang konsisten, seluruh aset daerah ini dapat terpelihara dengan baik demi mendukung pelayanan dan juga pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Ende. Saya Joanna dan juga rekan Mbak Isareng mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibrahim. Selamat bertugas, selamat menjalankan amanat-amanat yang sudah diberikan ya oleh pemerintah Kabupaten Ende. Mudah-mudahan sukses dan lancar selalu, Bapak. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya perbincangan kita pagi hari ini bersama Kasatpol PP Kabupaten Ende. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz.

tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua,

integrasi layanan primer ya. Nah, pendengar dimanapun berada, isu kesehatan jiwa kini menjadi perhatian penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Dan pemerintah terus mendorong pelayanan yang lebih inklusif, humanis dan juga mudah dijangkau ya, termasuk melalui program bebas pasung serta penguatan integrasi layanan primer di fasilitas kesehatan. Nah, pendengar, di Kabupaten Sika sendiri, Dinas Kesehatan terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kesehatan jiwa yang lebih optimal bagi masyarakat. Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari pendampingan pasien ODGJ, kemudian juga edukasi keluarga, hingga penguatan layanan di puskesmas agar penanganan kesehatan jiwa dapat dilakukan lebih cepat dan juga terpadu. Dan di pagi hari ini, untuk mengetahui lebih lengkap, lebih jelas lagi, lebih jauh lagi, sejauh mana upaya tersebut berjalan serta target yang ingin dicapai ke depannya, kita akan bersama Bapak Petrus Herlemos ya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Kita akan berbincang-bincang mengenai program yang dicanangkan ya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terkait dengan program bebas pasung serta penguatan integrasi layanan primer khususnya ya di faskes atau fasilitas kesehatan. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, satu informasi ya kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Kementerian Luar Negeri RI yang mengecam tindakan militer Israel mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Insiden tersebut memicu kekhawatiran internasional karena melibatkan relawan kemanusiaan dan warga sipil dari berbagai negara, termasuk warga negara Indonesia. Juru bicara Menlu RI, Yvonne Menekang, mengatakan bahwa hingga saat ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap. Beberapa kapal yang disebut berada dalam rombongan itu antara lain Amanda, Barbaros, Yosef, dan Blue Toys. Menurutnya, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang dinilai masih sangat dinamis. Yvonne memaparkan dipastikan seorang WNI berada di kapal Yosef. Dan selain itu, Kemenlu RI juga masih berupaya memperoleh informasi mengenai kondisi kapal yang membawa jurnalis Republika Bambang Noroyono. Hingga kini komunikasi dengan kapal tersebut masih terus diupayakan untuk memastikan keselamatan awak kapal dan juga seluruh penumpang di dalamnya.

Resensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, karya Mutia Sayekti. Buku berdamai dengan diri sendiri mengusung tema besar tentang pentingnya rekonsiliasi internal, yakni upaya untuk berdamai dengan segala kelebihan, kekurangan, luka batin, dan pengalaman masa lalu yang mungkin meninggalkan bekas negatif dalam diri kita. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk menerima diri sepenuhnya. Bukan hanya sisi-sisi yang kita banggakan, tetapi juga bagian-bagian yang selama ini mungkin kita tolak. Buku ini membahas perjalanan batin untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, kecemasan, perasaan tidak cukup baik, dan ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bahagia. Mutia Sayekti menjelaskan bahwa kedamaian diri bukan berarti menghapus kesedihan atau menghindari kesalahan, tetapi menerima bahwa hal-hal tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang membentuk kita. Mutia menggunakan pendekatan reflektif dalam bukunya dengan mengajak pembaca untuk melihat ke dalam diri, menggali luka yang belum sembuh, dan menemukan akar dan rasa cemas atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Setiap bab mengandung ajakan untuk introspeksi, sambil memberikan berbagai panduan praktis yang bisa diterapkan untuk meraih ketenangan jiwa. Mutia menekankan pentingnya menyadari pikiran dan perasaan, bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk memahami dan menerima mereka tanpa penilaian. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang seringkali menumpuk dan menambah beban dalam pikiran. Mutia mengajarkan pentingnya menerima semua emosi, baik yang positif maupun negatif, sebagai bagian dari pengalaman hidup. Ia menekankan bahwa menolak emosi hanya akan memperkuatnya, sementara penerimaan akan membantu kita menghadapi dengan lebih bijak. Mutia berargumen bahwa penerimaan diri adalah kunci dari kedamaian batin, dan melepaskan beban emosi yang tidak perlu adalah langkah penting dalam proses ini. Di setiap bagian dari buku ini, Mutia memberikan saran yang praktis dan mudah diterapkan untuk meraih hidup yang lebih damai. Beberapa saran yang ia berikan meliputi menyederhanakan harapan, yaitu mengurangi tekanan dari ekspektasi yang berlebihan agar tidak terus-menerus merasa tidak cukup atau kecewa. Kemudian memperkuat rasa syukur, yaitu mengalihkan perhatian pada hal-hal positif yang sudah kita miliki sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Selanjutnya, menghadapi kegagalan dengan bijak. Melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses untuk belajar dan tumbuh. Dan yang terakhir adalah menerapkan mindfulness. Menggunakan kesadaran penuh untuk menikmati saat ini dan menerima setiap keadaan tanpa berusaha melarikan diri dari realitas. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri adalah panduan untuk membantu kita mencapai kedamaian batin melalui penerimaan dan pemahaman diri. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mendorong kita untuk menerima diri kita seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan orang lain.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saat ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.